0: dengan saya ke diri sebab saya nyama ya tanya ke nama utai tu nama pansut ada tu kata ikannya tahu kering nyama ya tanya ke nama kena ingat utai tu
1: biasa nama ya ada sih
0: nyam masih tu ada pemanah ya saya nanti kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawas saya
1: lah anda salah tanya anda sih
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke Cerita Semua Salah Lelaki Nintia hari 4/1/10/2026 Gaby bisik ngau kita Cerita Ba SSL. Jadi topik kita Cerita ianya siapa patut melanja maya kita ianya tadi detail melanja makai banyak Gaby. Banompo siapa Gaby?
3: Nyelungkai tek tek labak tu atau?
1: Okey melaki bini tu maya berpangan subah tu. Maya keterubah pangan
3: mulai kepengingat
1: maya detail-detail yang dia tadi ngedek Gaby nama ya. Penemu dek
3: iya mereka semua pagi ngegai bala peninga topik kebaik pagi tau apa ne nyonyurungkai utai kelamak ke tau bala peninga ne bak aku silap lelaki patut melanja nanti aku mpau nanti lelaki ngai melanja aku hari si tek nak anda merak aku agak ya terik in ku terus. Ba nuan deh dene.
1: Ba ku aku tu kira ke neutral Gaby. Tengah-tengah ne. Nanti Indo nya tadi kap melanja, ku pun ada penanggol. Nanti lelaki lelaki nya kap melanja pun ku pun ada penanggol dan suagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gaby. Kita ngubah tu engka orang Indo pun bisi tago pengawak agak. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kenapa ke komen kita ba Facebook YFM Iban bekau ngau topik kita cerita Gaby.
3: Ya agak pedak ku udah main lah bala peninga kita komen topik kita ke pagi tu pelabak ku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya
1: macam Mimi dulu Gaby kena
3: okay siapa dulu aku kena macam dulu
1: baca ku macam sekedar dulu ne
3: ya nuan dulu
1: hari Ian Will tu ia madah ke laki ngau induk sama belak tau mayar ia tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja kak mayar kediri-kediri tau meh ku ya asal main bahagia. Ana yang ketiga siapa?
3: Nak aku cak. Baru gate nama aku pergi lah.
1: Ana yang ketiga siapa melanja pangan dirinya nyau ke pulai ke penyarut. Nada penyadi lah aku ya. Utai mudah ana ngasuh tu saya. Selamat berjalan ke pengawal. Tu tu maya berpangan sebab tu Gaby. Nanti maya dah jadi lelaki bini.
3: Nyak lain.
1: Berkenai ke cerita ya Gaby?
3: Aku antek nak nak aku nak berkenai nak ya ya tahu aku tahu berkenya nganti aku belakang bintang ego aku cegik maya aku agak darah dua mahal mimiat aku dia
1: udah jadi kira ke
3: naranya
1: belak sama lah ne di maya ngedi ku mayangku di sponsor aku
3: kai kai berkenya
1: di sponsor aku sponsor di
3: berkenya ya berkenya
1: bareng ya lah maya dia bisa duit di meli di belanja kenya ina gibi
3: iya berkenya maya
1: Okay.
3: Okay, malam pagi ngagai sis Lucy ke bisip gulang kita ke pagi tu. Bagi aku sis Lucy tu. Hanya aku yang memasai hari bak meleha. Siapa ke nguntik dulu apa? Serta mai di tiang. Ya, memang ya DJ. Kesan ni ngah. Nyak salah cita usaha sidak ke lelaki ke ngepun ke ruang bilik aneng minat nemu berjaku manis saja kuciak kusuang kau tu dah amat betul bunyi ku ya dek sebab kau aku bertambah dorok sesuai ke pagi tau
1: ya amat bisa betul agak laban ke lebih
3: gender lah
1: ya ke lebih agaknya tadi lelaki akan nguntik dulu sedak ke
3: ya,
1: Indo
3: ya.
1: Jarang ke kita yang budak Indo tu tadi nguntik lelaki ya. Nah, Gaby nanti bisa Indo nguntik lelaki nya tadi anda salah agak nanti ke komen kita engkau bisa Indo nya tadi dekat namanya dekat merik first impression dia ke mana ngagai lelaki nama utai di pelanja ya kini ngagai lelaki ni tahu kena tak ke komen kita berdiam okay lalu kenangkan kenya Ari William

0: Tentang Imai. Ha, kaban kita itu ulin tentang Imai. Selamat pagi ke guys dua ko ya. Keterubah di tiang ya maya dulu. Kira-kira lelaki Imai maya dulu.
1: Gentle.
0: Keterubah lah. Tiang udahnya tadi. Sama siapa udah ko ya? Laban keterubahnya kira kita nya tadi mari tanggap keterubah ngagai induknya tadi kira ke lelaki lah. Nadai duit pun kak pernah nginjau mendengar kaban si nadai duit maya nya tadi tengah bulan dengan bi.
1: Kontrolnya mesti cover line nya.
0: Dah betul gede mada ngagai induk yang tadi nadai duit ketuyo. Nanti duit sulu.
1: Tak ada muak.
0: Boleh nginjak duit dia ke sulu. Duit kendong nginjak.
1: Mantai dia berkenyak dan dia nak bakian. Mereka malu aku.
0: Lalu rijak orang.
1: Rijak, bersihkan rijak.
0: Okey, dah tu lagi GP. Tu macam komen kebukai. Pemerintah dulu dengan lagu Hari Malaysia Francis. Bayar pantai.

0: Bodoh Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar teh ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Anti bakal rada tadi dini deng udal kur dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
2: Anti bakal di embu mana nanti ditambah ge kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
1: Siginya me bakal pinggai mangkuknya. Siginya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Ge teh nya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Anti bakal ku dia nanya ku deh. Anti bakal tambah kedai ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya utak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya lapan aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasik ke Milo ke badia?
2: Kalah dia muda. Cuma umi campur Milo.
1: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasik ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali mah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku ngau GB yang kita bilang ngau ke kita semua bawa YFM SSL semua salah lelaki siapa ke patut maya lelaki Indo tau ke maya Kediri enti maya kita detail.
5: Yeah.
4: Okay, tu bisa hari Foni I Kibon untuk GB tau ke Indai Bilam hari Sungai Pelan Bintulo selamat pagi hari 2 aku ya. Tu dah jadi melaki bini tu dah. Ya madah nanti beleman aku ya enti dah jadi melaki bini segi laki. Laki ke Maya. Ya, madah nak berleman ya laki ke Maya.
5: Cuma dia nak caru lah. Pagi tau antik seluar dari pansuan.
4: Duit bini, duit laki tadi. Meh, leban dia ke ngerja, aku ke nerima duit. Kau ya. Nyak hari.
5: Nak berleman ku ya tadi.
4: Nak berleman. Dan laki ke suhe Maya.
5: Okey, selamat pagi yang kaya pita tingkau. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Seluai ngomujua saya tahu. Tentang topik seluai penemu aku, si kau. Sama-sama tahu malas sok ke maya utak ke dipakai lebih maya dating ngateng suah lagi orang ke lelaki di maya utak dipakai ngelai irut laban ya cik suah mai bertemu betul ke ya tau
4: lelaki suah mai bertemu tang pelabak ku ya ke milih durnya sigi orang Indo pelabak ku
5: milih dur orang Indo ngoda pun orang Indo ga nunjuk orang Indo ga
4: ngoda tu maya macam lelaki tu dan mau ngoda tu maya macam Gaby.
5: Maya aja mi ha.
4: Ya, air bubble ke apa ke bisik cheese apa semua. Nak nemu lelaki tu nak nemu ngoda tanya. Indo nolong ngoda nya tadi. Indo ke milih tadi ke dia ada.
5: Nya mesti ka terbaga tanya nama dumpit. Nanti gulai ngore Indo lain. Ore Indo tu mayuh utai ka dempak lu tak nyanya nyalai.
4: Ya mayuh tika dempak, mayuh tika diuji tang ya ke ngapuang aja tadi. Ngapuang lalu ya. Ini yang sudah ke laki.
5: Oh ya. Selalu nak alah ne.
4: Ya. Hari demi untuk selamat pagi ke ya. Sama belum sawak mai kita kadang-kadang tang maco agi ganti laki maya ke ya. Hanya tanda kita lelaki tu boleh nupi sida ke Indo. Tenti Indo ke skunsa maya detail. Tahu enggak kau ya?
5: Dai ke salah nah.
4: Engka duit sida ke lelaki udah ambil sekini kena belanja pejalai maya detail. Nanti detail memane anang detail sengapa rembang oleh ke laki atau ke bini orang. Ngai ke besai kes lagi kau ya. Cari pampe.
5: Cari pampe lagi. Okey.
4: Okey, dah nyanyi Gaby.
5: Mari buang. Kebetulan aku Dennis Steven nukai semipan. Jadi madah ke hujan pagi tu kaya ngupi benung ngupi nada mereka komen cuma Roy Kuang. Selamat pagi hari 4 menuju seluar DJ kaya ngau semua peninggal WiFi sama berjalan ke pengawak. Baru pada hujan gaya hari kami di Sleman. Bak zaman aku keliak sebab laki ke selalu gig melanja Indo tang zaman dia tu sama-sama pada aku. Nan muka zaman dia tu.
4: Aku dah menemu lah bau kai zaman kita di tiang tu.
5: Ya, laman tu nyo baru ke tayo orang. Induknya mayo ge kawak nan muka lagi kita sama-sama ningang ka bisa ge komen bala peninga kita.
4: Ya, laban zaman dia tu nanti di tiang pan bukan di tiang orang bukai, di tiang kau bini rempo.
5: Ya.
4: Kadang di tiang kau dari sebilia nak gebi. Okay, hari Abi Maif sama belab sawab kau ya. Ya, ngalaki ya subak kenya meh. Maya kaki bupangan belab sawab. Nanti ngelak ke siku-siku berbayar. Kita itu bisi komitmen magang kau ya. Ka faham meh tanya kau ya.
5: Jadi tiga kenyanya
4: nih. Nanti ya udah putus nih Gabi, udah bersara nih. Kira ke nak jadi punya tadi puntan deh, nak jadi melaki bini. Dia nagih baru kan?
5: Nggak aku.
4: Nanti dia udah belanja lagi.
5: Nggak.
4: Ex dia sebab. Nggak nagih baru.
5: Nggak. Aku nak ingat kerja lagi.
4: Nggak ingat.
5: Udah. Nama dia nagih apa ya?
4: Ini namun.
5: Kan dia buat lima apa ya?
4: Kan yang ngeneng baru. Tuh belanja tuan lama. Tuh tuan nak nyadi. Nggak jadi laki bini. Nggak
5: aku. Bekira sama laki itu.
4: Kan yang bisa nagih baru kini.
5: Tuh saya halaman dini atau bekira. Isai. Mau isai. Dek, anda memacam di isai. Dek ada buaya nyawa lagi. Gede.
4: Tu bisa hari manifest IP atau Gabi. Hari selepian bak penemu ya maya di tiang pangan lebuh maya makai segi orang lelakinya meh suah melanja sida ke Indo ke ya.
5: Iya. Yeah. Kita pagi tu untung benar laban Datuk bisa bisa merekomen Datuk Elis Jawan. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi kau ya. Tanya sahabat ke bisik sahabat berbeda nitiah ke maya. Keliak ya nama ama pansuat ngau pangan laki sigit sidak eh maya. Tang keliak lega pemakai mudah kau ya agi uliah ngirup teh kopi ba kedai biasa. Zaman dia tahu nak ngirup ba kedai ke bisik ekon. Secangkir kopi RM18 pia. Zaman dia tahu mega lain amat bunyi kau ya.
4: Aman, nampak Gen Z dia tu.
5: Ngai utas apa di tiang?
4: Ngai debaik di ngiro berkedai kopi Cina, ngai ngiro berkedai mama.
5: Ngai ya, makan tua sebab peneka, makan wantan, makan kempua kak mesua.
4: Mai makan kempua ya, di mesua. Zaman kita 20 tahun lepas sebab lah. Ya kedai tu nya tadi, nala nak di ngoda air manis ya ke bunyi kepada doktor nya tadi, doktor nya tadi ya. Berbelas ringgit rega air aja nya kipi. Dah di kau teh bukai ya ke terdempa, okay terdempa yang ngasuh kenyang dah ni.
5: Ya baru ni yang kita ke bujang. Nanti kemai induk di tiang detau tentu ke utai ke dalam dumpit kenyanya. Nanti nada nak pampai aneh ngau.
4: Nanti makai aja ada 50 dua ekor.
5: Aduanya. Ni kebungai ya ke?
4: Ya, meda wayang dia lagi tiket 30-20 siko.
5: Au popcorn nama utai ke terdempa ya ke?
4: Ada beli. Orang Indo okay, ngai nak beli popcorn lah.
5: Nama meda wayang. Ngai meda mai nak makai ni.
4: Ngai yang meda
5: wayang terluar ni. Malu ya meda adanya.
4: Ana de meda ya di cup popcorn kah? Ngai enti nyawan ngai nya nak jujur ya. Mula ya beli kerja popcorn.
5: Amat. Jadi kita bisa Olivia Sen udah sale.
4: Mudah.
5: Nya pansut cerita lama tau ku ya. Suba kalak pangan ngau sikok laki maya ya mai keluar temu baik dalam kereta ajaknya. Ajak berjalan 10 kilik. Nyuna nak dia baik makai apa semua. Singin atika. Nurun makai kelirik. Bakedai ku ya ketawa baru pangan nak baik makai nyo makai angin. Nah lantai menunggu ke kedua ya di tiang lalu lega kakau ke bak aku sama-sama tahu melanjang pangan diri tang nyau kita belama melanjan mak guli ya mama bunyi ku ya nyau baik ngelak kereta 10 kilo nak makai ngai aku
4: amis nak dai makai lah kita ne tentu ya nganti-nganti ya nanya ke maya mai tu mai ku makai
5: makai
4: lapan aku tu nya bergeria berarti
5: au kelalu ga kita ngaga kita ke bubujang baik girlfriend kita makan mai 10 kilo depan motor depan kereta berkenyak ngai ya
4: nanya dia sudah kendo tentu mai malu madah kediri perut lapar mai makai malu sudah ya dan kebenar ya ke makai ni kebenar ya
5: itu untuk pengalaman kami udah dene lapan ke udah kalah di tiang deh
4: ya udah kalah di tiang udah kalah jadi melaki
5: udah kalah ngejiak orang kami udah dene alam macam kita
4: gebinya mayor orang dirijiak ya aku tak nak mau ok gebin dah tu lagi tu macam komen kebukai kita berpindah dulu dengan lagu hari itu di Kuluka Kilika.

0: XXL semua salah lelaki. Siapa ke patut melanja nanti mayar detail lelaki induk tahu ke belak mayar ke diri.
1: Ya, kita mega bisa siko peninga kita pelabak pagi ingat kita polis kita semua at least girang. Ya selamat pagi ngagai kawan kita nya. Lalu kia teringat ke mayar baru bertemu ngau laki ya suba. Laki yang juang Tuhan dalam penghidup ya kedanga ya sekedar kawan nadai nyak tentu beleman sikit orang laki patut mayal ku ya. Nasihat nasihat laki ya mayal nanti nak dirijik tanya ya Elis.
0: Tapi aku tak kira laki ini sebab nadai jadi ngau kayaan
1: ni. Kumai kita kumai kita Elis ya.
0: Nak jadi ngau kayaan
1: kayaan ni.
0: Okay, ini Juwil bisa buka komen tu. Ubah taktik berpangan dia tu. Baik bekal hari rumah. Bekal ke pikniknya maka ya. Belanja jimat meh. Ya, namanya cara orang ke ngelimat ngelimat belanjanya Gaby ni. Enggak ada Gaby.
1: Nak romintiknya.
0: Enggak ada baik makan bekal. Okey, punya bekal di kamada namanya meda mata panas. Kata namanya mata panas. Ayan deka mata
1: lemai,
0: panas
1: tadi lemai
0: deh au baik ngagi pantai piknik duduk ba TC kereta duduk ba ancau ke dik kain okey menya
1: kain
0: romantik ni deh
1: ngancau ngancau ke kain ku deh tikai dan neng kain
0: ketik napa tu dia mai tikai tikai bomban kena pening
1: napa tu dia mai tanya ngancau ke kain buat dia
0: kain ro putih kain kena dah rimai cagat maya di tiang sama berbaik mendak wayang buat pasar kucing keliak ko ya sigi orang bocang meh beli ke tiket wayang maya di tiang ke maya di tiang sebab dan yang tadi singgah bapak kopi apa kopi tu kedai kopi tu
1: tidak yang
0: pun ya orang lelaki berbayar ke semua jarang orang induk berbayar ke tai ke ya regau tai pakai ba maya nya sebab ngimu dah kopi 50 sen mi 60 sen di kan mo tahun ke maya tu tahun 1975 sebab
1: ya maya nya kopi kedai kopi sikit dua orang di yang mayanya nak bakal dah tahu.
0: Dan nemu buka berapa nak gaji 1975 nya sebab karena ada baru 100 kini.
1: Besar ke duit nak. Namanya berkah.
0: Berkah duit mayanya.
1: Okey kita bisi peningkat kita Johnny Banyan selamat pagi. Baru datang pak pejabat ke. Sampai ke tubuh yang datai ke di tiang nyak meh melanya apa
0: begini ke
1: siapa tubuh datai di tiang
0: datai benduanya
1: benduanya apa ngai aku gagak yang bakal berumpaknya
0: okay. Kan berapa berumpaknya belak kan lawan dia begini
1: aku ngai aku lawan
0: hujung-hujung nak nyadi
1: pukul 8 pagi aku ya aku kadang nak pukul 8 malam datai nanti datai nanti datai
0: belang emang ya
1: tiap dulu tambah dulu datai tiap dulu
0: gila ke dulu hari kereta
1: iya kita bisa sikut ke peninga sob friend angel selamat pagi aku ya benuan jam barak nabat pusaka depan White House. Kami dua bini ku keliak maya baru di tiang baik ku agak kedai makai aku melanja memula datang bak kedai makai muda ai ajak ku ya aku binya ngeruyam mi udah baik aku makai bak kedai makai Sarawak muda kulup mi makai maya agi gawak baju hal sebab dan dia tahu sekumarang dah jadi susah kak bilang munyi ko lawat ada nak cukup meja kami pama duduk kedai bisik silak bisik ajak silak di chef dia ko ya
0: dah jadi ni okey ane okey yang gonda city 2 nya ane gebi
1: now lain gig ka kita yang tik dah melaki bini nya bisa ane bisa semua menya
0: Memang sa berangkat di pangan sampai ke dah jadi nak kalak melanja aki sida ucu nak kalah melanja kek sedar ucuk sebab itu dan mengudah jadi sampai ke bisi ucuk ia belum belanja sedar kek ia kegawak aku juga melanja aku ya kebakar aku tu nemu aja situasi aku ya kemelinsa meminta bayar agak aku ya aki enya tadi ngai melanja udah ke bisi ucuknya baru aki enya tadi kau melanja sedak ya melanja yang pun meh aku ya tadi tu Gaby
1: iya ini berubah enggak nanti udah udah digelar aki tau kini tau
0: iya iya berpangan lain gitu cerita ya, ya maya berpangan
1: nemu berubah ya kita bisa peningat kita ke sekarang itu kalam berarti mamba menua kami tamien ku ya bak penemunya sikit lelaki melanja indau lepu amaya di tiang singat akulah berdau kalau melanja lelaki dan lelaki ke selalu melanja ya nyak tadi komen peningat kita di Selangau tiap kasih kita ke diau Selangau ke pagi tu.
0: Bisa nak kini induknya tadi melanja lelaki bak keterubah detail. Kau minta komen kita nya ni. Kena tanya ke komen kita. Nama kebuah kita nya tadi kau melanja lelaki tu. Pada tuan tu Gaby mayuh lelaki tu tadi mayar tau ke melanja bak detail keterubah sedaya.
1: Kau bakungkan nyaga mua ya kini.
0: Kau nyaga mua kini tau ke namanya tadi bisa emak terbuka.
1: Nyaga kei.
0: Ripai nama tu. Maya berpanggang yang bini yang kedua tu sigi. Ia pelama bermaya aku ya. Milih palan, milih menu. Teng dia tu dah jadi melaki bini. Bininya bermaya aku ya. Milih palan bini ya, milih menu bini ya. Sigi udah dilantik jadi menteri kewangan. Kita ke lelaki aneng sesekali ngelaban perintah. Dia tu Gibi. Udah kejadi itu. Siapa milih palan nur makai?
1: Milih palan nur makai aku. Biar mereka laban ngantik laki ku terima dulu. Ya dulu maya tang udah nyak nemu meraya. Ternyata aku memakang udah nyak. Mereka insap pun aku. Aba teruk. Ya nak sebabkan kita baru ditiang ya. Dan di bawa baru sikit ambil hati kita sikit sidak ya. Dijaga kita kebujan darah.
0: Memula aja ne. Kadang dia
1: cara cara bagangnya.
0: Ya, nak leh di nambi ya gawak lagi. Nak pula gawak ada lagi nambi.
1: Nanti yang ingat lah.
0: Ari koni baja. Di London tu benar tengah malam aku ya. Ketawa ke diri yang ingat komen balap peningat. Okey, nanti bayar. Nak lagi ya tu ngelak ke lelaki mayar berlama. Malu makai peri berlama aku ya.
1: Lumayan.
0: Take turn meh. Bagi lagi lir aku
1: ya. Banyak sikap ke peningatnya induk kita ya.
0: Anang kelalu ngayah ke orang. Amal gitu hari kau ni bayar tu. Kita itu tadi patut gak faham. Kami ke lelaki ni tadi. Kadang-kadang ujung-ujung duit Gaby. Nanti ke gaji ni tadi kadang dah tinggal 50 nanti maya detail ni tadi kap mayar ni tadi ngai jadi mayar
1: fikir satu kali
0: lepas lagi panjai ke bulan kena cerita ya Gaby
1: iya kita bisa Jessica Itan sama bagi Jessica ya madah nanti ketubah bertemu subah 50-50 sama maya utai 4 meh nak ibu daripada maya utar empat meh DJ ku ya nak ibu daripada au 50-50 ke ya.
0: Okey, udah tu lagi tu maca komen ke bukai terus nanti ke komen kita ba Facebook YFM Iban ba semua salah lelaki Josephine Jalin no bye.

0: Okey, lagi dengar ke SSL Semua Salah Lelaki. Okey, tu Gaby, bisik hari Mazita Izlin tu ber Facebook. Seduai laki ya sebab maya gi berpangan laban ke sama belak sekolah. Tu belak maya ke diri ku ya. Nyemak ya atau ke laki ya dulu mayar pulai diting lagi kira barunya bagi dua dia tu dah jadi suai lagi ya memayang kena duit kena duit tau ke kad laki ya ya mayar dan duitnya ngau kad ya laki ya
1: okey kita bisi Monica melihat udah tu kan
0: dah
1: okey inai kundi
0: betul
1: selamat pagi nak kundi Maya pergi ke berpangan Maya kelirik ku ya supaya kita boleh atuk buat kuina kundi tu bidayu assalamualaikum boleh dapat duit ya hanya jadi ya hanya jadi dahaga kepada suami kita untuk membayar pengguna nama tak ku ya tu
0: tinggal kedainya.
1: Bakal ke mama buat kawan kita tu.
0: Hari Christina siu tu, Gaby. Tu mana tu? Maya di tiang subak, ya nak kisah lah. Maya aku ya, ya boleh ajak Maya aku ya. Dan cara yang merhati ke orang, namanya tadi ngau yang di tiangnya, tiap kali diting maya kak mayar ya lalu angkat ke jamban nya meh ke penudi ya diting ngau orangnya
1: apa ada deh
0: artinya tadi orangnya ndak ikhlas tau ke ngelari ke diri ke mayar utainya
1: ngai ku kakak ai bekenya
0: tiap kali orang ke meri risit alu angkat meh ke jamban
1: berarti ngasuh ya mayar
0: ngaga udahnya tadi udah datai pulai dari jamban udah bayar tadi pihak ngaga jari nak nemu ya tadi
1: bisa ikut orang pakai nyan apa ngai ku ok Ellie J. Dunstan maya diting ngau diting ngau dia tu pen maku lagi melanja tang nara salah maya hari datai lapan mayu balai Indo udah bisik carrier sekali sekala tau mengasai sponsor Indo kaya munye kaku tadi datau nyo lain ke orang zaman datau mayu ke Indo gawak kaku
0: ya okey lalu perubahku ke penulis itu Gaby hari Mas Diana selama berjalan ke pengawak aku ya nanti pangan ya mai ya di tiang segi pangan ya nyak meh ke mayar pemakai sedua ya aku ya nanti ya ngai mayar sedua ya bedau nanti ya ngai mayar pemakai kami dua ya bedau ya mendak agi nombor terus blok ya awe kia ngiga ya berdarah leka mata ngai mai agi ku ya sigi patut lelaki mayar ku ya ya tu tadi mati-mati ka lelaki mayar ngai induk dulu mayar okey nyanyi ambil komen ya kami sebab Facebook YFM Iban terima kasih ya ngagai kita ke komen okey Gaby
1: ya selamat pagi ngagai kita semua terus sebulan jalan kami bawa YFM jadi nakat tu ajak kami dua Daniel bukulai ngau kita bukulai baru kami dua ya hari kebukai ngau jam kebukai ya waktu mumpuk dulu kami dua ya
0: ninggalkan kita ngau lagu Ari Ego Anthony Maligay Pangrindu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebagainya itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan repechage musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam hadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu Kedah Mungkal Y9-12, lagu Arewat Mit Berpadu Nyawa Engkau Max, bertebu di mulut berlemetak di hati. Selamat pagi yang guys semua, bala kita ke pagi tu. Ya, terima kasih ngagai Daniel Stephen ngau Nancy Nanggai udah bergulai ngau kita ba 2 pagi SSL. Y9-12 aku Min dekat merenang kita berpengalaman 3 jam tu lagi kalai pukul 10 pagi tu mai kita ninga ke Gallery Y. Ya, pukul 11 pagi lebih lagi pukul 11.30 pagi mai kita ninga ke program Aram Mansang. Kalai dua itik programnya tadi dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM. Ya, di Bandar Raya Kuching, lebih lagi hari Jalai Moyan Matang, terus ke Puak Bandar Raya Kuching, hujan berberis pagi tu ni pihak megak. Jalai Benuang jam ke dia tu tau ke penuh benda datmeh dia tu. Ni, harap kita sama berjimat, jaga takah, lalu mai kita ke Dribah, anang kelalu nyempil kita orang bukai, pihak megak anang pemain telefon tau. Nanti launya tadi, tau madah ngagi bala kawan melayan kita itu kepala pangan kesamango kita kerja nama kebuah kita laun nurun kerja ke pagi tu labannya tadi meh di negeri-negeri kebesai ke bukai pelabak aku anti mayari hujan sama mega tentu ya jam tu naulih diseliah ke kita. Okay, terus berpindah kita ke pagi tu ngol lagu kuda dipilih aku kena merindang kita baca keterubah Y9-12 bersampi ke semua kita gerai magang hari keterubah bulan 10-2026 ngarap ke cerita kepun ari ke mana kepun cerita ke mana ngau kepun semua utai ke mana dalam penghidup kita lagu Ari Angela Lata Jua Anang Kak ke Intan aja tanan ingat megak ukai reti ya kejaknya tadi nak uliah nyadi mana kejaknya kebenar ya keteladan kecuan kita.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dandut.

0: Samantala, finale hari. Sa dalamay, ang marindang malay.
1: Y FM, Cebulay, Cebulay.
2: Jaku prasang kesarito. Pengerai tubuh ngos ngat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inyak sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai. Anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkenal kita yang masuk ke luar. Kerja mengkai timai untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti ketemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunya itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang kelekat jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat beri penghidup ngeperai dengan barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kedua, I Miss You, Carut Nanam Tebu Dinding. Lagi ngerak bala kita kempai Dani ke pagi tu angkanya gawat shift malam tadi. Pulai pagi tu tadi alu tindur atau kengenat ke diri ni. Bisa megak kata tadi udah hanyain jam kak nganjung anak sekolah kini ke belajar bapalan sekolah ke tinggi. Tau ke kita busy appointment kini ke pagi tu sayin jam kita ni tadi pukul 10 tangnya Dani pukul 11. Jadi kami BYFM mengerak kita ni kada lagi sempat nengkanya appointment pukul 11 oleh Dani dia tu ni. Nanti appointment pukul 10 nadai jalai sempat. Nah, laban anti ba negeri-negeri kebesai jam ke dia tu nang yang agi jam. Ya, angka kita ke dia di menua pesisir megak sama pagi sama jalai ke pengawak ngagai bala kita ke pagi tu kita ke bisik deka anurun berjual bak tamu tau ke berjual ngena cara online kini berjual ke asir penglandik jari kita yang kaum barang-barang rencik ke bukai ke bisik dijual kita angkanya bisik muka kedai barumah derempu kini berjual pemakai kita berkedai kopi berkedai kain kini jam ke dia tu ngarap ke hari ke Sarito hari ke mana serta mai pengaga bak kita ungkup ke Sarito ne peninga okey SKS muka dekat berengkah pergila hari 5 hari 6 hari minggu nang irau sesekali ne laban tiap-tiap SKS tau ke program Sarawak ku sayang sigi bisi indur makai kita ke dekat ngagai tau ke ngelawa palan agensi-agensi atau kepalan pemandang agensi-agensi ke bisik dibuka ba ndur ke disedia ke ba SKS Mukah tu anang irau sesekali ni laban kita sigi nak lapar laban tiap-tiap SKS atau ke program Sarawak ku sayang nang ye bisik kitchen kena sebut kitchen atau ke dapur menya ni kalai nur orang berjual berjual ke pemakai okey kita ke semak dia di muka atau sampah datai ngelawak pengerami Sarawak ku sayang di muka ujung minggu tu jadi di Limbang mega dekat di tapat Kemensia Mayuah alaban lebih 20 pekit dekat di atur berserimbai dengan pengerami hari Bukit Mas edisi ke 19 kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu jadi Chairman Komiti Pilihan Limbang ianya Kaunselor Sufian Mohad yang madah ke kira ke 30,000 ikut orang di sadang dia datai maya pengeraminya ilah. Jadi antara pekit kebisik dia tu maya tu ilah peninga ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful kadi pasuk 24 ikut orang yang kaum ari Brunei ngau ari Melaya kelimpah ari Sarawak ngau Sabah. Jadi sama bisik dia tu megak ianya pekit ngintik antara bangsa atau dipelabak ke dekat dipasuk 400 ikut orang. Jadi pekit perau berias dekat dipasuk rakyat menua Ari Limbang yang kau mari kampung seberang kedai engkau kampung Patiambun nya nama menua nya tadi ne ke bisi dipadah ke ba berita kita ke pagi tu lebih lagi bak berita YFM ungkup ke pagi tu tadi berkau engkau pengerami Ari Bukit Mas edisi ke 19 dalam bulan tu ianya 7 ngagai 11 hari bulan 10 nak lama minggu ke 2 nya peninggal ni atau ngadang mai kita ke diau semak menua Limbangnya ya ke jauh tau mai datai nyamai dia tu kita udah bisi bilun nur kita terbaik sangkai di menua Limbang Bang kita bisi jalai Pembronio no kita driba ngatai ke diri ngulu sekedak pengrami ke bisi diatur ba siti-siti menua lebih lagi di menua kita di Sarawak dia tu okey use Andrew ke sekali tu merenang kita ngau lagu ke di baik yang manggai ke ati udahnya lagi kita terus ninggal ke lagu Ari Peter Aaron ngau sija anti enggai padah ke enggai biar megak terus ninggal ke Galeri Y kita ungkup ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Terima kasih lagi pergi lengok kami bawa YFM. Jadi kita pergi lebar galer Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninggal ke program galer Y bisi 10 lagu ba galer Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen ba pengujung pengrindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari Nyai Mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi lebih wide kita ke minggu tu.

마왕.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dinga kita Bak Gelir Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacaru ya, ukainya ya. Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengkebayan Wandi Ali, video klip tu, ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di gagak, dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri. Ngau megak bak mas budget permai Miri. Dia mendong ngagak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adin. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Bradley Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu ba Gallery Y.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimia dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu kebedau di ngah kita. Lagu ke 9 Ari Keri J Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke belum kita untuk minggu tu lagu Rigerol Pumpung dan Tapayang. Jadi tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jesli Jabong kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tu baru ba minggu ke bukai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk memayau, nemu berjakuk ngau udu. Mujaku kau ikan, memang hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa mereka teringat cerita kalau mereka cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Oh, Doctor the Little.
2: Ah, ya kan mujaku ngujelu cak.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu beranda ngujelu. Tete di rumah. Boleh gawat. Cinta pakai ni tadi. Boleh sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak ngujelu-jelu nyak nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manungan jual ca.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okeynya tadi lagu kedibai Ita Medin, lagu kedibai nama Nuan di Mata Nuan Diati. Ha, kita andang ya suran Diati kami megane. Ha, terima kasih Labang Milo YFM jadi ke stesen pemerintahan kita hari pagi tadi nyentuk ke jam ke Diato. Ke hanya kat sejam ni kita aningat ke Galeri Y, lagu kudah di lulus ke PPLTE serta ditusun pemegak dikeluar ke Dana Stephen. Jadi pukul 11.30 tu lagi megak kita dekat aningat ke program Aram Mansang, kalai program tu megak dikeluar ke Daniel Ari YFM. Kita berkongsi ke sekedar berita ke sekali itu peninga kalai polis benuang berjalan ke pansiak pasal pemati asiko anak miat ke Baruada di Sundar Lawas. Jadi kepala polis Pilihan Lawas ianya DSP Leong Tindan ia bisik madah ke sidak nerima report pasal penusaha tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 minit pagi hari 1 tu tadi dalam minggu tu banyak baru-baru ne. Anemiat tu dianjung ke hospital hospital di Lawas urung pukul 10 malam. Tajap ia anemiat tu nak mujo diselamat serta ditetap ke udah nadai. Jadi postmortem megak dekat di pejalai ke jadi asia pansia tumu ngayan ke anemiatnya baru ada serta terus diberi ngagai orang ke ngiru ya. Ha, ketega inai kandung anemiatnya tadi rakyat ari menua luar. Jadi polis dia tu benung iga indai kandung anemiat tu serta udah ngerikut sekedak jako ari saksi dikena mantu berjalai ke pansia. Ya, nanti kita ninga berita ke bangsa tu peninga bula ati kita nak sinuk ne kelebih lagi. Nanti utai tu ya bisik kawa yang ngau anemiat kelebih lagi anemiat ke Baruada udahnya kita nak nemu nama utai ke nyadi ba anemiat ke bisik dituntung penusah ke beketuk ngujung ke ya nadai. Kita ngarap ke polis oleh mansiak tau ke mujur ke pengawak sida emeh dalam pengawak mansiak tau ke berjalai ke pansiak tau neh. Okey, kita berperindang ke sekali itu peninga lagu hari Ricky L. Sampai

kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Okeynya tadi lagu Hindustan eh. Mai kita berbelat dah lama ba sebelah bukit, enggak berpeliang ba sebelah madang bungai ke pagi tu neh. Ha, lagu Hindustan kita ba Y9 12. Ya, bisik ga Maya kita tu tadi rindu ninga lagu kerancak. Bisiknya tadi sekedar kita itu rindu ninga lagu ayun lundai ba dapur. Ada dengut belagu ha, seraya kita ke merindang hati rempu. Lebih lagi kita ke benung ngigak idea kini. Ngigak buah rundiang atau ke benung berundiang kini jam ke dia tu. Nama teka empat ni. Lebih lagi nyekat datai tengah hari. Nanti ni ingat lagu Hindustan. Nengka nyekat makai kari kini ke tengah hari tu. Nampak ni ingat? Tau ke kak makai rutinan ke kita ini. Kita akan nguji pemakai bangsa bukai meh. Kan sudah puas makai belawak ke pemakai kita. Sekali-sekala munyi kujaku kita ke mayari. Tau ke belebuah meh. Kita itu nyau ngiga asai nyawa. Ngiga asai nyawa aku tu tadi. Kan nguji pemakai ke bukai. Nguji pemakai orang putih. Lebar orang putih atau nak bempak kasih. Kita nyekak makai roti ke roti paun. Nyekak makai cheese korene. Ngecak ke nemu ke. Tau ke meresis lagi jaku orang putih. Nanti makai kari. Nya tadi ninga lagu Hindustan kanya kak makai kari kau ngiga kuah dal kini kak makai canai kini tengah hari tu neh aku meri idea ngi kita atau ngi kita pedih amat kak ngiga pemakai nanti kak makai pemakai bangsa bukai pun mayuah ke benar ya kedai-kedai di menua kita di Kuching di tu kanya dia ke pemakai bangsa bukai asai kak makai pemakai Arab pun bisik megak di dia tu giga aja asik Arab asai ke dia bermenua Arab kan eh pihak mega nanti kita itu tadi kak makai pemakai orang Sabah pun bisi giga aja tuhau kerana tau ke aku kita hanya berkeni kita hanya buatnya eh nyuna ingat dojo mulut dia kebenar ya nah tutup kaja gue gulai ngau belacan nyamai mana ampun lai baru kenya pemakai kita ini peninga tau uji-uji pemakai bangsa bukai dia tu benar terbilang mat enggak pemakai ke disebut orang gepuk-gepuknya namun kita otak ke gepuk-gepuknya ne manuk gepuk bisnis kedak kita itu tadi nyebutnya manuk ke dintak bengkalan nya bos Edmund mu ya manuk ke dintak ke bengkalan ya ne agak ke samal nya penama manuknya ne mau dah dintak bengkalan ya tadi ayam penyet menyaku kita ini ngicak ke kita bisnis idea atau kebisik terundiang ke kiak meh nama teka dempak bakal ke tengah hari tu nanti bakal ke makai teka susup anang hari celap tungak ke Kuching dia tu mayuah mega kak makai lasa pembisik kak makai baso pembisik dia tu meh macam bangsa pemakai ke diberi nama bisiknya baso merecun nanti baso merecun tu kanya mayuah amat percun kini dalamnya kini neh nyemletup-letup nyawa kita nanti makai neh ok ngarau kita mujur mengigak nama teka dimpak bakal ke tengah hari tentu dan mau nama teka dempak cukup nyamai dia tu bisa asik bisa belacan ya banyak makai neh nanti nyawa kita ukai berkenyak nanti bakal kita ngenang ke keliak tu nak ke keliak mat pelabak aku lagi bisik kita tu belawak ke gula makai belawak ke gula nyamai kan neh kempuk-kempuk empat ngau gula ok kita berperinang dulu ngau lagu kudah disediakan aku lebih lagi menang kita ke bernama Yuana lagu hari Agustin Merikan dan yang lagi dekat terus ninga ke program Aram Mansang.

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.
1: Sahabat bertemu baru dengan aku pada peningan bab program Araman Sayang. Sitik program yang kedai keluarkan hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Araman Sayang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat mai kita ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek nanam kupi, dikena nambah ke penata FMC, ianya Encik Jantan, Anak Minggan, Bak Sungai Raya, Batu Lima, KJD Road, Bintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Jantan ngaji randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
2: Selamat semua.
1: Jadi nyata deh Encik Jantan, ulian nuan berkongsi ngobala peringat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nanam kupi, alu terubah ya kena nuan cek bakal ke dia tahu.
2: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis senam. Mai aku berjalan agak ingin berada. Ujung aku dia nak aku beli bisi, beli pawung kopi 20 pun, 20 sepun dulu harinya. Udahnya aku bergan enam. Ya, yang kedua, bisi beri hari saya opis tanam topi 2022, bisi 1000. Yang kedulu sebab negeri misi 1000 ke misi 2000 hukum pun meh.
1: Oh, jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022.
2: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
1: Jadi projek dalam kopi itu no misi nanam terbukai ke pak apa projek dua tato.
2: Nah dah terbukai tu tanya dah nyak aku nanam pisang gulai ngok kopinya.
1: Oh.
2: Ya meh. Tanya ke gulai berserta aku nanam kopi dengan pisangnya. Ngau kopi dengan pisangnya. Start aku nanam untuk dia.
1: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020. Bisa sudah 6 tahun lah nih. Sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya. Betul?
2: Lalu serta dengan pisang aku nanam.
1: Serta dengan pisang nuan tadi. Nak kak kalian tahu, ulian nuan megak madah nuju bala peninggal. Berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu?
2: Buat kopi tu banyak aku nak nak nemu ikal nak mai permintaan dalam sebilang tu bisi 1000 pun
1: Ya
2: kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia nyodak bisi berat aku ngambil kau ya.
1: RM20 sepuan lah.
2: RM20 sepuan. Tapi tu baru baru bisi hasil dia tu kurang 3 tahun sampai berbuah ya.
1: Ah kuping.
2: Eh udah dia tu yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Banyak gila. Nampak pedih kopi tu lama ya aku dek. Ngai berbuah, ngai hasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya leban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang asal pumpuang ke? Ya, dia tahu. Coba nak nemu pun tak tanam pia ni tu ya. Lak ke tinggi buka kayu. Ujung-ujung bisi khusus kami sebab dia tu. Asal pumpuang ambil nak ibu dia tiki, ambil dana baru kurangnya. Ya mudahnya dah pumpuang tadi. Muai longgahnya, ulah muainya. Dia dah longgah ya bantang baru. Alah enggai berbuah baru tu ya. Ha. Ya macam kertas kin. Banyak pengawal ke tang ya. Ndak berat. Ndak panas. Nyala aku kang rajanya don.
1: Ah okey.
2: Tanam aku tinggal saja. Ya sikit hari opis tanam. Kau yang madarian. Nya aku nanam ya. Ha. Tung bay berbuah tu. Ha. Nudi.
1: Ini ketua ngati 3 tahun tadi baru ya kak.
2: Lebih 3 tahun baru kau berbuah.
1: Berbuah.
2: Ha. Nyama penting lagi. Tidak kurang baju. Pun lama ni. Baja tu. Bukan kita akan makan ni. Kita nak makan. Boleh gawak. Bukan nyamai ya.
1: Baja. Yang saya nampak berbungai, berbuah. Jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan.
2: Ya. Rebika tadi. Nyamai bahasa jenis. Yang ada bahasa bukai ke situ. Lebih banyak. Ada pawang bukai ni. Gebak. Ngau yang sebab. kayak sama jenisnya agak beli ikut semua. Nggak nemu medak aku ya bisa. Kau nanam nak ambil ngarai bangsa bukai, sikinya, sikinya itu bangsa.
1: Bisa boleh nak mana nama kebanuan tadi milih Lebrica ya? Kupi berarti
2: itu lebih ikannya. Bapak menua kat itu. Aku medak dah tanam aku. Ya kan jadi. Lebih nak ada bukit, nak ada payak. Ya aku. Medak kan nanamnya. Tanam aku bukai. Padahal ya kau tanah itu lah. Nenggalai kau majak ke nanam tu masa tu lama. Apa dia?
1: Ya ke 2022 nyanya udah bisa berbuah
2: kan? Yang dia tu baru buah. Ya beli kita medak lagi. Cara yang kadang ke beberapa ke 3 tahunnya baru ke 4 baru ya berbuah.
1: Ya.
2: Ya mem. Tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya. Ngai berbuah kan? Ya mem. Yang penting tinggi baja racun rumput racun yang rutai tiganya baja tu siti dia anda beri dia makai ya kuning ngai bansur bungai ngai gadung yang macam raya siti ke pemuda dia beri bang rumput nata nak tam dia nak tahu ngana racun rumput ke bisa ngana kromosom yang mana tengah acara alai masuk orang dia kuning dia anda boleh nolah saya gerai ya sakit lah banyak dan kebunsuannya pahamah setuang besar yang kodin 180
1: ya. Oh ya kau pasal nanti baca tadi baca nama kena nuan tadi baku berprojek nanam kopi
2: nuan mulan sebab aku 15-15
1: baca
2: gemuk ya amat penting amat tak pahamah duit ya belinya pahamah dah tiap tabur mimin medum lah sama empit bayar gim ya
1: bapak harga pasaran berapanya?
2: Ya, 15 lah. Pasang ke 200 lah sepukul. Bukan, mudah-mudah. Lain lagi ke? Kaku udah nguji. Tak apa-apa ke? Ya, ke pilih mana lagi. Ya, kau bantu bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemodah tanya. Ya, bisa kesan lagi dia. Baja racun rumputnya sekitar 180. Tak kacau urat tanya. Sekitar macam daun aja.
1: Ya, kau kuasa baja kena nuan buat projen tanam kopi tadi kena nuan selalu merek tadinya berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh nuan merek ngau berapa kali nuan merek dalam timpuh kena
2: buat setengah kilo buat sepuluh pun lagi ini 3 bulan sekali tahun 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya udah hampir memakai ya bakal temu di yang ada yang memakai lagi.
1: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
2: Lutai ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke meluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai bagian itu dia. Mereka jadi lelak ke dia. Bakal sudah longgah ya. Jadi dia buai dia magang. Dia dah tidak dia buai. Alah otai dan baru hanya. Empat yang kata sikit baru. Yang dah lelak. Dia ketak aku. Tidak suku tinggi. Kopinya. Kami tidak boleh nikki ngotongga. Datai jengkau. Bar. Yang macara. Banyak kerja tak. Ya tidak berat. Lepas tidak panas. Kerja ya. Nyamai. Nyamai mimit. Yang tiga tay bawa baja, nyung baja ya kedomnya.
1: Mereka banyak nyampau direk pemberat bajanya masih telefon.
2: Kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai mes kedua tipun mes kurang gigi ya.
1: Kena baja 15 pada tadinya.
2: Tanya, tanya. Ti baja bukai lagi, beri aku mayu lah. Ti aku kena baja padinya, kau lebih setengah kilo. Jangan baca bukain. Alah kesana banyak. Nyak kepentingan. Tetua nak dia beli. Nak tulis aku beli. Kau pindah baca bukai kan. Tabur dia. Itu kepun sebab. Bola aku. Tabur aku. Baca kapunya. Dia hanya baca urat. Beri aku dulu. Kena aku mula nanam je. Nyak macam cara ya.
1: Bekan racun kena muru nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nyak bisa mereka kena bunuh lalang ya, dalam nuan ngemeran ke projek nuan tu kala.
2: Oh, bisi. Bisi. Jadi ada pesanam sebab bisi projek. Bisi mesti dah mari aku. Dalam mari sudah itu. Bisi bantu sudah nak baca mimin ke tu. Nuan mula pertama aja. Bisi beri sudah ya. Bakatong pemancit sudah sini bisi beri tu. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya. Nah, besi dia bantu tuangnya, bawa racun, racun kalau maksudnya, laban di beli racun ke cedah lain daripada labannya mengenal orang, tahu jaya ya, kalau maksud lah, mesti mengenal daun aja.
1: Baru ya, bapaknya datai 3-4 tahun dalam bulan kayaknya lah, nih ya kau buat baru.
2: Ah, buat nak dai, awak 3 bulan ni, segi lagi buat, lepas saya nyok 4 bulan dia. Kurang ya. Pemain lagi 3 bulan ya lagi bisik berdua baca dia ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nada yang mengetuh ya. Mansau pun bisik bungai je. Bisik langgu nya banyak aku. Kau nanamnya. Nggak ngetuh ya pemain dah berbuah. Kumpul aku nya. Rendam ku air dulu. 2-3 hari baru ku mesin. Nguli ingat ingin ku nyin. Nanti lo ambil kalau kering matan mesinnya. Nanti aku rendam ko 2-3 malam dulu. Nanti aku mungkin dia rendam ko air lonjak lagi. Nanti ya baru mana muai lonjak ya.
1: Udah nuan kan rendam tak kena jembe nuan tak nak.
2: Udah tanya jembe.
1: Jembe ya bapa lama salah bapa hari.
2: Ya, nada masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dek. Sampai yang merekah magangnya baru ya tuai. Ya mende dia ada berarti ke. Pecah-pecahnya nyamba yo tuai. Tempai mbai mukanya. Mbai tuai. Ya ngai agir dah. Ngai panjai ka. Nyamba yo ulih jadi bijinya. Tiket bisi ke rumah ta. Dai beda dah. Dan ni dia tunggu gonggong ni mesin beri saja airnya tu. Doi ti. Dia tu nyamai aku. Dan nyau memang nyau bala. Laban ada mesin ni kan ketu. Ada kena ngerja ya. Tidak lalu juga ngumpul dia lalu buat. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke nyangung berada pun ngai. Tidak dah jadi kopinya lalu juga dia. Baru ya ke. Ada selalu dia nyau. Kan nyawa bigi ngai ya. Ada injin ya.
1: Jadi keterubah sebenarnya nuan boleh injin ya serinya. Nuan nyawa ni kena buahnya.
2: Aku coba albanyo isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya membeli injen tu nada yang menua di tu ya. Aku minta ya beli kayaknya aku kau beli agak Cina nya. Dia mendadak nada yang uli muda agak menua Cina aku ya. Beli aku citi dulu 3,000 nya. Amat mahal injennya. Nada yang menolak itu ke China nya.
1: Saya import order dari mana China nya.
2: Nya bala kau selalu misi sedar rumah. Nanya ini dia ngoda, boleh ngoda. Kalau ke mana China, kau China, China Rika Jaya nya. Ke mada ke kau nyono ya tu. Ya ke selwa, selalu gitu, masa sibu tu ngitu ditu ya. Nya nyala sampai coba. Sampai bisi injen nya. Lagi kulit ke dalamnya. Jual aku kaya 15 kilo semua. Dia tu yang bisa nyijinnya. Yang mereka buat ngu dia anda jauh.
1: Kenal mana berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuans pemudah berjalan ke projek tu?
2: Tu bagi aku pergi tu. Lepas ke skim aku duduk tu. Lepas yang nak beli aku. Lepas hari kita pertanian beli hari aku pawung. Dia beli hari tanya. Menarik tanya. Beli hari kami ke aku baku bisi punnya jeda melingkar aku juga pun ana lepas aku minta minta jeda ya mayo projeknya coba bukan minta aku boleh juga nya lalu orangnya pakainya ngambil aku itu pawang bagang juga
1: bapa nanyo hari tu
2: coba 14 ni dia ke saya pertanian dia
1: tanya dia tentera beli menuan pawang berapa
2: aku dia tu lama dan nak beli tiap-tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10. Ya bakal baca kena aku dekat kadang 3 bulan sekali nya. 3 biar mesti bisinya. kos 200 ya, mesti 600 ringgit lah kos dia. Tiga bulan sekali kumarik dia. Tahun tiga kalinya. Ya kisi 15 sikit 200 setiap biaya. Tahun tiga kali ikutnya. Tiga kali ke bapa. 200 ya.
1: Anuatnya tadi tiga kali ya.
2: Kira agak tiga guni kali.
1: Tiga guni, tiga darah tiga, sembilan guni.
2: Sembilan guni setahun.
1: Sembilan guni setahun. Setahun. Seguni itu nomornya tadi 200.
2: 200 ya.
1: 1,800 ringgit setahun.
2: Jadi racun aku nya makanya kurang lebih tiga bulan mesti kabisi tiga tuang enggak racun kemunculannya beli aku 180
1: setuang
2: betul tu saya
1: tiga pun kenyang tadi tiga bulan sekali ya
2: dua itu penting man pemain udah makai rumput bau lalang kan jadi melai kan jadi namanya aku bisa ngaji kaban aku ipar kumpul gawa tiap kona lah ya hari-hari aku yang mau tiap buka kelbuah katanya nada aku misi baca beri ofis tanam coba nyak kena aku nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nyak yang baca aku 3 bulan ya kan semua utai lah banyak misi garacun nyok semuanya selalu pancit aku korang ya
1: hanya bisa melayan kan
2: bisa apakahnya
1: tak bakal duit
2: pemadah ya. Pancit dia lama ini lah
1: kos ketika pelanjaan wantan di dalam ngadu ke projek anak kupi itu tadi
2: baja
1: kupi yang kau
2: racun
1: kena munuh
2: rumput ya penting man setahun kali bisa 2 kali aja nak tu tanya pemadah pancit ya lama nak dai tu siti racun kolat ya badawan ini ya bisa jadi ke tak banyak bayar lagi korang lagi kekuasaan saya masanya oleh aku ni beribat beli
1: misalnya saya jantan berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekas kedai donuan dalam kandang
2: kami aku ngau ilo nyawa tanya peladang serikai sebuah isi 75 kilo ayah ke baru ayah ke dulu tadi ayah ke dulu tanam aku sebuah
1: 2020 nya 75 kilo setahun no lihat tadi aku
2: nak banyak sampai tu banyak buah juga dia. Dia tu bayar lagi ke bisi ke lah banyak ke bisi ya ke menadai sampai dia tanya sampai bisi mesin ya bisi ngau coba jual kau ke Cina ni coba bisi 100 kilo Cina kucing bagi kau jaya coba sama coba dah jual aku ya ke dua itu lagi bisi 50 kilo sampai jual lagi nyampe maya ya kurang orang ya. Kalau bisi main orang. Nyam eh. Baja tu. Buat baja tu ya. Main ya kurang. Apa ya kurang baja kurang lagi. Jadi orang lebih ambau nyam eh. Saya tahu. Nampak kira aku nya. Kira aku ringkas nya. Agak baik lagi berdau jumpa aku dia. Kira ambau nya ke dulu nya. Bisi main lagi. Nah aku bisi lagi jumpa dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo, 60 kilo. Baru kunyau agak ngobrada. Iki bisi ambonya belum. Tapi nak ngetu ke? Ambil ke mimit belum.
1: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua. Minta nuan mereka Jakob Ransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke bisi Jolo Ati. Terika berengka atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
2: Ya, jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat. Nanti bisi tanah. Tahu dengan Raja Pisang, kopi itu lah banyak. Bisi orang tetap berguna ya. Orang bisi makai-makai ya sehari-hari. Nadai orang, nadai ngai makainya. Bakal buah pisang pun. Bikinnya ke. Alah pisang di nadai. Sigi jembok ada sehari-hari. Nadai itu lama hasilnya. Ambil nyamai dia kerja di. Kadang 3 bulan, 4 bulan ya. Bisi hasil ke. Nyalainya. Nanam pisang tu yang main mimin dan tu banyak perengkau dia kerja nuan dan buai anak ya keduanya kalau banyak ngai ke ya ngai buai ngai pesai ya me harap ke bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dah nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal keliak kaya bisi nanam utai ala dah padi betul bisi nomli nyamai. Kira kena kongojuang kerja koko. Kira kam mari terima kasih hargai kita kuda datai kita. Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya. Tapi kau penting bawa kita baku gaknya. Dia tanya kita. Kira nyajak terima kasih. Mari saya terima kasih hargai sedua ini. Don. Nyajak me terima kasih.
1: Oh, nyanyinya tadi nyako peransan wan bagaimana peningkat kita ini. Ya terima kasih mengga agen cantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ke kami ke sininga atau bala peningkat kita ya di kadau ke kemarin kenon ataupun segi amai ke bisi mari penguntung agi ke bala agi kelempah agi nuan pun tadi cantan tadi ya. Oke, kami ada Uni Radio Indo-PES bertentang untuk PES Sarawak. Mereka saya terima kasih yang agen wan cintan anda minggan. Laban mereka awak atau ke meluangkan atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga bapak program arah mangsang. Kita dekat tu baru bapak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke perantai pemisi orang tanam untuk PE enggak bumai. Terima kasih ya.
3: Kini nak kami mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang begulai ngau temuai ke bisik dikangau hari upis petanam betupi nyak jantan anak minggat kalai bekawa ngau pengawak nanam kopi. Jadi pukul 12 tengah hari itu lagi peninga. Dur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul udahnya lagi kita dekat terus begulai ngau YFM Miri bawa ngela tengah hari. Lagu kenang ujung ke Y912 kita ke Saratu. Lagu Ari Reza Reho. Lagu kedebak ya Bujang Dara Bumi Kenyalang.

Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Melizah Rayon bak berita tengah hari sehari itu 1 bulan 10 2026 hanya kena hari 4. Kapasiti air paip di Sebangan ngau kandang endur ti berkelingi ngaunya udah ditambah ke ngena acute system Sebangan ti berungkus 12 juta ringgit. Ti boleh ngeluar nyentuk ke 5 juta liter air bersih dalam sehari. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah kepalannya oleh nyawuk mutar ke penangguh air paip ke ditapi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya mungkur pengawak ti nyambung batang paip baru ke buliah 11 km pemanjai serta bersambung ke sistem tangki ngau paip mit ke diatu aripalan pembersih air acute nyentuk ke tangki tinggi Sebangan. Projeknya tadi pejalai ke upis air menua pesisir tau ke Jebab Sarawak tembuk gagak kena 24 hari bulan 7 tu kemarin. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakut tu lebuya ke berjadi acute system Sebangan bak kampung Tungkah Sebuyau. Komiti Pengawak Pengasih Ngau Pengerai Komuniti Seri Aman, Jaksa, Bisimrit Siti Perengka, Sterilizer, Ngau Dryer, Ngagai Ward Pediatrics, Spital Seri Aman. Chairman Jaksa Gerald Empaliang madah ke perengkanya diberi laban sterilizer ngau dryer ke diatuknya udah sebulan rusak. Perengka kebarunya berguna bendar dikena nentu ke barang anak miet ngau kerban kena meri anak miet nusu uliah dipersi ngau mana. Perengkanya mega uliah nulung spital tu ngintu anak miet ke ada bedau cukup bulan. Kelimpah harinya, perengkat tu megak dekat nguntung ke bala indai ngau anak serta orang ke gawak bak watnya. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSEMS udah boleh lumur dua kategori Sekolah Seni Malaysia.

0: Dan untuk paket tu dipenyadi sapik direktor sektor dasar bagi perkara pengatur ngau penyelarasan kebagian lumba ngau main kurikulum ngau seni BSKK Baupis Menteri Pelajar Malaysia Huzaidi Hussein. ...25 ikut pekebun miat apung di Kabung bisin rimak bantu barang kena bertanam dengan program pekebun miat apung. Tok Nang Jalai dikena ngetan ke stok air nira apung hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kabankan senegeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya dipejalai ke upis pemansang mulung ngau apung ngambil ke bisik nyukung pemansang industri mulung ngau apung. Bantuknya megak dikarap kuliah nulung raban pekebunnya ngeluar ke air nira apung, ngau likun serta meri asia ke mana hagi, kelimpah hari ti nambah ke asia ngau pendatai pemisi sidato. Pelajar asal Nando Baru, pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar bak sekolah ngambik ke gaya penghidup ti berpengerainya ulih digagak nyadi ke budaya nyeng kaum nagang diri ari kenginsap tau kenguna web kelimpah hari ti nyaga pengerai rundiang. Sapit Senior Director Pampang Promosi Pengerai Baupis Pengerai Menua Sarawak, Siti Suryani Jarmi, madai ke pengawak nyaga pengerai megak endak patut seminak dikerja lebuh sika-sika orangnya bisik penanggua pengerai. Ia madai ke pengawak nyeliah patut digagak nyadi ke pengawak nintiang ari. Ia maksud ke jakut tu bak program Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Sekolah Sekondari Renggat Bagi Menua Sibu. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari tu openinga nyadi beritanya tadi ditusun Azrina Sabri hari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Ya, selamat tengah hari peninga datuk kita dekat terus sebegulai ngau YFM Amiri bawa ngelah tengah hari.
1: Mendinga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu waria Walter Bana minta nuampulai baru. Ya, okey. Hanya di selamat tengah hari malam peninga. Saritu mulai ngau kami di Wife Emiri ninti hari 4 hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi ya, terima kasih pula program kita hari kucing inya isi Tok Tani neh awak ngela tengah hari. Jadi ngagai malam peninga nak berasai kita nyau udah ngagai bulan ke baru inya bulan 10 inya saritu 1 hari bulan 10 2026. Jadi ya tentu ya cerita bulan 10 ni nemu bala peringat kita bisik nyambut hari jadi neh. Jadi ngau peluang tu dekat meri selamat hari jadi ngagai sidak kenyambut hari jadi cerita 1 hari bulan 10 2026. Jadi cerita malam ninga tentu kita gigak geng aku kesiko neh. Okey, geng kusikunya di betuang laban benung kiruh ianya penguat kita dekat dia tu ujung minggu tu ianya SCSJ ke-9 dekat dia tu di betuang nalama daging ni. Ianya di udah tu lagi kita dekat dengar ke report gaya hari kita udahnya ditangkan ke ngau Jakob pesan pukul 12 12 tengah hari tu lagi ngau jam pukul 1 lagi malam ninga kita dekat meniang ke program temuai minggu tu ianya di sama-sama mulai meh ngau kami di program apa program hari YFM mirinya di kita dekat meniang ke report gaya hari kita sarito.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Hanya di dekat macam ke report gaya hari kita tu sarito bala peringa ianya tu report hari Met Malaysia Miri. Jadi muak kelemah itu lagi dijangka PC ribut petir sekadar nur ngau muak ke malam tu lagi malam ringa di pelabak ke PC hujan di sekadar nur hanya di pelabak aku harap ke ngagi kita ke BC pengawal ni ngarap ke narai penangguh kelebih lagi sarito terkena ke 1 hari bulan 10 2026 hanya di jam pukul 2:30 tu lagi ni balap ringa bisi aku bisi ngemai sikuk temuai tentu yang mayu peninga nak sabar dekat nanti asa pamit temuai kita jam 2:30 jadi ku merihin sikuk artis di landi atau ke muji korang viral tu tadi ngemai sitik lagu Peruji inti nak salah ko. Ianya hari penyanyi Lemambang Band. Jadi pelabak ko nemu kita ni siapa artisnya lagi. Jadi ia dekat mulai kita lagi jam 2:30 berprogram ruai kita ya Sarito tu lagi. Sarito lagi ya. Okey jadi sebelum kita dekat meniang ke atau ke baca pesan hari di kirim hari YFM kucing ngagai kami YFM diri kita ada perindang sedih lagu untuk hari Ricky Anderson diberi nama beri pemutus atin wantang sebenarnya kita ada meniang ke pesan tu dulu.

Sapa, dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: lagu Aria Doni Lang hidup sama sekunci siko finalis kena SCJ ke 9 tahun tu ne. Jadi ngarap ke semua finalis kita mujur kelebagi tu tadi kita bisik dekat Kangau DJ mana kita berbetung tang bisik penanggul kita di miri totang nang acau hanya di sebedau kita nguji ngangau DJ mana kita di betung ne. Jadi ku dekat maca siti berita tu nyanyi berkawal ngau program Regatta Subis dekat Yatura Dinia 2026. Hanya di program tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai. Jadi nyak penetap hari sapit menteri besai Dato Amar Fadilah Yusuf lebuh berjadi ke Regatta Subis atau ke Nia Subis atau ke di Nia 2006 di tebingan Nia Sepupuat tu tadinya di Koya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna ber pengawak lumba ngau dagang temui aja atau megak nyadi pun penatai pemisi ngai kai komiti menuanya jadi penyai penyelai niah jadi palan pesaka asal dunia UNESCO tak ke UNESCO hanya di pemanah sungai niah serta mega budaya komiti menuanya bisi potensial nampak regata jadi pemata dagang temuai ke baru hanya di berpengaraminya Datuk Lukan Isman awang ngau Datuk Rozi Yunus megak bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perahu tu tadi. Hanya di Datuk Amar Fadilah megak bisik ngungkup ke RM50,000 ringgit dikena nyukup nyukung pengawak ngatur regata Subis tak ke dinia 2006 ke di atur minggu nyin tadi ya. Jadi lepak aku kita mayuh macam program ke udah diatur minggu yang tadi ukai semina Regatta Subis pemeka bisik program bakal Sarawak Literature Festival ngau mega jom heboh ke bisik diatur minggu yang tadi ya. Okey jadi sebedau kita dekat baca pesan ke bisik dikiru mari YFM Kuching ke Miri kita terus berbenang sitik lagu ke sekali tu
1: 95.7 FM terus bergulai dengan kami CYFM Miri bergulai sejalan.

berat ke tengah hari itu, ke bisi dikirim di YFM Kuching dengan kami di Miri. Hanya dipesan ke Trubato, pesan ngetas ulit datai dari Elizabeth anak Matthew Menggi. Madah ke ngetas ulit ni yang Matthew Menggi anak Nuang kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di yang Wan ulit kena 2 hari bulan 10. Hanya di puak tu dekat datur di tuai rumah Ian nanga geremai genawin jam 8 pagi. Hanya di puak tu dekat datur ngena cara semiang ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu melayan di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nangamunut, Rasan, Miri, ngau Kuching lalu ngagai semua tik ngelalan yang Matthew Menggi anak Nuang. Jadi sebarang tanya, tau tanya, tau telefon ngagai Elizabeth, tau ke Indai Dustin, ber 016-896-2565. Atau ke di Anthony atau ke Mak Win di 019-867-5365. Anjinya pesan ke Cuba ya. Jadi pesan ke kedua tu, pesan rabat mega inya niang CD anak Ali, inya niang CD anak Ali. Jadi pesan tu datai dari Emilia Lin anak CD atau ke Amy ngari ke sidak sebilik dekat madah ke kapal melayan ke ngelala apa ya ianya CD anak Ali tau ke apai Amy tau ke Bibi tau ke Akib Bos ti udah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi jam 8 malam. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Siul Kandis Kuching pemegak di Liok Batang Air Ensurai Batang Air rumah Adabai Marudik pemegak di Sungai Arang, Jalai Marudik, tuai rumah Intai, anak Kilau, San Ugul atas Sri Aman, tuai rumah Jau, anak Sambau, San Ugul asal Sri Aman, San Munggul Sri Aman, Kelasin Sri Aman, Entawa Sri Aman, Engkerumpuk Sri Aman, Guntung Batu Lintang Sri Aman, Sungai Keruh Engkelili, pemegak di tuai rumah Abil, Tinting Lalang, Lubang Antu, Nyemungan Lubuk Antu, pemegat tuai rumah Juliana anak Tarang, Sungai Mulih Suwainia, Temegung Boniface anak Bana, Sungai Ensenga Batunia, tuai rumah Johnson Seloi, tuai rumah Antau Seloi, tuai rumah Awing Semuruk, pemegat tuai rumah Usan, rumah Malai, Suai Sebatu, tuai rumah Mawan Sukung Lambil, tuai rumah Henry Ilun Senunuk Ulu Baku, tuai rumah Umbat Ambu Serudit A, tuai rumah Resili Uji Serudit B, tuai rumah Entinggi Lubau Asal, pemegat tuai rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru ngau semua belayan akan melayan di Batang Paku ngau Batang Anyut, pemegat di Seruai Sepau ngau Batang Mulia ngau Batang Suai. Jadi niang dekat yang tu di rumah lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Hanya di jadi penanti sini tau terus pergi ke Emilia CD atau ke Amy di 014-394-6057 tau ke Bert Jerry CD di 011-193-76-944. Hanya di puak tu dekat datur di terkena 2 hari bulan 10 ianya angin tu pembalam mayu kena 2 hari bulan 10 lalu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 niang tu dekat dianjung di Penam Anglican Lambia Miri. Hanya di sebelum kita nampak baru pesan ke Bukai, kita dekat Merinang Silago hari Fatsil ngau lagu ya, lelengau.

Ya, jadi Anang pun baru pesan ke bisik terima kami awak ke bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, jaku pesan rabat datai dari Sirian anak Ajun. Madah ke apa ya, nyanya Ajun anak Angkin tau ke apa Sirian tau ke apa anak. Nyanya laki yang sekolah subak. Madah ke apa ya, Ajun anak Angkin benuang raya sakit di rumah anak ya, ianya anak-anak Ajun. Jadi Anjun anak Angkin tu asal lari menua Nanga Serau Suang Kapit, ia benuang raya sakit dia tu di Limbang ya. Jadi pesan tu dekat Nesau ngagai bala tinglala Ajun anak Angkin ke lebih lagi ngagai Silau anak Angkin tau ke piamaga ngagai lidang anak Langkau, piamaga Dina anak Ajun dia tu benuang di Sibu ngau piamaga ngadan anak Wat ngau bala kebukai tinglala Ajun anak Angkin. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai anak ya, nyanyak Sirian anak Ajun di Lumbur 010-703-9429 tau ke anak-anak Ajun di 014-597-4133. Jadi pesan ke Siti tu, datai Ari Jisya anak Muma, madah ke Indaya Tira anak Ansudin tau ke Bini Buna anak Pengiran Udah Nadai lemai 29 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sekayuk Batang Unup, piamaga di Kuching, Kelawah, Selepung, Melugu serta semua kapal belayan ke Ngelala. Niang Tira anak Ansudin, Niang Tira anak Ansudin. Jadi hari di Sungai Balamayu kena lemai 30 hari bulan 9 di rumah Mary Tuba Munggu Demam Undup. Jadi nyak pesan ke dua ke di terima kami di Wife Emily. Hanya di pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari tuai rumah Seli anak Judi, madah ke pesan ngetas ulit ni yang bini ya, Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Mega Inai Empiang kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan hari Nanga Singat tuai rumah Willy Francis, pemegat sepemanjai Batang Mugung, sepemanjai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, tuai rumah Suda Jalan Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, pemegat Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang Julau, pemegat Nanga Lasak Teku Pasai Siung, Nanga Tulai Bekakung Mabil, Nanga Semah Sungai Gedang Sebinyai, pemegak Bekakap, Belangan, Sungai Apung, Sungai Telibian, Sungai Bidut, tu rumah Nangga, Ijen Julau. Pemegak Nangga Asap Laga, tu rumah Langan, Ulu Sebetan, tu rumah Spencer, Biju Ulu Sebetan. Pemegak semua ke dipesan tu, minta kita datai ngagai tu rumah Seli, anak Judi di Sungai Mupung. Hanya di pesan ngetas ulit ni yang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Megak Inai Empiang dekat di kertas ulit Balamayu kena 3 hari bulan 10 2006, lalu ditangkan ke Nguan Ulit serta dekat di kertas kena pagi 4 hari bulan 10 2006, lalu disambung ke Pengawak ngupas Enterbalu tau ke Nyuak Enterbalu. Hanya di sebenarnya pun baru pesan ke Bukai. Kita terus berinang lagu hari kami di YFM Miri.

0: Iya, jadi Anam pun baru pesan ke sekali itu. Jadi pesan tu pesan rabat data dari nu yang anak anji tau ke apai usin ngari ke sidak sebilik dekat madah ke pemati menantu ya. Ianya Jornis Kevin tau ke laki yut tau ke sampah lagi dikangau ke ya apai Mila tau ke Kashmila. Jadi ni yang tu dan hadai kena malam 29.9 tu tadi, ianya hari 2. Lalu dekat itu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5. Ianya 2 hari bulan 10 ianya pergilah. Lalu dekat dikubur ke di pendam kena tumu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 2006. Ngau tu dipinta kapal melayan ke ngelala niang sama belak ngenatai ke diri ngagai rumah Lidam Nanga Empien Wak Pakan. Jadi peneranti silik tau terus bergigak ke yud anak nuing ianya bini niang po berkusung 17-803-7944. Jadi pesan ke sekali tu pesan datai hari camung anak gadum madah ke pemati niang apa ya yang nyak gadum anak jimbo tau ke jimbau tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2006. Hanya di niang tu dekat di intu Balamayu kena 2 hari bulan 10 yang nyak pergilah di rumah dukan Danga Senuang Batang Rajang di Kapit. Lalu dekat dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 ianya hari Minggu tu. Jadi semua kepembelian ke ngelalan yang gadum anak jimbo tak ke jimbau tak ke aki ingkung dipinta datai kelebih lagi kepembelian hari Nanga Penaran Nanga Pelakus pemega pasir anai Nanga Merit Nanga Kemali Nanga Kain Nanga Seranggil, Nanga Engkeremin, Pemegat Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusa, Pemegat Kelutun, Di Mutuk Laya, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Ngawa Nanga Belabut, Rumah Sekang, serta Kapal Melayan Tinaklah Dirintai ke Ditok ya. Jadi peneranti silik tau bertelipun ngagai indai riti tau ke bini camung, di 014-272-6520 tau ke berseri tau ke Indai Malau ber 014-575-8344. Jadi pesan ke penudi tau ianya datai hari Catherine anak bawang ngau Henry anak bawang hari Radau Undut. Pesan ke kapal melayan di rumah Jackson Sungai Putung, rumah Baya Sebangkoi, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon Philip Kaung, paket A, paket B, paket Melaban, pemengah Genting San Undup, Segelau Undup, Sungai Degap, Lubujo, rumah Miri Tuba Munggu Demam, pemengah Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, pemegat rumah Kevin Bundak Tanjung Baru, pemegat rumah Joseph Suat Marananga, Nona Tuji Adian Tebar, rumah Lina Bayai C, rumah Milton Bayai B, rumah Kuni Bangau, Ibul Undup Ngau Kemembayan Kenglala, Niang Bawang Anak Busang, yang Niang Bawang Anak Busang. Jadi penguat tu dekat dia tur kena pagi 29 hari bulan 9, ianya ke sana lalu dekat di Sungai Balamayu ianya kena 30 hari bulan 9 lalu dekat di anjung ke pendam ianya 1 hari bulan 10 ianya sarito di pendam Christian Radau Undup. Ianya di peneranti silik tau bergigak ke Rusli pun ke BC dirintai ke dito ianya di 013-571-3710 tau ke Bat Lumbur 013 0812-5596. Jadinya pesan ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari bakal ke Sarito. Jadi jam 1 tadi malam ni kita dekat meniang ke program temuai minggu tu. Ianya dekat pengungsi ke topik ianya agik bisik peluang Ria Marcella Lin Sudan. Jadi nama meh topik dekat dikungsi kita bertemuai kita Sarito berprogram temuai minggu tu. Jadi itu lagi harap ke nadai penanggul meh kita nguji ngangau ke bana jimat di betung tu lagi di udah kita meniang ke program temuai minggu tu ya. Jadi terus mulai kami bawa ngelah tengah hari kami di Wife M Miri
1: 95.7 FM. Terus mulai ngau kami di Wife M Miri. Segulai, sejalai.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Hello, selamat tengah hari peningah. Ngelalu ke kita ngagai program Temuai Minggu Tu. Lebih mega di studio, aku ngelalu ke temuai aku ianya Puan Marcella Lin Sudan binti Gebredu, pegawai insolvensi unit kebengkrapan Jabatan Insolvensi Sarawak Pampai Miri. Selamat tengah hari, selamat datang Puan. Nama berita
2: mana?
1: Nyalai peningah, aku percaya ngagai kita ke Ninga Jabatan Insolvensi itu udah tentu bermain bak runding bak fikir kita perkara ke dekat di kenang Puan Marcella tu lagi ianya nang berkawa ngau utang berkawa ngau orang ke bankrupt lalu topik tukar perkara ke dekat di kenang Puan Marcella ke tengah hari itu ianya masih ada sinar agak bisa peluang merti ya Puan eh? Ya mana ha topik tu agak bisa peluang tang ngami kita sama belak nemu nama reti agak bisa peluang tu ngarap ke kita terus ninga karena kami dua nyentuh agak ujung program tu lagi ngami ke kita sama belak boleh penemu hari Puan Marcella kena kita nyikap diri, kena kita nyeliah ke diri hari bankrupt. Napi ya Puan?
2: Ya.
1: Jadi awak kena masa jam tua, kena ngepon kerana tua ke tengah hari itu. Minta Puan berkongsi ke ngau ngelansap pasal latar belakang Jabatan Insolvensi Malaysia tu Puan.
2: Okey. Terubahnya aku merik besar terima kasih ngagai RTM laban sudah merik awak ke alai kami hari Jabatan Insolvensi Malaysia merik penerang pasal perkara titik disebut kita bankruptcy bakal ke tengah hari tu. Jabatan Insolvensi Malaysia dikelola ngau nama bankruptcy office. Nyerumba arus pemansang udahnya diubah ngagai Jabatan Kebankrapan Malaysia dalam tahun 1966. Ngau Jabatan Pemegang Harta dalam tahun 1969. Sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi Malaysia kenyau hari tahun 2003 nyentuak ke dia tu.
1: Lalu nama vision ngau mission serta mega batang pengawal Jabatan Insolvensi Malaysia deh Puan.
2: Vision Jabatan Insolvensi Malaysia tu ianya di sitik palan tau ke jabatan tip berjalai tau ke ngurus pentadbiran serta penerit atur dalam kes-kes bankruptcy di Malaysia. Lalu mission kami ianya ngurus ke kes bankruptcy engkau tetap hati lurus serta profesional yang kau menjaga pengeramat semua pihak orang ke berhutang engkau orang ke alai berhutang. Nanti dekat di pejurai ngau siliak, manyu hamat tang dia tu aku ngeri.

0: dak bidang kerja atau ke fungsi utama jabatan tu, ianya ngurus ke kes-kes bankruptcy ke udah boleh perintah dari mahkamah, proses penglepas dari status bankruptcy, ngurus ke aset atau ke reta yang kawan proses penghasilan atau ke nyua reta tidak dikena maya utang, serta nerima pum sidak ke peminta pemendar ngagai menua tasiak ngeluar ke KWSP insurans serta manyuah ke bukai.
1: Boleh nuan nerang ke ngau ngelansa megak nama utai ke dikumaira bankrupt dah Wan?
0: Bankruptnya sebengkah hari proses undang-undang tau ke nengah perintah mahkamah tak nentu ke siku-sikunya diukum bankrupt lalu aset tau ke reta sidak dekat ditukar nama ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia ketujuh ngasil ke enggau ngagih ke ngagai orang ti merik utang.
1: Mayu orang sarau tu panah. Engkau mah kumpul meh nama bida muflis ngau bankrupt tu. Nada ke jako kita iban tak nerang ke. Muflis ngau bankrupt lah nginyau jako nya.
0: Leka jako muflis wah dikena dalam jako kita sari-sari lah. Lalu bankruptnya jako rasmi dalam undang-undang Malaysia. Tang dua leka jakuknya belak ngembuan reta tik sama dalam undang-undang menua kita.
1: Ya. Lalu nama prosedur tik ngujung ke bankrupt tu dah berkenai ke?
0: Pengudah kita nyawon dah oleh maya utang nitiah ke atur ke patut dia deka mansut ke notis ke bankrupan. Siti ari notis warning taut dipansut ke orang kemeri utang agai kita. Nanti kita nak nitiah ke pengasuh dalam notis ke bankrupannya. Dia baru petition dikeluarkan kena nuntut ngagai kita tanpa nyampau nak kurang hari 100,000. Cara sitik denya peminta hari orang tak berhutang nyampu udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptcy-nya.
1: Oh. Lalu berapa ambang ubah hutang minimum kau dah ditetapkan? Tu sitik ga jako kak pernah nginjau jako Melayu tu sah ga ko kak ngubah tu.
0: Okay, sebenar tu penyampau ti pemadu baru ditetapkan ianya 10,000 buat tahun 1992 lalu ditambah ngagai 30,000 buat tahun 2003. Udahnya buat tahun 2017 ia ditambah baru ngagai 50,000 sebedau ditikik ke ngagai 100,000 berpuan hari 1 bulan 9 2021 manya COVID sebab.
1: Reti ambang tu tikas pemayu hutang ti ditetap ke jabatan insolvensi ti nama tu netap ke berapa penyampau hutang
0: orang
1: ke orang ke berutangnya tadi ya tahu dikena ke nama tu
0: perintah bankruptcy.
1: Perintah bankruptcy-nya nah kuana. Ngambil ke bala peninggal terang ge meretinya nama reti jako ambang kena ke bala ke ngene kita ningah le. Ambil sida nemu ge nah kuana. Jadi pengudah ke ditukuh ke bankrupt. Namanya di reta tengkira individunya atau ke orang ke ditetap ke bankrupt ya kuan.
0: Semua reta tengkira yang kawum ke kereta, tanah, saham, duit simpanan, insurans, barang kemas ngau ti bukai dekat diatur ditukar nama atau ke di baruah atur ketua pengarah insolvensi Malaysia. Tajak pihak nak yang kawum baka barang asas rumah ngau perangkap kerja ti berga baruah. Dalam perkara tu, ketua pengarah insolvensi Malaysia ukai semi nak nyaga orang tik bankrupt tang megak nyaga hak ngau pemerat orang tik merik kredit.
1: Lalu bekeni ko proses nyua reta tengkira bankrupt orang ke bankruptnya di pejalai ke dah puan.
0: Bisi duit cara nyua reta ianya nengah kriti persendirian tak kan nengah cara lelong. Baka reta, rega retanya tau ditentu ke sidak area opis perintah baka Jabatan Penilaian Harta dan Perkhidmatan ngau Jabatan Kerja Raya. Pengudah buliah reta ti udah ditentu ke udahnya rega dekat dipadah ngagai orang ti bankruptnya engka bisik kaban belayan tau kebakiah sidak tikak meli sebedau nerus ke pengawak lelong ti nadai tawaran digagak. Hasil dari pengawak nyualnya dekat dikena maya utang ngagai orang tik merik kredit.
1: Lalu nama batang implication sepengudah orang ke ditukuh ke bankrupt ni dah.
0: Enti kita udah bankruptcy, utai kena uliah dikerja kita, yanya nda uliah mangku sekedak pangku pengawak baka ahli parlimen, hakim, pengarah bank, tau ka ahli konsil kandang menua, lalu nyang kawam ketuai rumah, baka tuai rumah, pengulu ngau pemancak, sida mega ditagang berjalai ke pengawak dagang, nda uliah bersayan ke cek, dokumen kontrak, nda uliah ngagak loan serta dokumen kebersangkut ngau duit, serta nda uliah pansut ari Malaysia enti nadai pemendar.
1: Oh, jadi kelimparnya nama ke utai ke ditagang atau ke tagang bukai ba orang ke bankrupt dah puan.
0: Sida ke bankrupt nda tahu nyadi pengarah company, nda tahu nyayen kontrak dagang ti nadai pemendar, lalu nda tahu bekerja ngau pangan tau ke kaban belayan ti nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi Malaysia.
1: Oh, jadi karena mau megato nama nak pas bengkrap ngagai orang ke gawak ba perintah atau ke pengerja pengawak perintah atau depan.
0: Orang ke bengkrap nda uliah dipadu nyadi pengerja perintah. Enti ya dihukum bengkrap pengudah yang ndang gawak ngau perintah. Sida tahu kena hukum disiplin setegah berutang ti balat. Pengudah pincin gratuiti ngau pincin megak patut dibagi lalu diserahkan ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia kena mayar hutang ngagai orang temerik kreditnya.
1: Oh, jadi hari pun tadi tu atau ngenang orang kebengkrap. Jadi topik tu atau agi bisik peluang tu tadi udah tentu bekeni ke kita dekang lepas ke diri hari bengkrap tu dah puan.
0: Bisi empat itik cara tek mendah ke siku-siku orang oleh pansut dari bankruptcy. Ianya nengah pembatalan mahkamah, penglepas nengah perintah mahkamah, stipiket penglepas ketua pengarah insolvensi Malaysia, ngau penglepas otomatik pengudah 3 tahun diurus ke jabatan, serta nitiah ke sekedar syarat bukai tek udah ditetapkan.
1: Lalu nama polisi peluang kedua tidak dipijalai ke ungkup orang ke bengkrap.
0: Polisi peluang kedua ianya sitik ari inisiatif ngau pengekak perintah madani Malaysia ari baru prinsip rukun ihsan. Mai pengawak berjalai ke undang-undang agar rakyat tidak berguna ke bantu. Polisi itu sudah dipadah ke Menteri Besar Malaysia tidak diperbasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bulan Oktober 2023 lebuh mantai ke bajet 2024. Dia PMX madah merik peluang kedua ngagai sidak ke udah bankrupt awak ke peluang ngatur penghidup tik baru.
1: Ya. Yeah. Jadi nya site berita mana tau nah puan jadi sebrau kami dua ngenang perkara kujong kage jadi mengawak tau ngai ke balah peninganyo kesal magang ti ningau bekau ngau bengkerap tau aku penyo kesal gini ngau tau dah. Kita berperindahan dulu tau nama bisa lagu pilihan wan tengari tau.
0: Lepas ke menyakut ke pasal bankrupt tu. Bisa lagu for Erika kita.
1: Lagu namanya?
0: Nanti bisa duit berjuta.
1: Nanti bisa duit berjuta. Bah kita ingat ke lagu tu dulu. Sebenarnya kita ingat ke ranau kami dua ikut jangka.

0: Ya, lagu hari Puan Erikan terbiasa duit berjuta. Nang segera man, terbiasa duit berjuta. Nah, dah ke kes nyo bengkrap tanda wana. Jadi, tadi, nuan udah nerang ke polisi kedua. Tidak berjalan ke ungkup orang tiba bengkrap. Jadi, nampuang para orang atau uleh nuan nerang ke ngausi lah agi. Pasal polisi peluang kedua tu, Puan.
1: Polisi peluang kedua tu dikeramai ngagai orang tiba bengkrap. Dikena merik sidak peluang merik bantu ngagai ekonomi menua lalu ngidup ke penghidup tik baru. Polisi peluang kedua tik di perjalai ke perintah tu ngembuan juluak dekat ngelempuang ke penyentuak 100,000 iku orang tik udah dipadah ke bankrap dalam tempoh setahun. Pengudah Akta A1695 di berengkah dikena.
0: Oh, lalu nama nak syarat atau atur ngagai sidak ke diberi polisi peluang kedua atau apa?
1: Polisi tu megak meri peluang ngagai orang ke bankrap dilepas ke nengah sertifikat penglepas ketuai pengarah insolvensi Malaysia berbaru Seksyen 33A Akta 360 ngau penglepas automatik nengah Seksyen 33C Akta tidak sama.
0: Oh, jadi nama arti penglepas ngena sijir hari kepala direktur insolvensi dah Puan.
1: Okey, sijil penglepas ketua pengarah insolvensi hanya sitik timbang ke dikena ngelepas ke orang ti bankrap hari perintah bankrupsi. Penglepas tu dekat dipedak hari 10 perkara ianya keterubah penyampau utang kurang hari 50,000. Kedua, kesnya udah diurus ke lebih hari 5 tahun ke atas. Ketiga, nadai perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah tik benung dipejalai ke berbaruh Akta 360. Keempat, berumum 40 tahun ke atas lalu bisik utang kurang hari 200,000. Kelima, penjamin sosial. Keenam, bisik penyakit kronik lalu desah ke hari upis pengerai. Ketujuh, orang tik bisik penimpang tau ke OKU. Kelapan, rakyat tuai tik berumur 70 tahun ke atas. Sembilan, orang tik sakit mental tik ndak boleh ngatur diri empu serta diberi sertifikat dari pemesai perubat perintah. Ya ke sepuluh, ia ke udah nadai atau ke mati lah.
0: Begini ke ngau penglepas automatik ni tiak ke Seksyen 33C Akta 360 dah Puan.
1: Penglepas otomatik retinya orang ti bankrap dekat dilepas pengudah 3 tahun hari bulan nganjung penyataan hal ehwal tau ke PHE ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia ngau syarat sidak nitiah kebayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja setiap 6 bulan. Tajak pihak proses penglepas tu agak megak tau dibantah hari sidak kemerik kredit. Nanti semua bisik bantah, kes tu dekat dibaik ngagai mahkamah tinggi. Bak mahkamah tinggi dekat merik pemutus cara bayar ke bantahnya diterima atau kena. Nanti diterima, kami dekat nyambung ngurus kes tu 2 tahun lagi. Tau kena dibantah diterima, bankrap terus boleh dilepas.
0: Bekini ke orang ke bankrap boleh minta bantu bakal ke dipadahan tadi Puan?
1: Orang ke bankrap tau minta sekali ke ngau dirempu, tau ke nengah cara ngagak kawal nengah surat, email tau ke ngisi pom peminta penglepas sertifikat ketua pengarah insolvensi Malaysia, ti tau diambil berlaman web jabatan. Lalu dianjung ke ngagai pampang ti ngatur kes bankrapnya. Berbak ngaunya, bankrap kendak kalak datai dilalau ngambil ketekalannya, datai ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia berpampang ti ngatur kes ngambil ke uliah merik kerjasama. Awak kebala manyah nemu kerjasama tik mana diberi sidak bankrap dalam proses ngurus ke kes bankrap situ. Ianya adalah satu daripada faktor ke dambik kira maya dekat ngelepas ke sidak hari status bankruptcy ilak lah.
0: Oh, jadi kelimpah hari pengelepas ngena stipiket hari kepala director insolvensi ngau penglepas otomatik ke dispun tadi. Nama cara bukai dikena ngelepas ke diri hari status bankrupt dah Puan.
1: Kelimpah Hari Pengawal Penglepas Nengah Seksyen 33A Akta 360 bisik dua cara bukai kena ngelepas ke diri ianya keterubah perintah pembatalan di baro Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu difail ke orang ti bankrupt yang ngagai mahkamah lebuh semua utang ke detuntutnya dibayar penuh yang kawum kos ngau fee nengah ketuai pengarah insolvensi Malaysia udahnya dibayar ngagai semua pemerik kredit ke nuntut nya baru mahkamah boleh muai kes tu. Ngau ke kedua, penglepas nengah perintah mahkamah di baro Seksyen 33 Akta Insolvensi 1967 ti endo peminta tu di file ke orang ti bankrupt sebarang maya ngagai mahkamah pengudah perintah bankrupt diberi ngagai ya. Mahkamah dekat Mansia report ketua pengarah insolvensi pasal kerjasama ngau ulah orang ti bankruptnya sepemanjai timpuh pentadbiran bankruptcy. Mahkamah tinggi dekat mutus kebaik baik dilepas ngau cara absolut tau ke bersyarat.
0: Oh. Lalu nama tanggung pengawal orang ke nyalek duit atau ke loan atau ke orang ke merik kredit dalam kes bankrupt tu dah.
1: Bala pemiutang mesti nyerah ke bukti utang, ngulu awam pemiutang, merik kerjasama dalam pansiak, lalu sidak megak bisik hak nerima dividen, serta mantah pengawal ngelepas ke bankrupt.
0: Lalu, begini kau ngau penuduh orang ti nyalek duit atau ke loan atau ke merik kredit tu, ti bisa jamin baka bank atau ke institusi uang tu puan?
1: Bala pemiutang ti bisik jamin atau ke miliah dekat ngasil kecagaran dari luar proceeding bankruptcy tau kan nyerah cagaran yang ngagai ketuai pengarah insolvensi Malaysia enti agi bisik laluah utang sepengudah cagaran sidak megak tau nuntut bakinya dalam proceeding bankruptcy.
0: Oh. Lalu boleh nuan berkongsi mimit pasal statistik bankrupti pemadu baru di Malaysia deh puan.
1: Nakak ke bulan November 2025 nengah program polisi peluang kedua kenyaun arinya diberi kelala buat tahun 2023 lebih 200,000 kes sudah dilepaskah. Antara faktor perkara bankruptcy tu tau nyadi buat kita ianya yang kawan berpinjau ke duit utang perengkap pengangkut utang kad kredit ngau utang rumah.
0: Oh. Hari sukut umur ngau penempak lelaki ngau indok tu siapa ke pemadu balat kena empas ketega bankrupt tu hari rekod baupis kita tu depan.
1: Statistik mandang ke orang kebiak ngau tengah umur pemadu mayuh kena bankrupt ianya dalam kandang umur 20-an ngagai 50-an. Berbak ngonya ari sukut jantina lelaki ngerekod penyampau kelebih tinggi ari orang induk.
0: Reting orang kami lelaki tu mayuh agak berhutang tu napa no? Oh. Jadi bukan ko cara kita nyeliah ke diri ari bankrupt.
1: Antara cara ianya berbelanja nitiah ke pengulih diri, ngatur utang ngau likun, berjimat sebedau nyain sempekat, ngena kad kredit ngau cara kepatut, datai ngagai mahkamah enti dikangau, serta ngatur semua utang ngau orang kemerit duit enti bisik pematut.
0: Oh. Jadi nyo nak berasai kan nyo datai ba ujo ranau tu atau apa nah jadi ke perlu di tu minta nang datai ke jako lalau ngagai bala peninga udah bekau kan ninga penerang ari pun program tu tadi lalu ngena awak tu mega mere awak ngagai nuan natai ke pesan selamat hari Christmas ngat tahun baru ngagai bala peninga tu apa.
1: Okay. Jabatan Insolvensi Malaysia ngarap ke rakyat Malaysia kelebih agi bala peninga buat menua miri ke tengah hari tu ngambil cara tip berpenemu siru serta berarti ke ngau berat cara mutar ke penangguh belanja serta merik kerjasama tip patut lebuh sidak udah dihukum bankrupt. Kita ndak patut seminak mendiang kejaku orang ketiga tau ke sumber tip ndak boleh dikarap penerang tip datai hari sumber ndak rasminya tau merik saga mati ke ndak manah lalu sidak dekat takut ngenatai ke diri ngagai upis kami. Jabatan tu megak ngelalu ke Mensia Mayuah ti udah nerima perintah bankruptcy ngambil ke datai ngagai jabatan tu ngau lengkas. Kebuah pihak laban ngau pendatai serta kerjasama kita nyak dekat merik peluang ngagai kita dilepas ke ari status bankrupt jemah ilak. Nanti kita bisik sebarang tanya tau ke pengirau ati berkawan ngau kes bankruptcy kita tahu datai ngaga dini-dini pampang Jabatan Insolvensi Malaysia ti semak tau ka ngelawak laman web mdi.gov.my.
0: Ya, terima kasih puan. Nyalai peningan bekenya ko. Aja ko rana wa ko ngau puan Masela Lim Sudan binti Gabriel Duo, hanya pegawai insolvensi unit kebengkerapan hari Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Pampang Miri ka udah mri tau ka bekunsi ka penerang bekau ngau topik ya ke tengah hari tu agi bisik peluang. Jadi ngarap ke penerang tadi oleh ngirik pemerhati hati ngagai kita. Terima kasih ke awak Nuan oleh limpang ke studio sekali lagi ya puan.
1: Okay, terima kasih.
0: Jadi ngunyak mupak kami doa. Bye bye.
2: YFM Miri berengkar jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari jago pengesai.
3: Ya, jalai hari Miri kemudi.
2: Jago pesan program temuai minggu tu. Laban ia uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
4: YFM

Ya, jadi banyak sikit lagu hari Nicole cerita tua. Jadi tu tadi malam dengar nguji kangau ke DJ Panatang sampai bisik awak ni. Alaban dia tu benuang bisik penangguh tina oleh disediakan tang nak acau. Lagi kita nguji baru kangau yang lagi ni. Jadi tu tadi dekat pengungsi ke Siti berita ini berkawal dengan Sarawak Literature Festival 2006 ke mujur diatur 30 hari bulan minggu lepas ya. Jadi Sarawak Literature Festival atau ke SLF 2006 ukai seminat pengerami buap ngau karang ajak tang jadi pelasar dikena mengangkat ke hasil karya pemangat jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai pangau kelebih besar ya. Jadi dia tu penglamat 5 hari di Miri. Jadi pengeraminya kecubah diatur dari sidak pustaka negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis penerbit ngau aktivis budaya pengajar ngau komuniti dengan mayuh bengkah program nyengkaum pesta buap pemegabisi pesta pengarap buap ngau pesta Sarawak Kiana. Hanya dia kelebih lagi ke narit hati di program SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang anuju pengangkun nyadi menggeri sastra ari baruah rangkaian menggeri kreatif UNESCO ya. Tang tajap pihak pengawalnya ukai seminar dekat ngasil ke mayu lagi penulis tang ekosistem literature tik lebih besar megak patut digangga dengan cara ngau penerbit pemaca komiti ngau industri kreatif. Jadi sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF tu uliah terusnya di pengerami nintiang daun lalu ngaunya uliah anentu kasil ngau cerita Sarawak tu terus hidup ngeremai ke serta datai berebak dudi hari ila ya. Jadi program tu udah mujur dia tu ukai seminat bisik program bakal pesta buat tang megak bisik megak artis ke bisik diundang buat program Sarawak Literature Festival 2006 ya. Jadi dia tu jam udah 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik sekarang kita baru dah ngetu merarau ni. Bisik kita itu pun benung ngintu diri kelebih lagi jam dia tu sikit jam orang pansut ni hari atau ke lain dua gawak atau ke pansut hari dini nila lain dua dia tu ni kelebih lagi kita ti benung jiba anang terlalu laju berubah meh mic keretanya kelebih lagi kita ke di rantau jalai di Pan Bonio mari selamat tengah hari ngagai kita sebuat. Jadi ngarap ke kita berjimat berjalai tak kejibah di tujuh kita tu ne. Awak jadi sebenarnya kita nguji ngangau DJ mana tu kita meri awak yang nama tu nyap diri dulu. Jadi kita terus berinan setiap lagu hari lagu peminta tu tadi ne. Minta lagu lama DJ. Okey jadi kita terus berinan setiap lagu hari lagu hari itu median diberi nama terlanjur saya kenuan. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Still lagu terlanjur saya ke Nuan. Jadi nane ko ngau me pemau dah terlanjur ne. Okey jadi tu udah nguji ngau ke DJ Habana kita di Betuang ne. Okey kita nguji ngau yang dulu. Halo.
1: Halo Mei, selamat tengah hari.
0: Ya, selamat tengah hari. Nama berita kita di Sibu, di Sibu di Betuang dia.
1: Berita mana hari udah ayam panas dia tahu tadi hujan dia tahu biar maya aku ke datai di Betuang kurung pukul 12 tengah hari itu tadi datai di
0: Oh jadi tentu ya mayuh balakru di wife empen udah di Betuang ne.
1: Ya anda mesti gemayuh tidaknya dulu lagi kini hari 29 hari bulan itu tadi ya bala kru penerbitan dari YFM dah datai di Betuang itu ya.
0: Okay, DJ Bana terus ke berita kita SJJ ke-9 di Betuang.
1: Ya, terima kasih baik. Selamat tengah hari ngagai semua balas tengah kebenar-benarkan adalah tengah hari YFM ini ke tengah hari itu. Jadi kita sama belak nemu 30 hari bulan 10 2026 itu ialah Betuang jadi fokus peminat industri musik di Bana. Nama kebuah laban malamnya malam final ACSJ ke-9 bapalan bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkat berengkah ngau red carpet ya pukul 6 ngajai 7 lemai. Jadi tidak peminat industri musik di Bana ni kok kuen tadi ukai semina berjaku pasal apa panelis ke berpikir tang baga pasal karya atau ke benda bala penengkebang lagu laban si jatuh pun sama bala bisa nerima prize atau ke anugerah mayanya ilah ya laban nanti penanyinya bisa menang orang kenengkebang lagunya pun sama bala bisa nerima prize baka isis dia ke dulu gari so pelintarnya baga orang beranau ke pasar bakat bala finalis ngau mega pejalai industri music iban duri arila jadi tahun tu bisa dua isi kategori baru baka ke udah didengar kita buat promo enya kategori finalis pemadu dibilang ngau mega kategori lagu pemadu dibilang jadi bunyi koko tapi siapa ke ngempunya kita sama belak ngantai malam 30 hari bulan 3 hari bulan 10 2026. Desma kita nak oleh menatai ke diri ke Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkat kami bisa menyedia ke ruang no kita meda program tu ke dekat di tabur ke terus ya ba Facebook YFM kelimparannya mega ba portal rasmi YouTube YFM ya kelimpah harinya mega oleh di pendiam ba radio ngam mega bahagi yang klik ianya platform ke oleh nur kita ninga atau ke meda pejalai atau ke pekit SSJ ke 9 ke dekat diatur kita tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi pulai ngayon saya ke diatur bahagi Dewan atau Amas Tipen Kaloningkan jadi pagi tadi bala kru penibisan bisa udah ngadu ke rehearsal atau ke dry rehearsal lalu dekat di sambung baru pukul 2:30 lemai tu lagi kerana tu anggap pukul 5 lemai lalu malam tu lagi agak di sambung baru rehearsal 8 hingga 11:30 malam jadi pergilah kami sebuah mega agak terus tengah soundcheck bala artis veteran ke datai merindang atau ke diundang maya isis jatuhilah bersama belak nemu bisa Stephen Kalung Stephen Kanang bisa Henju Kalo ngau mega bisa Roslin Jati Biang ya jadi semua kita kak bertemu ngau tiga iko artis veteran kitanya labang lama tau kita semina Nina Ririo ini kok tidaknya udah agak oleh merindang mana kita datai sebagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkat di Betuang ya. Lalu di tampuan baru ngau rehearsal bala panelis 2:30 lagi pukul 4 lemai. Lalu rantai penuh dekat dia tu pukul 6 lemai pergilah ya. Jadi lalu 3 hari bulan malam ataukah highlight program SSJ ke 9 berangkah ngau kape atau kape merah pukul 6 lemah ya. Jadi program tu mungkin ke dari dengar kita bawa video atau bawa promo dekat di penyali sampai premier yang berhormat atau sama dan juga hambat kelalu jadi patron utama SSJ. Jadi begini aku tak dekatnya di beberapa hari itu di bandar atau di Petun itu ya. Jadi ngarap ke semua peminat-peminat industri musik di band kita boleh mengenai diri laban Dewan atau Obesai yang lagi luar kita medak ya. Lalu bisik ekon ya. Jadi tempat itu pen dan lalu luar kami buat ngatur ACSJ Kenyawari 2014 ini Subah. Jadi sebetulnya aku tak boleh di kenang kau melansak hari betulan tau bi lalu mulai baru ngagai nuan di studio ya.
0: Ya, okay. Awalnya berita hari DJ Bana hanya berkawal ngah program SSJ ke dekat diatur berapa hari itu agen eh awalnya dia cuma saya DJ Bana jadi ngarap ke kru YFM pemega ngagai ke angau artis kebukai tentu ya kesal pun bisa makai nak kenyang tidur nak jenis aneh. Okay, jadi ngarap ke balas artis kita ngau kru kita ngarap ke pemuatu mujur diatur nada bisik penanggul alaban tu imeh siti program ke di anti bala kita. Okay, semina kita tang pemaka bisik orang luar bakal sida din di Kalimantan pun tentu ya bisik menetai diri berprogram SJ ke 9 ke dekat diatur di betulnya di munyi ko di Cepana tadi dewan tu besar hanya di masuk pem nadai bisik berbayar tang enti nyemak penuh bisik disedia kurang baka LCD di luarnya di ngarap ke semua sama belak bisik peluang dekat meda artis kita berpekit ber-SSJ ke 9 hanya di nak kira siapa menang siapa kejuara bagi aku semua artis ke semi finalist atau ke final semua artis sigi punya korang legend tentu yang sikit mana magang laban semua artis tau tentu yang semua dikerinduk kita balap ringan eh. Okey, jadi kita lekat dulu berita hanya jadi jam 2 tu lagi munyi aku berpun program aku bisa ngemaik siku temuai artis Indo udah datai berkonti kita ini di wife Emiri jadi tentu ya orang pun nak sabar dekat medak siapa pamer artis. Jadi hin ya pun aku dah marah tadi. Ya siko artis ti udah cover ngemai lagu Emperuji. Salah sebut ko tadi penguji kok tu ni. Okey, hanya di sama pamer artisnya. Jadi sama belak kita yang ningat ke program kami di Wife Emiri. Kita tak terus ngagai Facebook rasmi kami Mir FM tau ke TikTok kempu kita boleh search Brandayo. Jadi sama belak kita yang medak sama siapa pamer artisnya lagi deh. Okey, jadi kita terus merindang lagu ke udah ditusun kami ni Wife Emiri tang sebenarnya kita dekat menian ke Jaco apa mesai hari Premier Sarawak.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke 9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Pantai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngaga pukul 2.30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Raman Biak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, boleh baru kita berprogram Ruai kita. Jadi tentu yang malam ni kita nak sabar siapa ke temuai kita sekali tu untuk minggu tu. Jadi program aku bisa madahin ni tadi. Ya, udah bunyi ya ne. Okey ya, penasiku artis te munyi kurang viral tu tadi ni mengemai lagu penguji dari Lemambang Lemai Band. Okey, jadi kita yang uji nyapa dulu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari semua.
1: Ya, ya bercakap bakar radionya ni.
2: Mimin aja.
1: Mimin ni. Okey, jadi minta mana kediri radio bala peninga siapa nama nuan.
2: Okey, selamat lemai guys semua bala peninga. Nama aku Diane Oshil, nyadi Sarito. Aku datang jadi temuai kini ibunya Miri FM diundang special daripada DJ Brenda kita.
1: Iya gitu. Okey jadi Diane tentunya nama tu tadi lagu ke di trend dia tu top ke viral dia tu ini lagu penguji. Jadi sebelum kita nguyang topik bukain top ke saut tanya ke bukain nama ke buah nu milih lagu tau.
2: Okay, boleh campur-campur kini. Bahasa kena aku. Okay, okay. Keterubah ya aku dengan lagu penguji nyak Maya Sida yang join SSJ. Nyak sebenarnya keterubah aku join aku dengan lagu penguji. As soon as aku dengan lagu penguji nyak kan, aku lalu terus macam pikir apa mana malah lagu to. Lagu to nanti digagak cover versi induk sigit cukup mana. Endang sigit cukup nyamai didengar tiku dan. Tapi udahnya. Aku tangguhkan lah kumpul niatnya. Tapi udah beberapa bulan udahnya aku pikir oh nak uliah tu aku mesti gak ngomel lagu tu. Laban nanti lebih maya nurun karaoke, lebih maya pengerami, aku undang selalu ngomel lagunya mega. Jadi pikir aku tadi why not aku actually ngagak lagunya sebagai cover. Laban aku pun lalu empai mendagi orang ngepost lagunya full cover. Pihak mega ya. And then aku boleh mandah penulisan lirik sidak ya cukup manah. Okey, bahasa Iban dikenak sidak ya megak cukup engkeman dalam jalan cerita penghidup aku umpu. Penguji tak ke penyayang sikuk-sikuk ngagai sikuk mensia nyak deh. Ataupun bunyi jekut riba it resonates so much in me. That's why aku kena nyebutnya milih untuk

0: Nama tu Indok.
1: Ya, ya, betul, betul.
0: Jarang ke kita dengar Indok, ne?
1: Ya,
0: okay,
1: ya.
0: Jadi Dayan, Siti Kak tanya aku. Jadi Nuan dia tu bisik, tentu ya orang kena mu seberapa aku nanya ke single nya. Okay, pernah tanya no hari ni bapa aku menyadi bangsa nama.
1: Okay, boleh. Jadi asal pernah tanya aku ke bendara hari Kuching.
0: Orang Kuching.
1: Aku ada serta aku nak gambar besar bak Kuching. Tang aku dia bak Kuching yang tu aku umur aku 10 tahun.
0: Agimin.
1: Hari aku ada nyentuh aku umur aku 10 tahun. Aku undang sikit dia abang Kuching. Sepengudah umur aku 10 tahun, aku lalu berpindah ke Miri. Tau ke berhijrah ke Miri.
0: Miri.
1: Tang laban ke hari Smith nang bergulat nang dia di Miri. Dan jadi nanti orang nanya aku, asal hari ni aku sikit madah kurang Miri. Ajak lah laban nyudah lebih 20 tahun dia abang itu.
0: Iya. Amat kira ke nyadi orang Miri terus.
1: Nyadi orang Miri terus meh. Tapi nanti nitih ke asal penatai sama amat dia segi aku undang hari Kuching. Dia hari Kuching ada abang Kuching coba. Tapi hari umur aku 10 tahun kami berpindah ke Miri. Nyadi aku terus declare lah jadi orang Miri. Membesar abang Miri. Semua abang Miri.
0: Iya. Jadi ngarap ke kita nemu ni hari di penatai asal Dayan tu.
1: Iya.
0: Kini hari Kuching tanya nyau berhijrah di Miri. Udah lebih hari 10 tahun udah.
1: Iya begini. Jadi aku berumur 33 tahun. Nggak nama ada kan? Berumur 33 tahun.
0: Jadi bangsa nuan sigi pio iban.
1: Iya sigi iban.
0: Sigi iban.
1: Iya. Gak malah aja aku buka surai rai. Etiwan.
0: Hanya tinggal aja malam tinggal. Okay, terima kasih Dayan. Alaban sudi ada tay ke konti. Monyet kau yang special invitation.
1: Terima kasih banyak Nejo Nuan DJ. Laban udah sudi ngangau aku. Jakut tak ke nyadi temuai buat konti buka keserita.
0: Laban kami dua itu sebenarnya lama dah kelala. Jadi empai bisik monyet korang masa ngelimpang ke limpang itu ne. Dayan jadi asal itu kami dua santai-santai. Jadi laban tentu memang minat Dayan. Lebih lagu cover ke di trend atau ke viral atau. Okay, jadi ya Dayan, tentu ya orang kat nanya Nuan udah bisik single terbaru atau ke single udah digagak Nuan lagu atau semua hari siapa ke ngagak ngau siapa ke kerjasama dengan Nuan tu.
1: Okay, terima kasih Brenda. Okay, jadi kita udah ditutup magang, jadi ramai kita berandau pasal lagunya. Okay. Kebatang yang dar, aku dah bisik lagu kumpu, aku dah digagak serta udah ditulis aku kumpu. Tiga buah lagu kebatang yang dar.
0: Udah di
1: dipansut. Bedau lagunya sebenarnya udah direkod aku. Lebih maya aku ke Kuching, aku mainnya rekod anda Mbak Lala. Lepas aku madah gaya aku dekat rilisnya anda Panggau. Kini buat Panggau Buluh Pengerindu aku channel.
0: Ya ya.
1: Okay. Tayang tajap pun lagunya dikeluar ke di baruh perabung PBP, tapi lagunya sebenarnya lagu aku. Lagu ke ditulis kumpu serta dikompos aku kumpu. Semina aku guna sedak yang pu channel aja kena aku ngeluar ke lagunya. Okey.
0: Jadi lagunya dalam progress lah dia tau.
1: Iya, lebih banyak aku bulan 5 bisik nemuai ngagai cikgu Mbak Lalakin, tapi udahnya biasalah kadang-kadang nanti kita nak puhati ni ngau tanyakan kita ke ngerikut baru. Jadi aku akan pergi dengan kucing yang baru minggu baru tu lagi akan ngerekod lagu yang sama lah.
0: Boleh merekhin genre yang macam ni.
1: Sehin genre ya, sitiknya memang lagu ballad. Aku anggap ia bakal lagu mahal ini. Mimin.
0: Wow. Okay.
1: Udah nyak setidak lagi ia bakal lagu keroncong Mimin.
0: Oh.
1: Tapi versi Iban lah.
0: Iban.
1: And then setidak lagi lagu joget. Tapi aku rasa macam aku dekat hold dulu lagu jogetnya. Laban Mbak Lala dekat mereka aku sitik lagu. Aku dah dengar lagunya and aku suka. Mungkin Mbak Lala nyudah nemu berkenin genre aku. Jadi yang mereka aku lagu ke sesuai engkau nama kedekat aku.
0: Jadi lagu joget yang tadi ia genre rentak dandut ke atau ke ya dandut Iban ke dandut rumah panjai. Dandut rumah panjai.
1: Aku dekat hallnya dulu lah. Laban kebatang yang dar lagu dandut rumah panjainya tinitih ke aku sepatutnya. Ini adalah lagu gawai. Sepatutnya dikeluar ke aku hari gawai tu tadi.
0: Bulan tu tadi. Tahun tu tadi.
1: Teng bisik kini penganggur kena boleh dikeseliah ke banyak orang. Jadi aku kini banyak postpone aku pun lagu gawai. Jadi lagunya dekat dikeluar ke aku next year aja.
0: Tahun
1: baru. Ya, jadi korang bekalan untuk tahun baru.
0: Jadi bisik tentunya dah bisik projek tahun depan eh. Jadi tentunya udah tumu ke syuting tu lagu gawai. Christmas benda udah tumu syuting Christmas.
1: Udah kena banyak ya, udah.

0: planning lah untuk lagu gawai. Lepas asal ke bandara lagu jogetnya tadi endang sikit lagu gawai. Dan punya kurang. Lepas kena sempat kat diadu deh. Kat tukar kaku jadi lagu Melah Pinang. Kena aku cakap. Kena ngerami Melah Pinang. Dan dia fikir aku baru. Oh nak boleh aku sekali terus ngeluarkan lagunya. Punya ke orang ribai all at once. Jadi mestikan itu urutan. Ngai kau kumpul lagi nak terkabir.
1: Masa kita
0: iya,
1: lagi.
0: Betul, betul.
1: Ni kita terbaik. Miri kucing, miri kucing.
0: Ni kat syuting pun semua lagi.
1: Segi amat. Okey, jadi tiga itu lagu tu. Dayan Reti ya, semua digagak numpu ataupun bakal ni?
0: Okey, nuan kat masuk ke sekali lagu ke Deberi Cegunya angkai kau kena?
1: Pun uliah.
0: Okey, sebenarnya kedeka bakal dikeluarkan aku tu ialah ya sebenarnya tiga itik. Okey, nak termasuk sitiknya lagu Gagak Ambak Lala. Aku lupa tajuk ya, nanti aku jujur.
1: Ni ada awak labannya lagu baru, faham
0: tak? Ya, dan dua itiknya lagu Gagak Kumpu. Lagu Gagak Kumpu dua itiknya ke sitik yang bunyi bisik lagu keroncong mi bakal lagu non dengan lagu na na na na na na na na na na na na.
1: Ya, yang demonya aja udah lawa.
0: Ya, kena ibunya ngau lagu ballad ala-ala mahal ini. Biasalah kita itu nanti nanya rawuh, nak temu orang.
1: Betul.
0: Mesti kena nyanyi rawuh bibi. Ya, mesti kena bisa nyanyi rawuh bibi.
1: Okey.
0: Nah, nyawa makin ada. Ya.
1: Nanti mak bisik lagu demonya tadi. Sigi asuh ku non mic mimit lagi neh. Ulian ah.
0: Aku leh kini ibunya bagi demo humming mimit.
1: Humming lah. Okey. Kira ke bunyi kurang keni orang nyebut nah. Akapela.
0: Ulian. Ah. Nunggu bisik kena aku ngemai yang punya
1: nanti. Lirik yang nanti bisik lirik yang nyamai.
0: Lirik bisik ku ngemai.
1: Okey. Tang atuk lagi malam ni ah. Kita bisik special mimit laban kita sudah yang merindang kita ingat lagu cover ke dibaik yang sebenar tu. Jadi tentu yang anda sabar ne. Okay, jadi kita meri awak ada yang santai-santai dulu belelak na lama. Okay, kita merindang siti lagu hari lagu lama. Nak ke lagu lama tu tang penyanyi tu lagu legend lama inya hari Angela Lata Juan. Jadi terus boleh kami di YFM Miri
2: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami, YFM Miri. Bergulai, sejalan.

0: Kitai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngga temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Rabana Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, Semina buat YFM Miri hanya di Begulai Baru Kitai berawak ngelah tengah hari. Jatuh udah 17 minit limpas pukul 2. Nyenak berasai lagi bisi 45 minit lagi kita dekat Begulai ngau kami di YFM Miri. Hanya di temuai cerita. Ingat kita bisi Diane O'Shill.
2: Hello.
1: Bertemu baru kita ne. Okey, jadi itu tadi kami aduai berandau pasal berkawal ngau single ke dekat Datai ngau sapa ke tok ke baru Prabuang hari sedap PBB ne.
2: Tapi tajak pan aku pun singlenya dekat dikeluar ke di baru Prabuang PBB tang aku ukai artis under PBB.
1: Oh, kira kena contract lah ne. Aku kira semin, ke freelance.
2: Ya, aku seminat guna platform Cikgu Mbak Lala aja kena ngeluarkan lagu kunya. Laban sejujurnya aku madah laban platform ya kan mayuh followers, mayuh pengikut jadi aku dekat orang kena nyebutnya Ninga dulu aku sebedaunya baru aku kan proceed dengan aku pun nyak lah
1: kediri pun lah
2: lepas aku pun bisik channel aku pun muka dia tu
1: YouTube Diane Bola.
2: Ya, Diane Ya, betul-betul.
1: Okey, jadi itu tadi Diane. Laban kami dua randau pasal lagu. Lagu yang laban nanti nak salah aku last tahun lepas ia bisik lagu single dah.
2: 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun. Oh, 3 tahun dah,
2: tahun
1: guys.
2: Lepas, actually, ya.
1: Okey, jadi laban yang marah bisik cerita nama ke buah lagu yang nanai kumnya kurang bersistem lah.
2: Okay.
1: Uji non cerita ke mimin.
2: Okey. Ulah kini aku nyebut session dulu lah. Nolah kan? Okey. Okey,

0: Petang Endar, mayanya aku undang segi udah nembuk ke lagu kunya. Lagu kunya kita boleh ningar ba palang YouTube nya korang. Kedua beri nama Telih, okey.
1: Telih ya.
0: Lagunya undang segi dia gagak kumpu, ditulis aku kumpu mega.
1: 100%
0: aku kumpu. Atang lebih maya aku kena nyebutnya. Kan tiba-tiba kita dekat nganjong lagu gitu, kita mesti ngagai mahkamah semua dekat surat sumpah dulu nah.
1: Iya, iya.
0: Utanya udah dia aku. Tang aku lawan mimet mainnya, aku nyu terbaik ke Amsterdam.
1: Bakal jauh.
0: Betul, bakal sehari tu aku ke nganjong surat sumpah. Even bisik DJ Leo pun madah aku nganjong je lagu dia nya. Dah dia aduku medah dia aduku semua.
1: Dah dianjong malam.
0: Sepat bedah anjong.
1: Oh, bedah.
0: Bila aku patut nganjong ya, aku nyu dah pulai ke Amsterdam. Jadi lagunya alu nyame.
1: Alu bedah.
0: Alu nak sampai dia tu. Ya,
1: tapi amat lama diri nuan buat dia ne.
0: Oh lama, 3 tahun.
1: 3 tahun udah. Oh lagunya penyu 3 tahun udah.
0: Oh, lawan aku nang sepatutnya menyekut orang segi nganjuang lagunya. Tang 2 hari kemudiannya aku lalu terbaik ke Amsterdam. Lawan namanya kalau aku nyu lalu kiruh ngadu ke pengawal tak ke dekat ngatu dirimpu sebedau aku terbaik deh. Jadi udahnya aku terbaikin aku menyekut orang. Lepas ke first time, lepas ke keterubah ya kena nyebut jadi penyanyi mainnya. Dah aku nak nemu nama tempat tu dia ada, aku nak ada ikan bakal madang ke kawan ku. Eh minta tolong ngadu tu tu. Utanya alu
1: bekenya. Berdikari ni.
0: Alu bekenya nakanya aja.
1: Okey, nak ngacau harap ke lagu nanya ulih dianjung. Ni nemu bisi rezeki ulih ngau orang SJJ.
0: Oh, ulih tajak payah udah lama.
1: We never know.
0: Okay.
1: Oh, jaku ripai pagi. We never know.
0: Okey, ulih.
1: Laban utai tu dan laban kita di Club Egg Industry kita Iban. Pelabak aku bisik ke kita rindu dengan lagu lama. Lagu ya, baru betul. Nanti ukai hari lagu lama nanti ya kita nak ada lagu baru. Jadi ngarap ke nanti penanggung eh udah tu boleh nganjung lagu
0: Atelier tadi. Boleh boleh lagi lah kau nganjung.
1: Pergilah. Oh lepas ada depan tu nana.
0: Ya betul.
1: Okey jadi ya tu tadi ada ya nah tentunya kita bisa sitik ge lagu saya tanya ke penudi semua nuan merinang kita ngau peminat nuan jakuk lalau nuan ngagai bala peminat nuan kelebih lagi ngagai payindai nuan ke benu mening nuan cari itu atau ke bala-bala di rumah panjai din nama pesan tau ke jakuk lalau hari nuan
0: untuk okay,
1: cari itu
0: jadi okay, jadi aku dekat mesan aku nemu dia tau ini aku di kucing benung ningar radio hai
1: dini.
0: Ini
1: berdini ya
0: berkucing
1: berkucing rumah panjang dia
0: nak tak berumah berbatu kawah hai ini ngaki aku nemu sedua inuan benung ningar aku berjakut laban menyadik aku baru dah nganjur video. Jadi aku dekat madang dengan sedua adik. Aku saya aku sedua adik tajak pan. Aku engkau nak selalu tali paun. Tapi aku sikit selalu nemuai dengan sedua nuan. Udahnya.
1: Tucu-tucu mestua ya,
0: ini. Udahnya. Elak aku nak lama daging ke kia. Udahnya terima kasih dengan indah aku. Laman seruran magi sukuang dengan aku. Macam support aku dari belakang. And then aku dekat beri terima kasih dengan semua kawan-kawan aku. Keseruran support aku. Serta semua peminat. Tak ke orang kebaru dekat minat. Orang ke baru-baru jadi peminat kita. Okay, jadi Anang
1: tentu bisik
0: Anang lupa support aku. Okay, entinya mak kita bisik berpeda aku badi dini tanya aja meh. Aku nak sumbu aku segi akan say hi baru. Pihak mega entinya mak bakal kita bisik mendak aku belagu di dini kita boleh datang support. Denyak punya korang tak kenal maka tak cinta.
1: Iya, gitu. Okay, jadi Dayan tu tadi tu aku penulis deh. Jadi kena cara orang kak betali halo nuan katok ke PM tepi kurang tiada ke mic no merinang balan-balan dini di Sarawak tu.
0: Okey, intinya mak bisik bala-bala menyekut orang ke dekat ngemak aku belagu buat pengarami kita. Kita boleh telefon dengan aku buat lumur 010-719-2945. Sekali dah lagi aku ngulang 010-719-2945. Taukah kita boleh terus ngagai Facebook aku tak ke aku mpu tituak punya ke orang udahnya kita boleh PM tepi kita bikin sampai jadi
1: jadi labana Siti ke special badai untuk peningai ya okay, seminar nemu mai lagu Ibantang mayuh macam bahasa ketemu ya nah nama gitu bahasa temunan Adayan
0: aku nemu bahasa Spanish, bahasa Spanyol.
1: Yeah.
0: Biar mengak ngau bahasa Dutch, Belanda. Nanti bahkan nuan nemu jago bahasa Spanyol, sebenarnya kan nuan automatically uliah nemu jago bahasa Portugis ngau Italian lah laban.
1: Oh, sebenarnya
0: ya bahkan nang bahkan sebab mimit.
1: Oh.
0: Ya, mimit.
1: Jadi nyanyi nemu mai lagu bangsa sini ya kini.
0: Bisa ke lah bakal lagu kini nyebutnya Pures of Pain. Bisa lah mimit.
1: Uji mimit lagu bahasa ketemunan tidak yang Spanyol kena. Mimit tak lagu nan?
0: Mimit je. Jauh. Nama dengar lah. Kumi mikir lagu nama ni.
1: Mikir ketemu nuan ni.
0: Nama ni nyanyi bingung pula ko. Lagu ni ni.
1: Openingnya kah? Atau kenuan berjakut dalam bahasa silam mimet penulis.
0: Okay, berjakut boleh lah.
1: Ya, berjakut penulis.
0: Okay lah, hola como estás, donde hola como estás, señor.
1: Señor.
0: Hola como estás, my name is Zayen. Namanya nyo Inggris. Hola como estás, señor, my name is Zayen.
1: Okay lah, bisa lah. Kira ya, menyatuannya. Okay, terima kasih Dayan. Jadi tentu yang nak sabar, kita dekat meniang ke Dayan dekat Merina kita live. Okay, recorded.
0: To nadanya, nada wawan ya,
1: nada efek-efek. To live.
0: To nada apa-apa ada ya, orang tua ada masa ke belagu. Mata. Baka baru wayan sekali.
1: Baka kestaya kita itu baka ban me, baka berbakian eh. Dan yang baka kita benung berdua punya korang rumah sap tadi. Alu asu nang karaoke.
0: Oh, nada. Nada kini punya.
1: Nada ampun-ampun eh. Alu go aja.
0: Oh, nada yang nada apa-apa.
1: Okey, jadi kita terus merinang. Minyak lagu Lemamang Lemai. Lagunya pengunci.
0: Hello, everyone. This is for you. Apu, mata. Nada punya. Nada apa-apa.
1: Amat nadai berpada tidak tu neh. Okay,
0: sama-sama kita ingat ke versi dua.
2: Pemadis dalam mati.

0: Okey. Nya ya. Okey, terima kasih dah ya. Nana ngacau bisik penanggung mimit sikit bakal labanya munyi ko ya tadi. Nana ibu pun padah ne yang suram belagu.
1: Anak leke-leke goreng.
0: Okey, terima kasih Dayan. Okey, hari jaku penuh di duan ngagai semua bala peninga kita di WiFi Miri Sarito.
1: Okey, jadi nuju balas semua peninga aku ke benua mendak atau ke benua ninga radio atau ke benua mendak live. Terima kasih laban udah bergulai dengan aku. Udahnya. Udahnya aku dekat menangis kita semua. Nantinya mak lagu aku pansuat elak. Kita anang dan ingat. Udahnya terus kenyukung industri muzik iban kita. Udahnya nanti ke kita esok pagi. Okay, nyak maya.
0: Okay, terima kasih Dayana Ji. Udah tu lagi kita dapat mulai ngau kami di WiFi Miri ngau program interaktif wan. Jadi anang wai mutar tau ke tukar radio station kita. Terus mulai kami di WiFi Miri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus mulai ngau kami di 95.1.

0: Aku Alex Wan, terus bulai engkau. Kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita engkau, lagu dikerindu kita by FM Miri.
1: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena doa diga ke YFM channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTI Flix serta Wayo Adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
2: Anang kuai tukar radio station lo kita. Terus keninga YFM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025, segulai sejalan.

Iya, Siti lagu Ria Penny McLean nuan milih perginya. Ngadai ko ngau mene. Anti enah milih pergi tok Penny, laban Penny bisik dalam live TikTok jam kerja tu laban lagunya di nama tu tadi mujur be cata lagu jadi ngarap ke lagu terus mujur ne laban tajak lagu yang nuan milih pergi tang harap ke anang guai pergi peniau. Okey, jadi ada tu dah 41 minit limpas jam 2 ngali hari. Jadi terima kasih dengan kita semua balap dengar kembali lagi di TikTok ngengau di Facebook Kemeri FM laban seruran begulai ngau kami di YFM Miri. Jadi udah tentu ya tumu balap dengar kita udah nganjung pesan rindu hati lebih lagi sidak ke jauh ngau sidak ya di tak semak jadi nanai masalah kita sama bela nganjung pesan rindu hati lebih lagi baka temu yang kita tadi ne Diana O'Shill laban udah nganjung pesan ngagai aki ini yang di Kuching dia ne di ngarap ke orang Kuching gerai-gerai belama ngarap ke gaya hari kita dia mana lebih lagi dekat atur program SSJ ke 9 ya. Okey, jadi itu pesan ke Trubah tu Adi Suzana Anggi ya Mina Anyapa mada keselamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak atau Adi dia Dara Liana mada ke selamat berjalan pengawak cuba ngasih Dara jadi pesan ngarap ke gerai-gerai selalu harap DJ bisa nebah ke lagu nebah tau ke minta DJ main ke lagu Reza Reho kerapa babas Mali kena melindang tengah hari tu. Okey, tu Ari Dara Liana. Ke Siti tu Ari Apa Jeff. Selamat tengah hari. Madah ke minta mutar ke lagu penguji Ari Lemambang Lemai dia kena melindang semua balakaban ko ya. Okey, Apa Jeff tadi temuai kita buat program roi kita tadi Aden O'Shill udah merindang lagu Ari Lemambang Lemai yang nak lagu penguji jadi harap ke terperindang ni. Okey, tu hari Dayang Jega mana keselamat berjalan pengawal selamat ngali hari DJ terima kasih Dayang Jega ke Siti tu pesan hari Sulan Sia Patrick hari Kapit jadi nama berita orang Kapit ne nantu panas kami di tu bisi hujan pagi tadi minta putarkan lagu Meligai Pengrindu DJ tujuh yang ngakai sapa ne tujuh orang Kapit dia ne. Okey, tu hari Richa Ucup madah ke Mambam kami dito berjalai simpang Simunjan minta nebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai kena berenang dirimpu kaban FB ngau balap petunggal jadi pesannya harap terperindang ne. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampu maru pesan ke Bukai kita dekat berenang lagu peminta tu dari Ari Sulan Sia Patrick minta lagu Meligai Pengerindu tu tadi ne. Okey, munyi koya tadi laban ya penatai Ari Aria Kapit hanya diharap ke bala di Kapit terus merindang ne. Okey, jadi serai nganti lagu ke dekat di tebah tu kita okey udah bisik di tu ne. Okey, terus boleh kami kita terus merindang setiap lagu Aria Igo Anthony ngau lagu ya Meligai Pengrindu.

0: Ya, jadi situ lagu hari Iju and Tony, ya, ngau lagu yang melegai pengrindu. Jadi harap ke orang kapit tadi terberindang nih. Lagu di tip minta hari Sulansia Patrick tu tadi. Okey. Okey, jadi kita terus nampung baru pesan ke Siti tu hari Richa Uno. Mada keselamat tengah hari Mamba, mari kami di toba jalai si Munjan minta atau dah dibaca tadi nih. Ke Siti tu hari Ibas Lebin Abadum Ari Simunjan muta ke lagu Ari Ijo Antoni tuju semua kengelala. Terima kasih. Oh, sama-sama, lagu baru aja ditebah ku tadi neh. Okey, jadi ke Siti tu Ari Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti minta lagu Utai Manah Gagak Petara Ari Ricky Ribut kena merinang rimpu. Pemegat tuju dengan guys Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Kunyal Stemos Steffi Mary Uber Martin Peter Tingkau Kujam. Pemegat tuju dengan guys Jenny Edi Lina Edi Lina Bugis ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu madah ke pemegat tuju ngagai YFM Iban Station pemerindang kita. Okey, terima kasih ya Koya juga sama-sama Sino Edi. Ke Siti tu Ari Amoy Cumi. Mana keselamat berjalan ke pengawak beri salam sayau, salam lelengau ngagai semua balagaban belayan di Menua Sarawak. Harap kita terus diberkat petara dalam semua pengawak. Minta DJ mutar ke lagu Reza Leho kerap Bapak Semali yang tiba-tiba DJ out kau ya. Okey, terima kasih pesan dari Amoy Cumi. Ke Siti tu hari Jengeng Dundum dia madah ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak bakal ke Sarito mua hari kami di Suai Manah tu minta muntar ke lagu hari Riki Bungai Pinang. Ke Siti tu hari Lina Bugis Megak hari Lina Mugis madah ke hari Johor minta nebak lagu hari Riusan Manca Ambai Asi kena berindang kumpul lalu nuju semua kabar melayan di Sarawak kami serumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawit lalu nuju Nuan Koya. Terima kasih Lina Mugis. Ke Siti tu hari Jessica Itan siku peminat tegar tu semampai ini atau kemenang kami di YPM yang ada ke celap gaya kami di bawah tu DJ minta lagu hari Ika Jamah Lubah dikena menindang semua peringat peminat setia YFM. Okey, terima kasih Jessica laban Nuan semampai menang ke kami sebuat anda kira di ni alain Nuan Nuan dia tu ne. Oh, jadi ke Siti tu hari Lana Lada Anak Kanggi selamat tengah hari DJ Mamba mari kami di kapit tengah hari tu minta lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu. Terima kasih DJ nadai ku ngau menti bersulu tu bisi penguji nanti nanti penguji nadai kita ngelala pangan diri ne nak kita ngelala siapa pangan tu nanti nanti penguji betul nak pangan peringat. Okey, ke Siti tu sebadau aku ngelengkap kita ngau sidi lagu lagi tu hari Alice Spencer mada keselamat ngelih hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan memesi di ulu paku sepauh dia tu minta ditebah ke lagu hari Florence Lo Bingking tadi kita dengar pesan dari Landa mada ke minta lagu penguji tu hari Alice Spencer minta lagu Bingking di kena berinan kembang Facebook menyadikku apai kibin ber-IPD Miri bala staff ber-SK Nangga segenuk ulu ibau kapit ngau kami serumah ke berengkerbai paku serta semua kenala pesan salam saya salam rindu nuju kita semua. Terima kasih DJ out sama-sama Alice Spencer. Okey, jadi nak berasa kita lagi misi 6 minit dah lagi udah kat datai berujung program gelar tengah hari kita bakal ke sana itu jadi ngau waktu dekat beri besar. Terima kasih kita semua laban semampai meniang kami hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 hanya di pukul 3 tu lagi kita dekat meniang ke program hari pengeluar program Bahasa Kayan ngau kenyah udahnya di yang megak kita dekat meniang pengeluar program hari Kuching YFM Iban ya. Okey, ngau peluang tu dekat sekali lagi meri terima kasih ngai temui kita Dayan Oshiel laban udah ngenatai ke diri bab program arwah kita bakal ke Sarito di YFM Miri. Okey, jadi ngau tu Nadai kongau kita nak kata ajak kita bergulai di awak ngela tengah hari, jadi kita terus kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi Siti lagu kena meninang kita sebuat ianya lagu Ari Linda Repak Pantai Panti Jalai. Jadi mulai baru kita minggu baru tau ke awak ke bukai. Bye bye mupu aku.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, lagu Aria Berangka Jarum dengan muka Sylvia G yang irai pengrindu. Mai jam kita pukul 3.10 minit ngali hari. Jadi terus berkulai bawa rentak ngali hari di YFM. Kalau kita berkulai dengan waku sem ke ngali hari itu hari 4 hari itu ya. Hari keterubah kita dalam bulan 10. 1 hari bulan 10 2026. Terima kasih kawan pengelola program Brenda hari YFM Miri pa awak ngela tengah hari tadi ya. Ke baru dah berkulai dengan kita kenyau dari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi. Okey, jadi ya ke benar ya, dia tahu kita dekat nguji ke dulu line hari studio mini YFM Sibu untuk berserimai dengan program Sarawakku Sayang bagi menua bokah ke dekat diatur hujung minggu tu. Pelabak aku kita terus ngangau ke kaban aku DJ Mar was mini studio YFM Sibu. Halo, selamat ngali hari Mar. Bisik Mina ke Mit ajak Mar. Au engka au asuh sidak ya ingar kage atau ke up agi volume. Au ne.
1: Kami sebuah
0: dito
1: kira ke baru dah tembok.
0: Mhm.
1: Perengka ke dikenak kita tau meh.
0: Au anyawa nuan na entu de dinga mar enti break besai mimiat pelabak ku terang agi ya au na entu de dinga ne na entu de dinga au udah break full matau au nang awak labak kita nang sikit nguji ke line ya, au nguji ngabe au
1: saya kita ke
0: nguji berita cukup maneh to mar. Puji.
2: Au.
0: Ah, tu baru ya terang.
2: Bisa didengar eh?
0: Ah, terang. Terang ke? Kai. Au.
2: Nya.
0: Nya tetai yang nyawa.
2: Nya metuju ene sem ke tenguji ke ke bekato. Ya. Ngarap ke nadai tentu penangguh meh ba ari ke udah-udah tu.
0: Ngambil ke ari ke nyadi menyeko kita line kita tu nadai penanggul neh mar.
2: Iya, amatnya saya harap kena dari penanggung.
0: Ya, engkau nuan ngelansak mimit marne program bahasa Sarawakku sayang di mukanya ngagai bala peninggal kita emeh mar.
2: Okay, Sam. Terima kasih lebih beri awak serta nama tu ngante meh ngante kami sebuat tu. Jadi program kita itu kebenarnya dekat berengkah pegila nyentuh hari Minggu tu ini 4 hari bulan 10 2026. Tentu ya kebenarnya nanti kita sudah berarti ke program Sarawakku Sayang selampur menua ke udah dur kita ngatur ya. Nada tentu berubah. Tang di muka di tu kira ke ngelalu ke ngang ke nesau semua bala kita ke semak muka tau ke kita di kuncinya tau mendatai kita Sam laban ya laban ya tentu ya tajapan sebako munyo aku bisi pengawak pemandang tau ke ari raban agensi dan tajap pihak bisi ga penyelai ya tau ke atur ya bisi ga lain mimit paraya siapan bisi cukup mana tu Sam ya ku udah pan udah mana tang gitu di muka ke mic kereta pula itu ah, Sam. Kali.
0: Bakal dipetuang sarinya gane.
2: Ya, Proton Saga. Proton Saga. Proton Saga Sam.
0: Marapan gau metau pelabak aku.
2: Kita ke gawak tu Sam. Nak dah seorang saya. Ni buah mengelak
0: orang bukai.
2: Nuci mata pama mengga orang baik orang tamak dalamnya pama mele Sam.
0: Aman aman. Ya, adi muka tu marap bak dini nor ya.
2: Jadi kebenaran ngambil ke penemu bala kita di luar din program Sarawakku Sayang tu diatur ba dataran Pehen Setia Raja di muka di tu nah ya kita bisik Sarawak Pavilion kalai dur ngatur pengawak pemandang Hari Raban Agency atau cukup maneh mengagai bala kita ke bisik perkara ke dekat diatur ngau Raban-Raban Agency kita di menua kita tu deh ngambil ke ulia deh diadu ke kita menya kelimpah harinya kita bisik muka kitchen. Kalau dia kita boleh ngasai ke pemakai. Hari muka tu tempat lagi menyadik kita ke bangsa Melanau ni Sam. Tentu ya nemu metuang agak umain ke nyana asai ori ya agak kok kita.
0: Nang asal dari muka punya kurang.
2: Dia kan kita nyepek susah unjur. Ditau kan nyebut ngambil Sam bisa asai lapar.
0: Bala utai pemakai hari nama kau kita nya Mar hari
2: Lino Tepalu utai kebakanya ingat pemakai kita bernua siti-siti sigena sebaka na Sam
0: aman
2: ya lalu nanti ngelansak program kita pergilah tu Sam tajapan pergilah bisik mega kami sebuat tu my report pergilah dia bisik konsert tu konsert malam budaya Sarawak tu malam pergilah pukul 8 pentas utama tau ke bak panggau besar itu kelimpah harinya mayu ke tour program ke bukai baka bidar lukut bidar lukut tu ia ke blumbak perahu ngena daun tau deh.
0: Oh, ne.
2: Ya bisa track info kok kita ada ngena air mainnya bisa udah dulu kami sebuat meda main air dia tadi Sam
0: udah dulu
2: hanya sekedar utai ke tau narik hati pergi lah tongong ngelansak di Sam lalu pemaya ke bukai pergi lah lusa semanjai kami di tu meh kami sebuat dekat mic report ngenam program Sarawak ku sayang bagi menua kita di muka di tu bak dataran pehen setia raja muka
0: ya. Bahkan ini ke program carta kenyalang kita emar pelabak aku.
2: Terima kasih Sam lepas udah ngingat ke aku tajapan nama peraya tua udah menena bertemu tuan Sam jakut tua nya tang bula ngai menang jadi kita di muka halo orang muka orang belingian ke seme-seme datang ngagai studio mini kami di tu depan ngau pintu penama Sarawak Pavilion kita tahu datang di tu sebenarnya pukul 1 ngau cetak kenyala hari 6 tau
0: ngigak mayuh ke memang ke kami di tu nadai ngampit ke kami bukai ke
2: iya madun dah sikit hidup ke kapan Sam
0: iya berbagi ke
2: iya hanya dia kena ke dengar di Sam terang tu atau nak
0: aku
2: dengar dia terang
0: tu terang amat Mar terang amat ya harap ke nadai penanggul meh maya kita ke nyadi buat program Sarawak ku sayang berkah repilah ni
2: lepas tanya nyapan ukai kuasa tu lagi apa kuasa anginnya dia
0: kuasa petara
2: kuasa petara ya kuasa lain
0: harap ke Tuhan petara nyangkung nama tu pengawak kita meh Neymar
2: okey terima kasih Sam
0: okey Mar sama
2: berjalan baru. Ke pengawak dia bertemu baru
0: ya berengkah pergi lah nyentuh ke hari Minggu tu lah ya. Selamat berjalan ke pengawal Mar.
2: Terima kasih Sam. Selamat berjalan ke pengawal.
0: Ini tadi peninggal kita baru dah nguji ke line dari studio mini YFM Sibu untuk berserimai gaw program Sarawakku sayang di pagi menua muka ke berengkah diatur pergila nyentuh ke hari Minggu tu lah. Jadi kita ke di muka hari Sibu hari Bintulu tau kari menua bokai tau sama datai ngelawak program Sarawakku sayang jadi bunyi ke DJ Mar tadi prais kereta baru ke bakal di betul ngesarinya ni nemu angka di muka tuah kita kini boleh prais ke cukup besar jadi lagi terus berkulai pak awak rentak ngali hari di YFM untuk merindang kita ngalaku hari Alex Wan merampau.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Okey, lagu Singkang Aria Dayana sini ya, lagu ke dekat dipikir ke bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Ana ingat malam hari 6 tu lah yang 3/10/2026. Aba Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaluningkan di Betung. Jadi dia tu bala finalis kita benong rehearsal. Hanya dia ke diri ngau nakak pemanah meh. Amai lagu sida ya ke dekat di pekit ke malamnya ila ya. Ke nyeng kaum kru wifi meka ya. Ke nyawap ngemucur ke program anugerah carta siapa juara kita ke 9. Kita sama ngarap ke anu malam anugerah tu ila. Diatur ngemucur. Lalu malamnya lah muka kita dekat nemu ya. Ni bagi lagu ke dekat gelar champion. Ungkup edisi ke 9 ACSJ tu. Okey, data ya tumu mayanya ilah ya. Ngambil ke kita antara boleh hendur ke nyamai nur kita meda bala finalis kita ke berpikir malamnya ilah. Okey, hanya tadi ngelansa berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara ke 9 3 hari bulan 10 hari 6 tu ila ya. Okey, terima kasih megah kita ke benar mendiang ke YFM bawa rentak ngali hari tu berkongsi berkawal ngau bantu Sarah nintiang bulan deka berengkah di pasuk ngagai maikat Sarito ya. Jadi pihak muka penerima STR ruang bilik deka nerima RM100 sebulan untuk perantuai RM50 sebulan. Ngau muka ungkup pura bujang RM50 sebulan. Okey, lalu pihak muka penerima STR ngau ikasih ungkup ruang bilik nerima RM200 sebulan. Ungkup pura tuai RM150 sebulan. Ngau ungkup pura bujang RM100 sebulan. Okey, hanya tadi berkawal ngau bantu Sarah ke berengkah di pasuk ke ya, ngagai maikan ianya berengkah hari sarito. Okey, jadi penerang ke sili agi kita tahu mega ngelawa website sara.gov.my. okey, nya siti ari penerang ke di keluar ke bak page upis pemadah benua Malaysia. Okey, seraya berkongsi ke penerang berperindang lagu-lagu kita ke ngali hari tau kita ke engkau ke benung kawak jam ke dia tau lebih yang engkau kita ke di rumah benung belalak engkau nyuka ngulai air kena ngiru pelemai Arius Andrew sempama ngibun sawak.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Logistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM dan RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

0: Hancur.
1: Okey, lagu baru hari Anthony Udit Rindang Meka kena merindang kita ke hagi mendiang kawak rentak ngali hari di YFM ke dia tahu ya. Jadi sehari itu entari hari ke terubah kita dalam bulan 10. Lalu kai seminak nyajak mega peninggal ya. Sehari itu 1 hari bulan 10 2026. Ianya hari orang tuai antara bangsa dikena berbahasa ke bala orang tuai lebih lagi bala pandai kita yaki ini kita ikut dah umur 60 tahun ke atas. Artinya bala ayah ibu kita ikut udah pincin. Hari orang tuai antarabangsa temega di intu ya dikenal kita yang tadi ngingat ke tanggung pengawak bala apa indai bala kini ke udah ngemesai ke kita jadi seraya sidaya ke agi bisi jam ke dia tu maya tu meh kita mayar atau kemala semua jasa tanggung pengawak sida ke udah ngemesai nyentuk ke kita ngasai ke penyamai pengelantang jam ke dia tahu maya tahu mega kita ngibun lalu pihak mega ngenatai ke semua utai ke peminta ya merik pengelantang ke bala painai aki ini kita ke udah kelalu kiruh ya ngemesai ke kita kenyari bint coba jadi sehari itu tadi 1 bulan 10 mega hari ke diungkup mengakai orang tuai ya antarabangsa. Jadi ramai jaku hari orang tuai antarabangsa atau ke warga emas antarabangsa ke Sarito. Ianya warga emas disayangi negara harmoni. Hanya ramai jaku ungkup hari warga emas antarabangsa atau ke hari orang tuai antarabangsa ke Sarito ya. Lalu nanti kita berhati ke meka pemayu orang ke bumur 60 tahun ke atas di Malaysia nitih ke statistik ya ianya manggai 4.1 juta ikut orang atau ke 12% hari semua penyampau rakyat Malaysia. Lalu nitih ke statistik meka Lua Selangor ngerikut ke orang tuai ke Madu Mayu di Malaysia. Okey, hanya tadi berkongsi berkawal ngau hari orang tuai yang terbangsa ke dintu 1 hari bulan 10 ini tiang tahun. Okey, sekali lagi meri selamat hari orang tuai. Okey, bala apa indai, bala aki ini kita terima kasih ke pengiruh, terima kasih ke tanggung pengawak sidak yang sudah ngemesai ke kita. Nyentuk ke kita, ngasai ke penglantang jam ke dia tahu. Okey, itu lagu dari Niang Jeffrey Molly. Terima kasih apa indai.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak natai

0: Biliknya nanti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nah mau terkena bisik bak ruang biliknya. Roh kudi, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begede ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat meda roh pengerindu, roh pemayak datang ngagi ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggung jawab. Mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak. Nuan jemahila lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi. Utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinjadi pastor. Ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki nya leka bini yang mesti mantuk madah ngagaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

baru hari Reza Reho yang kerapa Baba Samali mega dikenal merindang kita. Ba jam kedua rentak ngali hari kita ke lemai itu peningah. Apakah selama pukul 5 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu bakal selama mega pukul 5.25 minit lemai. Kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, tang tu berkunci berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ilah. Ditekai penerang hari Menteri Utiliti ngau Komunikasi Sarawak kelalunya di Menteri Pengatur Pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke pengawal nyedia ke pengeraminya dia tu benuang di pejalai ke lalu yang madah ke sekedar hari pengawal udah di peramu dekat diatur bakal 8 hari bulan 10 2026 tila dekat diatur sembiang ba masjid Jamek Kuching ya pukul inya maya solat maghrib ngau isyak ke dekat di Gulo 5000 ikut orang. Okey, lalu 9 hari bulan 10 dekat diatur sembiang Jalai Pengarap Bukai ba kompleks Unifo berengkah hari pukul 8 malam. Lalu batang pengerami maya tu ialah ianya 10 hari bulan 10 tu ialah ke dekat diatur pengawal baris ngau rapat raksasa berengkah hari pukul 8 pagi ba Padang Merdeka ya. Atau ditangkan ke pengawal nyuak ke tanda bahasa menua Sarawak ke dekat diatur ba Dewan Istiadat Astana Negeri Sarawak. Okey, lalu muak ke malamnya dekat diatur konsert rakyat ba Padang Merdeka Kuching. Kalai penyanyi ke dipelabak ke dekat Merindang Mensia Mayuh maya konsert raya tu ialah ianya bakal Dato' Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka sekedar hari penyanyi ke Bukai ya. Okey, nyak tadi berkongsi berkawal ngau atur pengawal nyerumba pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak nyak Tun Pehensri Wan Junedi Tuanku Jaafar berengkah hari 8 nyentuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peninggal. Tu muka lagu baru hari Dexter Ngabung. Lama udah ngipak.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: jawab, jawab. Gitu jawab. Gitu jawab. Gitu cun mai di datang gitu jawab. Bidia nasib deh serai itu jawab. Nama tiga empat deh. Pada jawab pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dia npia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu itu.
1: Nama tu. Nomor.
0: Sep lei lei. Sap lei lei. Pernah di pemutus berserah kabar tu. Beradik.
1: Ni. Nama.
0: Sap.
1: Lai. Apa? Apa? Kenapa
0: nyau? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua merdu. 48 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude. Kude jawab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Lupa lubah ke di. Kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya. Empat abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Semua kaban?
1: Oh,
0: aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Ngau kamu dua kaban kamu jawab.
1: Ya, yeah, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngau ngal. Bagitu. Okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Nya, sub lain-lain. Nya, mai untung gayku. Aku mempunya nama deh.
2: Bagitu yang ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tu surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Hah?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Nah, ini tu jawab kereta aku dah kata rakyat orang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku di Japan.
1: Ben merebet me tu udah tu.
4: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

lagu baru hari Jenarino Jeraki ya, bujang ketik sembilang. Lagu-lagu kena merindang kita ke lemai tu ke lagi mendiang ke YFM, angka buka mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai tu. Jadi tu berkongsi ya, berkawal ngau program meli minyak makai ke udah dikena. Angka kita bisa dekat nyual minyak makai ke udah dikena hari ke dibuai ni. Mana lagi dijual kita. Kalau ya pengawak meli minyak makai ke udah dikena tu diatur ninting hari Minggu. Aku berkongsi ke dito ya. 4 hari bulan 10 2026 tu lah hari Minggu. Dekat diatur apalan ngengkah ke kereta ngimbai BS Supermart Jalai Depo berengkah pukul 8 pagi jentuk ke 12 tengah hari. Lalu dahnya hari Minggu 11 hari bulan 10 diatur apalan ngengkah ke kereta bak mua Zeus Bandar Baru Semeriang. Lalu 18 hari bulan 10 hari 3 hari Minggu maka bak palan ngengkah ke kereta Imat Express Taman Sukma ngam maka 25 hari bulan 10 2026 hari Minggu maka bak mua bak palan ngengkah ke kereta ngimbai Proton Metro City. Jadi semua pengawalnya diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Hanya tadi pengawal beli minyak makai ke udah dikenal ya. Kalau kita mayuh lalu minyak makai ke ndak dikenal lagi. Jadi minyaknya tahu dijual kita. Okey, hanya tadi info mereka dikongsi dengan bala peninggal kita. Atau lagu hari JKLP bergulai agik berlalak.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu hari Lady J datai ke ujung nyawa. Hanya di pukul 5 lemai itu lagi peningat kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Bukulai abak jam ke penudi sudah kita mendiang ke berita. Jadi itu hari Majestic Nuan Indaiku ditangkan hari Jos JD Dara Baji. Bedau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rentang Nalihari YNN 101.3.

Lagu baru dari Rudy Peter Mega ya, 7 bulan 7 malam. Dah tiba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai itu pening ya. Kali bakal selama jam ke penudi itu pukul 5:25 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, sebelum kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai untuk merindang kita ngau setiap lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai.

0: Nausicaa katrubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakut tu, arti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, ndur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Tikah ti tegap ianya tancang tok ketanggam tikah ketegut tan serta puah di tempat berplasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirempu bisik komunikasi ke mana berbasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulang dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih dengan guys semua bala peningat keseruran bergulang dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati ke minggu tu kita bergulang dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
3: Berita mana Pastor nya?
0: Mana, mana awak ke kita senyum belama nyak jadi ubat tik bisa.
3: Ya, lebih tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke meh ubat ti bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, senyum-senyum selalu.
3: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito, padah ke asu tucum dulu ne.
0: Aman, aman.
3: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu penting pai tucum-tucum meh hal. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sar itu tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut bekawa dengan pengerami tang sar itu tua berandau ke urang ku dah jadi melaki bini matok de pastor.
0: Kau.
3: Sebenarnya tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C tu 3C nama nang nyangka sekedaknya udah bisik peragam bak hati dari pun nama nak 3C tu dia pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tak ke disagam tua tua nak nemu nama utai ke, dekat nyadi dia pastor.
0: Betul.
3: Ya, pihak megak kita kalau ningat orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita ke empai jadi melaki bini tak pastor. Nama erti jakok tu kini pastor.
0: Aman, aman. Terima kasih atuk jakok. Tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebih maya benuang nguliah kepangan diri. Semua utai manah magang ya. Bak kerja, bak ulah, bak mua. Okey, lalu pihak megak mayu utai ti di semaya. Utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak debeli megak kak nguliah kati menyada. Tang lebah udah kawin. Nyau mayu pengelemi lagi depeda. Bak siku-siku, duluk subak, semua utai badas magang depeda. udah kawin ya nyo layan lagi utai ke depan tang udah begulai nyau maayuh pengurang nyau maayuh penimpang semaya megak nak diingat bak bakih kita ingat tadi so pengerinok penyau pudal pengerinok penyau tabal pemajiak penyigat nyau nadai lagi depan nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai maayuh macam utai utai ti depan ianya pengelami penyalah pangan disebut nuan bekuruah mutai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tengoang mutai mayuh macam mutai nuan tu nau tu suat peniau nak bakau orang bukai kadang-kadang sebut lekah jakau tu depadah ngaga pangan diri ya tidak patut naya nak nemu ngintu diri mayuh macam mutai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat naya nyadi kepemuan tik kuat nyadi kepemuan tik kukuah bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri berini bak batu pemuan Jesus Kristus ukai bak pengelmi ya nyak tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap lebuh ditempuh biau balai ribut kabut penguji datai ia nyatan ia nak tumbang ngapa laban pemuan ia tegap.
3: Mayu-mayu tak kejadi ni pastor.
0: Nang amat mayu andal tak kejadi.
3: Nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi dia pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup bebungai maya baru jadi melaki bini dia pastor.
0: Betul.
3: Tucum bala peningan kita ini aku nyebut bunyi tok dah pasal semua utai daripada kita manah magang
0: yeah. Berhidup
3: berbungai kok kita ini
0: betul
3: baka bungai pagi hari ini
0: ya yeah.
3: Pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kalian penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor nanti kita berarti ke dalam psikologi itu dia pastor utai ke bakat itu nang bisik itu dia pastor lalu dikumai kita early stage romantic love.
0: Betul, betul.
3: Atau ketebak lagi di kangau kita honeymoon phase ko kita.
0: Betul, betul.
3: Atau ketegau hormon ketua amnya tadi ada pastor.
0: Betul,
3: hormon kabisik yeah. Kita mensia tu deh. Kita megak nemu honeymoon phase tu nak kekal. Udah beberapa bulan nyentuk ke setahun, tak ke dua tahun. Hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga uliah nyadi hal besar pastor. Lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak baka pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini.
0: Betul.
3: Maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor. Ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru niang sidak pastor. Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini. Hanya utai ke mansak baru niang sidak ya. Nyau berubah penyanyau. Ia ke aku. Berubah penyanyau. Apa sanu inai sanu ke aku. Bukan ni deh bapak penemuan deh pastor.
0: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Terima kasih amat, amat. Nang amat, amat. Utai ti bakatuk selalu nyadi. Nyak kebuah aku madah tadi. Counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat. Ngambil ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai. Lalu keran kepangan diri aja. Tantik nadai pemun tik kuat, ya nak kuat, ya nak keriang. Ruang bilik tibakannya mudah runtuh, mudah megak rubuh. Ya, nyak kebuah kita mesti ngajal sida namarti niri ke rumah tangga. Nuju ngage mahligai pengelantang. Enti pemuatnya betul. Rumah tangganya dekat tegap. Rumah tangganya dekat kering. Tentik pemuatnya nak betul. Nama penyadi. Jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil. Datai biau balai. Tusul miada. Rebah miada. Teng lebuah penguji datai bak rumah tangga tik tan. Bak rumah tangga tik dentak ke bak Jesus. Rumah tangganya tan. Ingat jakuk Tuhan madah. Nadai mensia oleh melah, oleh mecah, seminak pemati aja. Nah ya, leka jakuk sarak, tau ke leka jakuk rugi aku jadi ngau nuan. Nadai jakuk pakainya. Anang sekali-kali nerima atau ke entertain runde yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otete bensana. Jakuk tibakannya nak tahu disebut ngagai pangan diri au laban jakuk tibakannya ukai ngeriang. Leka jakuk tibasanya ianya leka jakuk ti melah. Leka jakuk ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergede ke pengawak sara. Tuhan bergede bala peninga. Erti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang bisik. Belama kita ke laki lalu pihak megak ke bini megak. Mesti ngigak cara. Ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au, anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyemayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya. Tu sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja sanaku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawian. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli matudah anak bungainya nama naya ngambil ke ngasuh romantik nightnya nu kekal belamaya au lalu naka uliah membelinya kau tabukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerindu terketerubahnya au ya kedua ingat ke birthday ya pelabak aku bala peningam bisik nak nemu kena birthdaynya tadi dah pangan diri atau ke ena hari kawinnya tadi kingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepiak au kingat kenya au lalu awak ke mau belama pi pengerindu ketiga nah aku nyebut tu labar minggu ti kuda ianya orang itu Valentine kingat ke maya Valentine nya namanya lah kita inu medak orang mau berjual ke bungai bati siti-siti jalai di pedak kita aja anang pia au beli sitiknya nadainya mal lebuh dua pulai lagi lalu sebut ya koto I love you I sulau nah nak ya pelabak aku teker panduak ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu mega uleh gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna pengerindu mah nah ya so kerja utai tu au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasau utai menghalang ya wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke hati ya
3: kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerindu kita ngopangan diri deh pastor
0: betul betul
3: kayak nama tua tu tadi kadang kala lebuah umur tu atuknya majak nambah senambah perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deko kita pastor
0: amat
3: anaknya mayu nyangkanya tadinya ngingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tu atuk tadi di igno tu aja
0: betul betul
3: ya jadi bakanya ni pastor
0: nah, jadi
3: ya jadi ngage kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa hari bulan hari pengada laki itu ke bini kita kalian kita persa dulu au nanti sampai datai maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerindu yangnya tadi semampai emang yang lama
0: betul betul
3: ok malam peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang kerjanya deh jadi nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang kerja ya nak ibuh ke drastik ke kita deh bala peningan aku ngemaik kita ngetu belalak nak lama seberapa kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi program pelasa jurai berjurai ke topik tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C.

0: kasih, terima kasih kita Agi Pegolengo kami. Bapak program Plaza Jurai 635 Agi Pegolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Ucang. Hanya di tok de Pastor Agi nampu ranau tua tu tadi. Bapak pun tadi aku bisik nyebut, aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agi bak tiga sedua. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin de pastor. Jadi sitik hari hapoin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelaba aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakut tu, arti jakut tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay. Now, si tik kedua, berjakob pasal krisis. So, krisis bak ruang bilik, nak uleh dikelari ke kita, bala peninga, nak uleh. Indah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu, indah batu tungkuk megak nemu besengkai. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya tu berguna. Si tadi ku nyebut kah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita si keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu de kena mutal ke penanggul nyak tadi utai tinggal suah besengki nyak tadi dengar bala peningat tentik kita nadai pengerindu Jesus Kristus mimet besengki ada datai menyakut sumpah nyak tadi salahnya. Okey, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya, anang megak melintuk nemu jakut melintuk kita bala peningat pernah yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang entik nuan ngemak krisisnya ke diri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan. Kita mensia mayuh pengorang, mayuh penimpang, tang begolai ngau Tuhan Jesus, kita lebih ari pemenang. Nah, si tik ketiga bala peninga ianya change, tau ke berubah. So, cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merediang penghidup kita bak ruang bilik. Okey, dengar tu, perni yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal berundi yang bak utaiti bak pengelami pengandiri kini. Runi yang ti keliak dekat nyalah pengandiri kini. Anang, dia tu ubah, au, ubah. Ukai merni yang ngagai pengelami pengandiri, anang. Laban ti nuan seminak merni yang ngagai pengelami ya, nuan lemas, nuan Allah laban pengelaminya, nyak lai. Perni yang Jesus Kristus tahu change dia tu berubah nyak tik ngasuh kita oleh mutal ke utai tik pedis nyadi nyamai ya tik mal nyadi mudah nuan nak oleh berubah tang enti Jesus tik ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati tik keras nyadi lembut ati tik bingkiang nyadi mana ati tik begede ati tik ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita mendak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi ke peluang ngasuh nuan bertumbuh mansang kriang agi bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggal gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyoba lebih tinggal krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nyau tak kumai ku de pukuang ngau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, crisis and change ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita dinga tu utai ti cukup balat manah amat dipegai kita laban ya oleh mantu ruang bilia nuju ngagai pemenang ngagai berkat yaitu dari semaya ke Tuhan ngagai ruang bilianya ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita Christ, crisis ngau change. Jadi ya ke tengah-tengahnya tadi pastor crisis. Munyi kenuannya tadi udah megak nuan nerang tang. Nanti kita berarti ke bawa perkara tok pastor mayu pasangan aku kita lebuh bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang lalu ngemana ke utainya pada pasal biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menyak.
1: Betul betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekinsit ko kita kau laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah ko aku tu tadi nyau nak bakal pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di dalam nanti kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari kebuah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngobini bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu eh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirimpu. Jadi nanti utai ke bakat tu diasai ke tok ke nyadi bak tikah seduai. Bakal ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru pemanah kau sedua ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor.
1: Betul.
0: Yang kan ulih nerang ke ngau sili agik kini.
1: Mana mat jakuk tanya nuan tu Puan Penny. Mana mat. Ya laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya. Tu terkumai aku midlife crisis. Tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita umul kita. Bahkan di kecara mutal ke ya, sebedau terlambat, sebedau yang lawan, minta bantu tumu bala peninga, minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya ke diri, beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak ke ya oleh bersampi bergolai ngau nuan ya, begolai ngonuan ngau suruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk de dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kena mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey genti kita ngau khusus renewal marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi. Bahkan dia tu Alpha Marriage Seminar. Ya inah, aku mpu melalui Alpha Marriage Seminar. Nyuka semua bala kami ba KMF ngaunya. Cukup balat badas. Ngemau kebaru pengerindu nya tadi, okay? Udah nyak bisik mega seminar Siti dia Siti dak dikumai Married for Life. Okay, married for life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik bisik ngadu ku teto kuno nando sebut ku tadi nyau kat semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kucing itu laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu dikena ngemau ke agi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah, anang ngasuh kawalnya nyau celap, lalu uleh becah ke rumah tangga anang, anang megak nyebut nadayari tau ke malu, anang sekali-kali bekanya, ya, anang ngasuh utainya udah nyadi, baru kita dekat mutal kaya, anang terlambat, giga mah peluang, dikena nuan ngemau kage api pengerindoknya. Lalu mempal ke semua seliang, ya, mempal, mampul, okay, semua seliang penyerkang nya ngau pengerindu Allah Ta'ala. Ingat, nama kena kita mempal ya, pengerindu Allah Ta'ala. Pengerindu Allah Ta'ala nya tinggal mau ke pengerindu kita. Awak kaya terus mau datai ketuai. Lebuh nuan kebisik belanja, bisik cuti mimet. Baik ya, holiday. Okay, anda ngomain pun ada hari. Kingat ka hari bulan anniversary seduai. Beli hadiah lebuh maya birthday ya. Beli kebungai lebuh maya valentine. Semua pengawak tu, ianya kena ngemau ke pengerindu seduai. Dengar semua reta tingkira tik diuliah ke nuan. Nadai reti, nadai guna mimet tik ruang bilik nuan pecah. Amat nak nadai reti mimet na ya. Reta nak uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan. Ruang bilik nuan cukup ya berga. Berga gi ari mas, berga gi ari pirak, berga gi ari batu pemata. Ingat, bini kita ianya buah hati kita. Rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okay, terima kasih Pastor. Cukup manah penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uleh dikenak kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: How?
0: Okay Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagai tiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas, lalu ngujuang ke ngau badas. Ana ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyadi ke ngasuh penghidup pengerindu nyau tabal ngagai pengendiri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita, lebuah kita medak tabisi tanda-tanda ya. Awak ke pengerindu Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuah maya kita nyebut yes I do ngagai pengendiri. Sampai aku, awak ke yes I do nyak datai ngagai garis penamatnya. Lebuah kita ninggal ke dunia tu, tau ke ninggal ke pengendiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi bak topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Jadi kita sudah nemu nama perkara 3C nya, lalu kemerat kenya bak tikah nuan bala menjadi. Jadi Pastor minta nuan ngiran kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus, sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami, utai ke nyadi ke lalau, nyadi ke tengau kami, lalu nyak ti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung. Kami mengkangengkah ke si tika terubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami. Lalu si tika kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan, kami merenyang ngagai nuan, okay, merenyang ngagai pengandiri, penglemik pengandiri. Lalu si ketiga awak ke kami berubah, lalu berubah merenyang ngagai nuan, mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan. Tuk sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan, awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami, lalu pemanah nuannya datai, lalu diasai ke kami, datai ke pengujuang ya Tuhan. Berkat ruang bilik semua bala peninggal itu, berkat kau sidak ya laki ngobini megak Tuhan, awak ke utai tik badas, ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerindu tik datai rinuan siku aja. Awak ke sidak ya terus gawak ke pengandiri, rindu ke pengandiri ya, hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap iku ruang bilia. Di dalam nama Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Nyonya bala peninga tu nak program Pelasa Jurai 635 kita ungkap ke minggu tu. Minggu baru kita gulai go Reverend Pastor Tony. Terus ke pengerindu gulai go kami di YFM. Mupa dolaku.

Ya mari selamat lemai, selamat bertemu baru kita ke lemai itu peningnya. Semua hari keterubah kita berbulan 3-10-1 bulan 10-2026. Disadari Limbang berlabuh hari dia itu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisik hello Y Bin Tulu bergulai engkau DJ Perencing. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama ditangkan ke 7.30 lemai kita bisi mending ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Begini ke tusun program kita di segmen Sada Hari Limbang bergulai dengan aku ke lemai tau.

0: Menjadi PMK program atau kesadari limbang oleh di dinga kita kelimpah hari mendiang ke radio perkongsi gaya kita ke dia di limbang 104.9 MHz PMK di berdamit kita oleh mendiang ke kami 94.5 MHz ngau nyadi lawas lalu di Bnamia 101.1 MHz di lawas lalu Bnamia tadi 94.5 lalu oleh di pedak kita ba FB rasmi Limbang FM pasti di hati benung live jam ke dia tu kita terus dengarkan udah tu kita dengarkan Hello Y Bintulu
1: satu suara
2: satu jiwa.

0: Selamat lemai, peningah. Nyalai bertemu kita ba awak hilawai hari pintulu lemai tu begulai ngau aku di C Perenciang. Ya jadi berita ke terubah tu enya berkaul ngau pekit bowling piala yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Nyalai pengawak tu pekit tu dekat diatur pagila ngau lusa ianya 2 ngau 3 hari bulan 10. Lalu pergilah dekat berengkah ngau pengawak ngeregister sidak ke ngau peket bowling tu pukul 2:30 lemai. Udahnya pukul 4 lemai peket dipun ke ngau main to ke peket ba peringkat suku ngau megak ba separuh akhir. Lalu udahnya 10 tim dekat dipilih ngagai main ke penudi kena 3 hari bulan. Jadi peket bowling tu kebenarnya diatur Exco Wanita PDP Pusat begulai ngau Kelab Usahawan Wanita Bintulu. Jadi kedua tu ianya berkaul berpengerami nyuak ke cek projek tanggungjawab sosial korporat atau ke CSR. Nyalai pengawak tu dekat diatur kena pergilah 2 hari bulan 10 buat Dewan SK Ulu Segan lalu dekat berengkah pukul 2 lemai. Jadi sidak ke boleh atau ke kenerima cek ianya SK Ulu Segan, SK Sungai Silas ngau meka JKKK Rumah Philip Anak Bagong. Lalu pengawak tu pergilah dekat diguluk yang berhormat Encik Iskandar bin Turki Kaban Konsil Negeri Jepak. Jadi ketiga ianya program bicara ilmu. Nyalai berita kita ketiga tu ianya program bicara ilmu kena 15 hari bulan 10 program tu dekat diatur lalu ke bagi menua Bintulu ya. Nyalai program tu diatur Institut Korporasi Malaysia Zon Sarawak Pangpang Miri lalu diatur ba Siti Ari Hotel ba Bintulu itu. Jadi program tu ialah megak diatur setengah hari aja berengkah di pukul 8 pagi lalu dekat tembok pukul 1 ngalih hari. Jadi 7 program tu diatur ianya nur berkunci penemu rundi yang ngagai bala kaban koperasi serta kena dikena sidak yang igak peluang serta bambi ulih hari pemansang teknologi dia tu kena mansang ke ekonomi koperasi. Lalu ke penudi, berita penudi ianya Sarawak Agrofest 2026. Agi mengkang diatur nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 hari Minggu tu ilak. Nyalai ngagai bala kita peninga ujung Minggu tu nya eka bisi lepa pengawak eka ulih limpang maya ujung Minggu tu dekat Mindah lalu dekat nemukin kita ngak pejalai tau datai kita ngusung kami ngagai Bintulu kita nada salah tu ngusung kita datai ngagai Sarawak Agrofest 2026. Sama kita berarti ke nama tak kebisi dipandang ke bawah Sarawak Agrofest 2026 bawah Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tinggal pergilah hari 5, hari 6, hari Minggu ya tutup toka tembok pengawak Sarawak Agrofest 2026. Nyalai ngau berita ke penudi yang tadi ngucuang ke awak hilawai hari Bintulu ke lemai tu. Sekali lagi terima kasih, selamat lemai okay, kita semua peningat.
1: Ya, terima kasih Ruti udah Lucy tekan usai sekedar berita ba hello wai Bintulu. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan pemati datari Lucy anak titi takamun ngari ke Sida Sebilia. Dek madah ke ngagai semua kabar belayan hari Soah Lewan tu Batang Air Sekayu Limbang Brunei Miri ngga semua kengelalan yang apai sidaya nya titi anak ayang ni yang titi anak ayang tau ke lebih dikelala nya disebut bujai tau kapai tam udah nadai 1 bulan 10 hari itu tadi ur pukul 3 dini hari ba Hospital Limbang. Jadi dua nyengai ni yang tu ianya ba nombor 11 lot 1463 Taman Sri Peti Ambon Limbang. Jadi maya nyengai ya dekat di Sengai 2 malam sarito hari 4 1 bulan 10 2026. Gau 2 hari bulan 10 2026 malam hari 5. Jadi ni yang tu dekat di Anjung gagai pendam Christian Bakul Limbang kena 3 hari bulan 10 2026 minyak hari 6. Jadi penerang kesilia berkawal engkau pesan tu kita telefon ke gaya anak ya Lucy anak titi 0143857725 atau kemeriam anak jingga anak yang pun megak balumur 0149948663. Jadi pesan kedua tu peninggal pesan ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi madah ke ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026 nguan ulit malam 2 bulan 10 pukul 8 pagi bak terumah Ian nangga germai kenawit. Jadi pengatur dekat diatur ngena cara semiang jadi nyadi kaban pesan tu nuju kaban belayan basmah, matau, ranan, lipus, nengah, bunut, rasan, miri, ngau, kuciang, ngau, semua tinggalah ni yang mitiu manggi anak nuang. Jadi penerang kesilai kita tahu telefon ngagai Elizabeth Tokinai Dunstan 0168962065 ngau Antonit Toka Makwin 0198675365. Jadi ke Siti tu mega pesan mematin yang Sidi anak Ali Tatairi Amalia Lin anak Sidi tau ke Imi ngari ke sudah sebilik ada kemadah ke ngagai semua kabar belayan kenglala Sidi anak Ali tau ke apai Imi tau ke Bibi tau ke Ki Bos udah nadai kena 30.9.2026 pukul 8 malam. Jadi pesan menuju kabar belayan Bak Siul Kandes Kuciang Liuk Batang Air Ensurai Batang Air Rumah Dabai Merudi, Sungai Arang, Jalan Merudi, Terumah Intai Anak Kilau, San Ugul Atas Riaman, Terumah Co Anak Sambau, San Ugul Asal Riaman, San Munggur Riaman, Kelasin Riaman, Entawak Riaman, Engkerupuk Riaman, Guntung Batu Lintas Riaman, Sungai Keruah Engkelili, Terumah Bil, Tinting Lalang Lubantu, Nyembungan Lubantu, Terumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih Suainia, Temenggung Manifest Anak Bada, Sungai Ensengak Bataniah, Termah Johnson Seloi, Termah Antau Seloi, Termah Wiyang Semuruk, Termah Usan Rumah Malai Suai Sabato, Termah Mawan Sukung Lambe, Termah Henry Ilun Semunuk Ulu Paku, Termah Umban Ambu Serudet A, Termah Resli Ujih Serudet B, Ngau semua kebelayan di Batang Mulih, Ngau ke Nauliah disebut itu. Jadi, ni yang dekat di Sengai Barumah Sidaya ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Ya tadi pesan ke jadi niat tu dekat di Sengai malam ayo kena malam hari 5 malam pagila 12/10/2026 lalu pagi hari 6 13/10/2026 ni yang dekat Danjung Kependam Anglican Lambir Miri. Penerang kesil ya. Kita tahu telefon ngagai Amelia CD tau ke Imi balu umur 0143946057. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibacaku ke sekali tau.

0: Ya, aku kan dekat nyapa bala kita ke BC Nganjung sekedar pesan di Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi ke terubah ya mereka lemah-lemah yang punya peninggal kita ke terubah ianya Maligai Kenyalang. Salam mari betul lemah itu DJ ke minta nebak lagu hari Reza Kerapa Babas Mali. Lalu Juni Bin selamat lemah ini jadi dua kerana selamat berjalan ke pengawal mana hari kami bermiri lemah itu. Okay, terima kasih Juni Bin. Lalu Anita Nawai selamat lemah ini jadi dua kerana berjalan ke pengawal enggak likun gaya riba paku sebawah saat itu celap bisi hujan. Lalu pihak megak peninggal kita Richa Unup selamat lemah DJ ke selamat berjalan ke pengawal gaya nuan mamba mari kami di itu berjalan simpan simunjan enggak pesannya tadi ngarap ke lalu pihak mega lalu Amelina Hamali Yana Sental selamat berjalan ke pengawal kia minta lagu hari baru hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali Lemai Tok ya kena merindang diri serta semua kita ke benar mending ke YFM. Jadi Roy Kuang selamat lemai DJ ke semua peninggal YFM Iban selamat berjalan ke pengawal manah gaya hari kami Pak Suriaman jam kata hanya tadi sekedar pesan ke BC. Lalu pemga ke Siti tu Sasa Amanda hai DJ ke sama lemai hari kami di sibuk pemanah lemai tu celap. Okey, terima kasih yang kita ke BC komen atau ke ninggal ke pesan di Facebook rasmi Limbang FM maka ke lemai tu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya guys, semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Audio Depa Masterpiece.

0: Ya, Gim, macam sekedar pesan ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan pemati Niang Iliana Jala Datairi Elizabeth Datairi Albert Elizabeth Ngari ke sebenarnya ada kemandah ke ngagi semua kawan belayang ke ngelala aki sedaya hanya Iliana Jala ti udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi itu tadi. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan berserimai pendiau di kampung Sepan, Balai Ringin, menua berdengan, mukah, belengian, suang, kapit, sibu, serian, kucing, gau. Semua ke pembelayan, ting lala niang aki sedaya, tindalah dirintai ke dito. Jadi penerang ke silia, senentang penusah tu kita tahu message atau ke telefon ngagai lumur ke disebut aku tu, inya Thomas anak Ili, anak bah lumur 0148888 1450. Jadi pemega pesan kita ke Siti tu pesan pemati Datairi pesan pemati nunggu dulu bantu budau ayan ba screen komputer ku. Jadi pesan pemati ni yang tu dah tadi dah dibaca aku lalu pemega ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit lalu muai yang terbalu Datairi Patricia anak agum dekat madah ke pengawatas ulit ni yang inai sedaya ianya Siti anak Juli tau ke inai senah tau ke atut tau ke menjadi tuan rumah Junis anak Juli ti udah nadai kena 17/9/2026 tu tadi jadi pengawatas ulit serta muai yang terbalu dekat diadu ke dengan acara semayang kena 3/10/2026 hari 6 pukul 7 lemai bah rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangor. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan bah rumah Danggat Sungai Kawi pemega rumah Jagan Anciah Sungai Badur Batu Lapan Bintangor rumah Bangsa Dijah Dijah Selangau rumah Agup Dijah Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayon Serikai, Batu Lapan, Sungai Madu Bintangul, Pemega Kawan Belayan Dekertur Bintangul, Sungai Lasik Bintangul, Rumah Jawi, Sungai Ngembuan Bintangul, Rumah Steban, Sungai Ngembuan Bintangul, Sungai Kejaik Bintangul, Sungai Sian Bintangul, Sungai Jantian Bintangul, Sungai Tulai Bintangul, Sungai Awan, Sungai Stuak. Rumah Awan Sungai Stuak. Jadi engkau kabar melayan di Jawa atau ke Semak serta tindalah disebut ke Dito minta kita semua datai engkau pengawal tersulit ni yang Siti anak Juli. Jadi nanti kita dekat nemu kau silia ke pengawal tu kita telefon ke Patricia anak Agum anak Niang bah 011-250-203-375 atau ke Agum anak Awi laki Niang 013-771-717-655. Jadinya tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus sebab perindang kau lagu ke udah ditusun aku ke langkan ke tu.
1: RTM satu suara
2: satu jiwa.

0: juga nyaku sempamo tu ni mana kita tu belakang aku mana nyaku sempamo tu nak murid aku berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung macam bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempamo
0: bisik programnya pihak
1: awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, kita bertemu program Jaku Sempama untuk kita ke Sari itu 1 hari bulan 10 2026 nyari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Anang berpilih antah berpilih kubah. Erti Sempama tu semak ngagai kita nyadi tuai orang berpengawak. Nanti orang kena pegai kita bisi kabar melayan kita impu dia kita mana ngau ya lalu ngau orang bukai kita nak mana. Artinya tadi kita bisi bimbing hati becipiang runding minat kasih ke kaban diri impu aja. Jalan kena jakut sempama tu kati ku ya nak berpilih kasih ngagai igatnya laban ya kaban sema amat. Tang aku minta tuai kita nya anak berpilih antah berpilih kubah ngai ke kita nak uliah begulai lama ila hanya tadi jaku sempama kita ke terubah lalu bertemu baru kita ba tu suntik kedua ba jaku sempama kita nangkan ketau lagi.

ke nyaku sempamo to ne ni ni menang ke to lepak ko mana nyaku sempamo to nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pulai.

Kalau jaku sempama kita batu suanti kedua, ianya tuai pucua upa. Reti sempama tu, dibanding agai mensia ti tuai umur di pelabak ke kita yang ada utai tindak ditemui anti diti. Tang tuai tu ku kita nya tak tuai ngapa nadai penemu semakin tuai makin nadai guna. Reti sempama tu, tau ke cara ngena sempama tu, kati ku ayaknya tak tuai ngapa nadai utai ketemu. Makin tuai makin nadai guna. Kita anda ngandal kia uleh ngadu ke semua utai meda ya tuai umur. Nemunya ya tuai pucuk upa. Nya tadi peninga jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama kita ke minggu tu bertemu baru kita minggu baru ba jaku sempama ke bukai.

Ya, jam kita di atau pukul 7:19. Ini lemai, lagi menggang mulai ngaku desa dari Limbang. Lalu 7:30 lemai munyi ke kuari pun tu tadi. Kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Jadi pesan Siti tu, ini pesan ngetas sulit data dari konselor atau ke rumah selian judi. Mada ke pesan ngetas sulitnya bini ya, Juliana Nuyang atau ke anak tatul atau kemega indai empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan nuju ke pembelian hari nanga singat atau rumah Willy Francis semanjai batamu puang semanjai sungai lengan sibu bawa asan termasuk sudah jalai sibu Tanjung Manis Tanjung Latap sibu nanga bilat julau nanga jikang julau nanga lasak tekuk pasai siung nanga tulai Bakabung, Bakakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melunggan, Sungai Apuang, Sungai Tebelian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijiat Culau, Nanga Asap Laga, Terumah Langan, Ulu Sebetan, Terumah Spencer Biju, Ulu Sebetan. Semua dipesan tu tau datai ba terumah tau ke konselor Selena Judi, Sungai Mupuang. Jadi pesan kita sulit. Niang Julia, Nak Nuyang, tau ke anak Tatul, tau ke Mega Inai Impiang, dekat di Ketas Uliat, Balam Ayuh, kena malam 3/10/2026, Wan Uliat serta Uliat dekat di Ketas, kena pagi 4/10/2026, terus disambung ke Ngau, Pengawak Ngupas Tentabalu, tau ke Nyuak Tentabalu. Jadi semua kawan Melayan dipinta datai, Ngau Mantau Penusah, tau ke Pengawak ke di sebuah tu tadi. Jadi ke situ tu, pesan pemati datai dari Nung yang anak anji atau kapa usin ngari ke sedar sebilik dekat madah ke pemati menantu ya ianya Jornas Kevin atau ke laki yut atau ke sampai agi di kangau sampai agi di kangau apai mila jadi ni tu dah nadai kena 29/9/2026 lalu dekat di Singai Balamayuh Barumah Alidam nanga Empit Uak Pakan kena malam hari 5/2/10/2026 lalu di Anjung Kependam Tumu pagi hari 6/3/10/2026 enggak bahasa hati cukup besar minta kabar melayan kengelala ni yang tu datai milih datai milih dinin dua dia sama bela sampal datai ngai rumah Lidam nanga Empit Uak Pakan jadi kita tahu telefon ngagai yut anak Nuyang Bini Niang Balumo 017-803-7944 Kak Nemu Penerang ke Silik Agi. Jadi ke Siti terpesan ianya pesan pemati datai dari Camung Anak Gadum dekat madah ke pemati ni apai sidaya ianya Gadum Anak Jimbu atau ke Jimbau atau ke Aki Ingkong udah nadai kena 28/9/2026 jadi ni yang dekat di Sungai Balamayu kena 2/10/2026 ianya pergila ba rumah tunggan nanga senuang batang raja angkapit lalu dekat di Anjung Kependam kena 4/10/2026 hari Minggu jadi ke pembelian kelala niang gadu mana jimbu atau ke jimbau atau ke ke ingkong dipinta datai ya ke pembelian hari nanga peraran nanga pelagus pasar nai pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga serangil nanga encermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayu sungai rusak kelutun di mutuk layar sungai ipuh rumah jitap nanga belabut rumah sekang sedekah pembelian tenda oleh di sebut di tahunnya di penerang kesilia kita tak telefon dengan Indah Riti atau ke Bini Camuang 01427262 atau ke Indah Malau 01457583444. Jadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Selamat lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 1 Hari Bulan 10 Tahun 2026. Industri hiliran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uleh ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nya tadi batang berita lalu tu isik berita.

0: Pengawal tinggal mansang ke industri hiliran gas mengenak pokok $1 bilion Amerika boleh muka peluang agai penumbuh industri baru di Sarawak. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ketuk dekat mungkur company ke asal Arim Noji pun Sakura Ngau Hai Chem di dekat muka operasi sidak di Bintulu. Industrinya boleh mantai ke penaut Sarawak ngemansang ke industri baru ti lebih maju. Ia mengabsi madah ke pemesai guna pemansang teknologi di kena nentu ke industri ulih bersemekiah lalu atur kengguna teknologi pemintar tiru AI ulih nyaup numbuh ke industri ke lebih kompetitif. Tajapan ungkus memungkalnya di pelabak ke pesai tang ungkusnya disadang ulih dikurangkan kena teknologi kesemampai mansang. Datuk Pengerusi Abang Johari mansut ke Jakarta buat Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 ke diatur di Kuching sari tu tadi. Berbangnya pemansang teknologi oleh nyawa mengurang ke ungkus kena ngeluar ke hidrogen serta ngeremai kaki palan pelanggan industrinya. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari marah ke pemansang teknologi baru endang tetap bisik penyaruk pasal guna teknologinya tang risiko nak ulih ndak ditentukan sebedau sebarang penetap ulih diputuskan. Ia marah ke belanja dikena ngeluar ke hidrogen jam kediatu endang berpanggai bak ungkus tenaga tipsai kelebih lagi bak proses elektrolisis. Ia beri contoh di teknologi komputer kalau alai ungkus teknologinya ke terubahaya endang cukup besar tang pemansang teknologi udahnya ngujung ke ungkus pengawaknya nyadi majak murah. Ubah bahawa orang tinggal diketuai dalam polis diraja Malaysia PDRM nyak endang perkara kecukup guna dikena nampung agenda penglikun menua. Nyalai Sapit Inspektor Jeneral Polis Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Majid beri terima kasih kepada Komisioner Polis Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Zainal Abdullah tiudah angkun ngerja pengawak. Ia mengabsi benar pengharap ke pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak dekat terus ngulih ke pemujur serta ngangkat ke pemanah pengawak PDRM. Ia mansut ke Jakarta lebih yating mata ke pengerami ke alai Datuk Muhammad Zainal Abdullah menyerah ke pengawal Komisioner Polis mengenai DCP Saifulizam Ishak bak induk upis polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah sudah dipadu kenyadi Direktur Upis bagi perkara pengurusan Bukit Aman berlabuh hari 15 hari bulan 9 tu kemari. Sarawak Ngau Johor dekat pesawat melatih ke agenda transformation digital ngenak randau strategik tikat diatur di Kuching. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki pada ketuk dekat muka peluang kerjasama beratur tik ngemansang ke perintah digital, pemansang ekonomi digital ngau pemintar tiru AI. Ia pada ke Sarawak endang dekat mekuh ke transformation digital tik komprehensif nyengkau empat pengawak tinggal ada ke servis cara digital. Berbangunnya Chairman Komiti Perkara Pelajar ngau pemadah Johor Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali merah ke penemuai Raban Pemesai Adi Johornya diatur oleh sidak belajar ke cara Sarawak berjalai ke agendanya. Ia merah ketua oleh Nyop Johor berarti ke atur ti oleh nipak keguna ngau tuju transformation digital bak menuanya. Kita datu menung mendiang ke Brittle Mai dari YFM Iban RTM Kuching. Projek angkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom serta bungkus RM95 juta boleh ngelatih kaki rantaian jalai tip sambung ke 9 genturung peniau di Tebedu. Genturung peniau tu inya Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senah Rayang, Padu Stubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, Engkau Rudah. Menteri Pelajaran Innovation Enggak Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, pada ketua sebagi hari pengawal pemansang tidak dipercayai ke Nengah Agensi Pengatur Pemansang Greater Kuching, GKCDA, ungkup sitak tarat. Ia madah ke projeknya patut diagak ngocam 4 lagi, ngocara tindak ngelengkap ke pemanah hasil pengawal, ngambil ke buah pemansang oleh dihasil ke rakyat dalam timpuh keudah ditetapkan. Dato' Sri Roland Sagah mansut ke Jakarta bak Dewan Kampung Semeru, bak pengawak nasib tanah ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom Tebedu Serian. Pekin Maca Al-Quran Renggat bagi Melayu Sibu 2026 sudah tembuk, pengudah kedua hari diatur bak Dewan Laki Sibu. 12 ikut kari ngau kari ah sama bisi mantai ke pengelan dek sidak, bas pemanjai 2 malam pekitnya ke diatur. 10 ikut orang mantai ke pengelan dek sidak bak malam ke terubah, lalu 2 ikut lagi bak malam tik kedua. Pengawak tinutu pekit temegak sama di si ngau komen dari Tuai Hakim, seberapa mutus pekitnya kekak dipadah ke. Pesaka hanyak perkara ti boleh dipandang ke ngenak muzik. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, pada perkara tu boleh dikemujur ke ngenak leka lagu, tiun, muzik ke dipantai, muzik kontemporari, video muzik dan konten digital. Perkara tu muka patut dikerja ngenak cara tindak ngelengkak ke pemanah identiti pesaka asal, lalu rebak orang kebaru muka boleh mending, medak serta belum mati ke pesaka menua hari muzik ke dikerinduk ke sidak. Harinya sidak temukat akan mudah lagi merti serta berbahasa ke budaya sidak empu. Dato' Snowden mansut ke Jakarta, lebih ia kerjadi kurs Music Balancing and Creative Music Composition di Betung. Teks Jakarta ia dibaca Sekretari Politik Premier Sarawak, Rosaline Neging. Tuai Raban Bansa dan Tuai Komuniti KMKK di Jepak patut cakap lagi nuku ke isu kedetapi orang mayuh ngambil kepenanggulnya oleh jampat lagi dibaik dengan upis tik berkuasa. Kapan Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki pada ketub guna kebenar di kena mutar ke isu bekas kes salah guna dadah jenayah ngerencah tanah ngau penusah bencana. Bala Tuai Raman Bansa dan Tuai Komuniti Megak patut jadi orang tengah antara perintah dan rakyat kalau sidak patut nentu ke penderang pasal polisi, program ngebantu dipadah ke engkau engkeman. Penanggul ngejulu hati rakyat Megak patut dibaik ngagai upis ke berkuasa ngau ndak disarap tau ke dilancar ke. Iskandar Turki masuk ke Jakarta bab ngau ndu nyerah ke setiwiket KMKK Sita Konsel Negeri Jepak di Bintulo. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Industri hidaran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uling orang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nyanakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani. Salam mai pinga, Datuk kami mai kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bawa sada hari Limbang.
1: Terima kasih Arulana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching dia kita mulai dengan aku di sada hari Limbang.
2: Jap-jap,

Ya, terima kasih kita kah lagi mengkang mulai ngawak di sadari limbang sari tuari keterubah malam keterubah kita babulan tiga 10 2026. Nggak kita ke bisi nyamu hari pengada kini ngka bisi sigi bisi. Selamat hari pengada kita ke baru aja mulai kita dari Indo kerja harap ke Bajima di rantau jalan menyikap kuaripun program tu tadi pukul 8 malam tu lagi kita bisi program nadai ke lama nadai ke baru agak kita ke rindu ninga lagu-lagu lama iban terus ke bergulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi kita ninga ke siti lagu sebentar kita mendiang ke program nadai ke lama nadai ke baru.

0: ngincit ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tau Peningan semua. Bar program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kitanya bergulai ngaku ba awak ke dia tu laban aku dekat nebah ke kita. Lagu-lagu ke dikerindu ke maya hari tu. Lagu lama kita Iban. Okey, lagu kita ke terubah dikena mungkal awak kita di lagu-lagu lama, nadai ke lama, nadai ke baru. Kita terus berperindang ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu.

Ya, kita lagi mendiang ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Ujung ke jam kita pukul 8.23 minit malam. Jadi pemegat terus bergulai dengan aku bah program Nadai Kelama Nadai ke Baru ke. Ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali tau.

0: Nana, ngincit ke dari aku, cok.
1: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi pendengar semua, lagu kepenuh dengan nutup program Nadai Kelama Nadai Kemar Kebaru Mimpi Tengah Hari Zamri Amira ya. Jadi terima kasih Mamayo. Kita ke Agi Mengkang, Agi Meruan begulai ngaku di Sadari Limbang nyentuh agi pukul 9 malam tu lagi. Jadi pemegah aku terus nebang kita lagu-lagu ke BC di tusun aku buat playlist kami di YFM Limbang.

Jadi berita kadang-kadang diperkongsi aku ke sekali tu peningkat semua yang pergi Amateur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat di atut 16 hari bulan yang tu 18-11-10-2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Lalu pemega berita mana kita ke dekat beli barang-barang ke dekat dijual berserimbang gau agro tamu menamik 2026 ke diatur komite pengatur tamu menamik Limbang atau ke jawatan kuasa tamu menamik Limbang gau sawab hari majlis daerah Limbang. Jadi bulan 10 atau dekat diadu ke kena 3 hari bulan 10 2026, berlabuh hari pukul 7 pagi bak Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi pihak megak berserimbai ngau hari Bukit Mas ke dekat diatur bulan 10 tu ianya BC diadu ke Pekit atau ke Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 9/10/2026 pukul 8 malam ba MP Teater Limbang. Jadi BC 3 kategori ke BC di Pekit ke ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang ngelawas. Lalu kedua Mr. Wonderful terbuka, lalu ketiga Mr. Bodybuilder hanya dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawahnya. Tadi berkaul ngau pengurami hari Bukit Mas Siti pengawak Pekit ke bisa diatur Mr. Bukit Mas 2026 nya pengawak mantai ke atau kemandang ke gumpal isi. Okey, jadi ingat tadi sekedar pengawal ke besi diatur di Limbang hari Bukit Emas. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

Jadi pihak mereka Siti lagi peket ke BC di adu ke Serimbang hingga Ari Bukit Mas. Ianya pengawal ke disebut Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 ke dekat diatur 10 hingga 11 bulan 10 2026 by MP Theater di Limbang. Jadi pihak mereka peket nyumai atau ke pengawal kali sebut pertandingan masakan kreatif berserimba hingga Hari Bukit Mas 2026 ke dekat dia ada ke 10 hari bulan 10 2026 lalu hari bulan ke penuding nganyo nama atau ke tarikh tutup penyertaan 2 hari bulan 10 2026 nya pergila. Jadi bisi dua kategori dipeketkannya peket sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi. Kita ke Rindu Nyumai, kita tahu datai maya tu ilak berserimbai ngau Hari Bukit Mas. Jadi nak telu berita ke boleh diperkunsi ke aku sadari Limbang. Jadi kita terus berinang ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Okey, lagu hari You Sandro ya. Terbuka pengingat lama. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam. Kita ke malam tu. Jadi bergulai baru ngau aku Sam ke malam tu. Malam hari 4.1 hari bulan 10.2026. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Sekali ke mendiang ke YFM. Ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Yang megak kita ke ulih mendiang ke YFM ya. Ngena RTM klik. Ngau buka dari channel Isro. Harap ke kita sama lantang likun ke malam tu. Jadi bah tusun program pemerindang ke malam tu. Baka selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi kita bergulai ba program lagu peminta. Kita ke engka bisi dekat merindang hati diri tahu ke merindang bala kaban ngau lagu-lagu pemerindang atau kena tai ke peminta kita ba Facebook YFM. Padau kita bergulai ba program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Nintiang malam hari 4 kita bisi program Romantika Wai. Akhirnya ke tusun tau ke rintai program pemerintah malam ke malam tau. Okey, nanti tadi kita mendiang ke lagu hari You Sandro. Dia tu merindah kita dengan lagu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru. Dah tu lagi aku kena tai ke peminta bala peninggal apa Facebook YFM.

Okey, Proud Mate dari Dara Helena. Ya, lagu ke dekat di paket khabar Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Malam pagila ya, Abah Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betulang. Hanya diharap ke kita datai bala mayu sama-sama nyukung bala finalis kita ke berpaket malam rinam tu ilah ya. Okey, selamat malam ngagai Abak Do Mari Semunjan. Terima kasih mendiang ke YPM. Dekat berperindang kau lagu hari Iku Anthony ku ya. Meligai pengerindu. Nuju semua peninggal YPM. Pihak Meka Bundau Babih Y. Dekat berperindang kau lagu hari Desmond GP. Nagih pengerindu. Nuju bala kaban lama ya ba Holiday in Miri tahun 2000 subak ku ya bala ex safety ND security officer harap ke sidak ya terperindang bisi mendiang ke YPM. See you Lian ke malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu hari Winnie Albert. Nuju Agustin Kinting ba DJ Tamin. Ngau bala kaban bukai ku ya. Okey, Bikara Erna dekat berperindang ngau lagu hari Alun Lopeng. Lagu Mukun-Mukun. Pihak muka Sulan Ci Patrick hari Kapir. Dekat berperindang ngau lagu hari Linda Kemayang pengerindu. Nuju Sida Indaya ba Lubuk Baya Sungai Seranau Din ku ya. Paling manan ke malam tu dekat berperindang oleh lagu hari Gwen Sanggup Aku. Arena Mami dekat berperindang oleh lagu hari Reza Reho. Lagu baru ku ya, Kerapak Babas Mali. Selamat malam Shai Men Chin, Imas Mo, selamat malam Syasha Manda Meka Bisi ngenatai ke peminta dekat berperindang oleh lagu hari Jacqueline Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi merindang bala kaban Facebook grup PWI ngau semua peninggal YFM hari Sibu. Okey, lalu pihak Meka Alex Delta Bina Wata Barau minta tebah ke lagu hari Hard Rock ku ya, kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan nang lama tu ku ya. Juni Band ke malam tu dekat berperindang lagu hari Bon Jovi Kunci Hati kena merindang dirimpu ngau peninga YFM. Okey, hanya sekedar peminta bala kaban peninga kita ke besi diterima ba Facebook YFM atau kena merindang Arida Mami minta tebah ke lagu baru hari Reza Reho ku ya, Kerapak Babas Mali.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, lagu lain sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert Bisik Antinua nak kena merenang kita ke benar mendiang ke lagu peminta jauh malam di YFM ke malam tu. Ya, merenang kita ke benar gawa shift malam. Pihak muka kita ke berjalan ke pengawal dagang dari impu bisnes. Engkanya nyual burger, nyual air, ngau macam-macam eh. Pengawal dagang kita seraya kita ke ngintu orang ke datai beli barang. Break tuju ngambil kurang beli barang kita beli ngau ati ke lantang. Okey, hanya dia kik natai ke pesan atau ke peminta ke bukai. Ian Will ke malam tu minta tebah ke lagu hari Haley ngau Melissa Francis I Love You Penghabis Hati. Pihak muka BBF Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang pala menyadi ngau semua bala kaban. Pihak muka Stamus Stabby Stella dekat berperindang ngau lagu hari Alex Wan lagu Merampau ku ya nuju bala kaban Kang Lala. Pihak muka Mac Jagat ke malam tu minta tebah ke lagu hari Niang Christopher Kirilandong. Mulai ke pengingat penyanyi lama ku ya dekena merindang bala peningat YFM muka ke malam tu. Catherine Ropin hari Tebuan dekat berperindang ngau lagu hari What Rock Kapan Sampai Mati Hanuju Indai Tuni di Seratu pihak muka bala kapan meh nak ngira dini nora kuya. Pihak muka Sindon ID ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Niang Jeffrey Molly Anang Lebu Aku kena yang merindang bala kaban lebih lagi sidak kenang suah dituju pesan ya. Pihak muka Ros Liau ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Utai Urang ku ya lagu nuju bala kaban ke nang suah dituju pesan ya. Pihak muka nuju bala anak menantu Isan ya ba bayan ulu bala menyadi ngau semua peningau YPM. Okey, lalu pihak muka Sujar Somorino hari Tubak Ulu Sebuyau dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju Isan ya di Liga Indah ya di Sibu ngau muka bala kaban ke nang suah muka dituju pesan ya. Pihak muka Andrew Jai Masing Ari Miri dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu nuju semua bala kaban nak ngira dini Nur Diau ke malam tu. Okey, jadi mayuh kita minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Jadi lagu tu digalah aku ya buat program Romantika Y lagi pukul 11 malam. Kita ke dekat mendiang ke lagu hari Igu Anthony nang dak bergulai dengan aku buat program Romantika Y kita pukul 11 malam tu lagi. Ianya buat jam ke penudi awak pemerindang malam. Okey, habis sih peningah kita tadi minta tebah ke lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Ya, udah mendiang ke lagu hari Linda tu lagi kita ngetuk dah lama mendiang ke berita malam. Udahnya nampung program lagu peminta kita buat jam kedua.

Selamat malam pendengar. Dia tu aku menabur ke berita malam. Langgur numbuh ke opis Sarawak Ba Abu Dhabi, agik Ba Renggat di Perambu. Premier Dato' Pah Tinggi Abang Johari Tono Peng madah ke Perambunya berindik hari kerja sama Sarawak ngau Abu Dhabi ba perkara tenaga solar ngau industri gas. Upisnya dekat diatur bergulai ngau Sarawak Energy Berhad ACB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Yang madah ke Perambu numbuh ke upisnya seminat dekat diperunding ke semudah projek tenaga solar ngau industri gas tidi pelabak ke dipejalai dalam tempoh lebih setahun. Tajak pihak projeknya diatur agi dipansiak nur nentu ke pemanah ngau pengulih ya. Ia mansut ke jakunya ngagai pemberita Maya Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Berkenak ke data ngau pengelandi geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih ke Maya Gayari ekstrim ti suah benar nyadi. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau perbandaran kena nentu ngau tumu aki bakar tanah runtuh ampuh bah ngau tusur tebing tasir. Cara nentu ke bencana patut ngalih ari atur sepengudah penusah nyadi ngagai cara dikena ngurang ke risiko ngau cara ti proaktif nyeng kaum ngenak kar geologi ngau meresa tika sepenanggul. Ia maksud ke jakunya maya berjadi ke AUM Kebangsaan Geosains ke-39 Timiri. Ia megak ngansak perintah institusi akademik ngau industri bergempung berkongsi ke data geologi ngau likun ke pemansang semua orang. Arus penyambung titik janggal bak rumah panjai penum ngau nanga bayur kenyau hari 24 hari bulan 9 tu tadi nyak berpun hari pengawal orang tik rusak kedua tiang pemancar bak kandang durnya. Sapit Premier Kemekak Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah kasil ari pengawak mersa upis komunikasi ngau Multimedia Malaysia MCMC nemu dua itik tiang pemancar jahit sepengudah kabel kuasa diputung serta dicuri. Report polis sudah digagak kena 25 hari bulan 9 tu tadi lalu kabel kuasa ganti di sadang datai di Kuching sebedau dianjung ngakai dua bengkah palanya. Pengawak ngadu ke tiang pemancarnya berengkah dipercalai ke Saritau entiknya ma ari mana lalu di sadang temu dalam minggu tu. Seraya nganti pengawaknya temu peranak menuanya oleh kena internet palan pengerembai penerang nasional Nadi Penum kena berjalai ke pengawak bersari-sari belajar komunikasi ngau emergency. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar minta bala sejarawan ngau pemansi cakah berjalai ke pengawak ngumpul ngadu digital serta ngeluar ke bahan sejarah tiba kawal ngau Sarawak. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madah ke sejarah patut belalau ke penerang keaman serta undang-undang lalu ukai ari reti jako tidak keruga pemerat politik. Pansiak sejarah patut digagak ngau berjimat dengan cara meresa ari mayuh macam hasil nyeng kaum hasil ari peranak menua nyampu. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi mansut ke jakunya bak pengerami syarahan negarawan di Kuching. Ia mengka minta universiti, museum, arkib, library, sekolah, gerempung sejarah ngau peranak menua bergempung nyaka setangetan ke hasil sejarah nyeng kaum dokumen, gambar, surat ngau manuskrip lama. Kak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Adinda Suel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu hari Alex Wan, lagu baru Merampau, lagu Kabisi dipinta kawan peninggal kita ya Stamus, program lagu peminta jawah malam kita ke malam tau. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Bak jam kedua lagi ngatai ke peminta hari bala peninggal kita. Bedau kita mendiang ke program tau ke pukul lain bak program Romantika Y pukul 11 malam tau lagi. Okey, tang sebenar terus maca lagu peminta ke malam tau. Tato berkongsi berkawal ngau Sarah Nintiang Bulan. Udah berengkah dipasuk ke dalam My Card. Berengkah hari Sarah tau ya. Jadi penerima STR untuk peruang bilik nerima RM100 sebulan. Untuk orang tuai RM50 sebulan, ngau ungko orang bujang RM50 sebulan. Lalu penerima STR I kasih ungko peruang pilih nerima RM200 sebulan. Orang tuai RM150 sebulan. Lalu ungko orang bujang RM100 sebulan. Jadi ngau bantu saran tadi oleh mantuk kita nyawab kita berbeli ke barang ke diguna kita bersari-sari. Okey, nya tadi berkawal ngau bantuk sara ke udah berengkah dipasuk ke dalam MyCard hari sari tau ya. Jadi semalam akai Iba Vincent ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Koya Bungai Pinang nuju bala anak bala ucuk ngau menantu ya pihak muka nuju Syasha Manda di Sibu Bungai Cempaka bak Hospital Limbang ngau muka bala Isan ya di Miri ngau bala kaban ke buka ya ke nak boleh disebut di Tumagang pihak muka Lily Anthony ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lucy M Rarah Bulu Pala pihak muka Lada Anak Angin Job dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu merindang bala anak bala menantu cu nucu indai nyawai muka kuya selamat malam David Ikum selamat malam selamat berjalan ke pengawal terima kasih Jessica Itan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji merindang peninga setia YFM di Selampur Menua kuya ngarap ke kita boleh mimpi ke mana meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Anita Nawai selamat malam kuya dekat berperindang ngau lagu hari Duna kena merindang dirimpu nuju bala kaban meh kuya bala menyari nak ngira dini indur ke malam tau. Okey, lalu pihak muka Clarence Samidan hari Pakan dekat berperindang ngau lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan kena yang merindang hati dirimpu ngau muka nuju bala kaban ke nang suah dipesan lama tau. Anita Kapit Sanau hari Seloi Sebuti dekat berperindang ngau lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru merindang bala ke ngelala nangira jauh tau ke semak kuya pesan harap ke terperindang Mak Teh semalam Mak Teh selamat berjalan ke pengawal kuya. Okey, hanya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tau. Bisi minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Terus segulai sejarah dengan YFM nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ke bantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Dengar ke YFM. Radio pemberitaan kita didengari.

Lagu ke besi dipilih pada peninggal kita ke malam tawari Walta Bana minta nuan polai baru harap ke terperindang ya. Lebih lagi kita ke nang rindu ke lagu tu. Okey, nyari peminta kita ke bukai selamat malam ngagai mami abah dekat berperindang ngau lagu ari wat rock kuya kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah di tuju pesan ke malam tau. Lalu pihak meka Mas Diana ari Limpang dekat berperindang ngau lagu ari Nelson Nehru kuya berai ke luar negeri merindang dirimpu meh kuya ngau sida Indaya ngau jang di Sabah pihak meka nuju kaban ngelamak tau meh kuya. Lalu pihak meka Serini Cedan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu ari Igu Anthony melikai pengerindu merindang hati dirimpu malam tu DJ kuya. Pihak meka nuju grup PWI ngau meka semua peningah YFM harap ke terperindang ya. Okey, lalu pihak meka Merdan Syadi minta tebah ke lagu Martina kuya ari Louis Bennett merindang hati dirimpu malam tu. Okey, lalu pihak meka Dawa Tengguling terima kasih mendiang ke YFM. Lalu pihak muka kaban kita ke Bukai ke Bisik nanti ke peminta Anita Nawai dekat berperindang ngolaku Ari Duna merindang hati dirimpu kuya. Pihak muka Winter Wanita Richard ke malam tau baru dah makai pizza kami sebuat ngintu birthday ke 59 tahun. Oh okey, meri selamat hari pengada ya ngagai nuan Winter Richard ke malam tau harap ke semampai gerai semampai likun semampai lantang hati begulai ngau diri sebili ya. Minta tebah ke lagu ditundik nuan Ari Jennifer Lenya ke malam tu. Okey, lalu pihak meka Diana Mami Jackson selamat malam. Richa Unup minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai merindang dirimpu meh kuya. Okey, lalu pihak meka Mary Nanta ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Ita Medin Kelancur Sayau Kenuan merindang orang keempai tinduk DJ kuya. Haha. Okey, nguyang ngakai peminta ke sekali tu ianya Ari James Pengiran dekat berperindang ngau lagu Ari Jeffrey Lawrence Takat Penghidup merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan. Alice Spencer dekat minta tebah ke lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pergi merindang dirimpu ngau meka peninga YFM. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Ika Nadaya Gi Pengerindu nuju orang kempai tinduk meh kuya. Dara Liana dekat berperindang ngau lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali kuya. Okey, Imas Mo selamat malam. Juni Ben udah tadi ya. Konisen Nis ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Koni David nuju peninga YFM. Okey, Seman Analiki ke malam tu. Okey, Rini Sabai selamat malam kuya Bia. Selamat malam Roy Kuang, selamat malam. Mana hari di Sri Aman kuya? Benung gawak kuya sambil mendiang ke YFM. Selamat berjalan ke pengawak Roy Kuang. Gary Mead ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Anthony Usan sebarang lagu Ari Anthony Usan merindang orang ke ngelala meh kuya. Margaret Uncing dekat berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju orang ke Mpai Tindu. Retna Channel Mangat ke malam tau minta tebah ke lagu Simpak Nak Bertampung Ari Veronica Natasha. Okey, nyak tadi sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita tau merindang kita ngau lagu Ari Ariki Ribut penguji bersulu meka ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tau.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami isi berita kita. Bergerak pagi, Y 9-12, ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai.
2: No.

Okey, Aria Iku Anthony ya, malikai pengerindu lagu dikenang pun ke program Romantika Wai kita Nintia Malam Hari 4 ya. Jadi lagu malikai pengerindu temuka mayu dipinta bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke merindang kita ke agik merindang ke YFM ke mata bedau ke tindu malam tu. Seraya ke belala garing-garing nyuliak telepon sambil pendiang ninggal ke radio. Okey, jadi bawa program Romantika Y itu kita berperinang lagu-lagu ke berentak atau ke lagu-lagu romantik nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi ya. Okey, jadi lagu ke sekali tu ianya lagu dari Donny Lang, Hidup Sama Sekunci. Nangkan kenya lagi lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kau maka lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Maka lagu ke Bisik Dipinta Bala Peninggal kita ke malam tu. Terus bergulai program Romantika Y.

Okay, terima kasih lagi bah program Romantika Wai kita ini tiang malam hari 4. Nak berasa jam kita 11.22 minit malam. Lagi bah program Romantika Wai kita akan ke Benun dalam kereta Benun Deriba jam ke dia tahu. Terima kasih mega Arab ke lagu ke ditebah merindang kita bah pemanjai rantu jalai ke malam tahu. Okey, terus ngau lagu-lagu kita ba Romantika Wai atau lagu Ari Stewart ngau Florence Low sanggup nangkan kenyal lagi kita bisi lagu Ari Zaman Islam ngau meka Ari Richard Jones tinggal bungai setangkai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Aria Richard Jones tinggal bungai setangkai. Maka lagu ke dipilih kena merinang kita bawa program Romantika Y kita ke malam tu yang.

sahabatku, tiga buah lagu ke penudi dekat untuk program kita ke malam tu. Harap ke kita terperindang lebih lagi dengan lagu-lagu romantik. Angka bisik sekedar dari lagu mansa anak hati kita. Ngasuh kita sino, ngasuh kita lelengau, ngasuh rindu hati, macam-macam utai ke dia sai kita jam ke dia tu. Tajak pihak aku ngarap ke kita bela lantang hati, nyamai hati, lalu terperindang lagu-lagu kita ke malam tu. Okey, jadi ngaunya aku ninggal ke kita ngau tiga buah lagu kena nutup program Romantika Y ngau segmen Pemerina Malam. Lagu ke sekali tu merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis, Rindu Sampai Mati. Ngau lagu hari Brian Adams, Everything I do it for you. Okey, ngaunya bertemu baru kita peninggal bawa ke bukai. Selamat malam.

0: Y FM, Segulai Sejalai.
1: Basah

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nade uli batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nade uli diambil kita pulai baru. Nade uli dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak uli diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat. Lalu merangsang tapi ke orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka runding orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang.

tangkak yang dekat meruan melama-lama. Jakut tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jakut, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, teh mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Palu itu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega dikau naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis terbilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: sunyi, seilu-ilu kediri, anang irau, kami bisik berida kita. Bergerak pagi, Y 9-12, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Siapa ganuno time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat nyempat nulung kungun saya pi kemau tu nyempat digarebat puji dengan wa aikin nyempat
0: pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: I will survive without you.

0: Akak tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang miri bisik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh. Cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisa nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisa proses disebut kami apheresis. Bisa set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tapi nak kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya tidak getuai ke kan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak magayang kurang ya geburaya ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ami pridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah, ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nah, dia pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bamnua tu. Nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hei, melawak, melawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio itu, Mbak. Dengar hidup tau.
1: Ih, ini tuh ngacau, Mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betong on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kuma pembayang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit orang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dia menawa kare dio detto dai kine ini buai ne kapa guna nyekot ke mari nyekot ke rumah ajanya
0: muai ku tai deknya ane aku menjabut aku tukar ingat dua pagi buai. Nah, bekeni, bekeni ngadu ku tu.
1: Ngena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke anto alo dek nemu tay
0: tuk tuk jepun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak meninggal radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara muden nemu dene nemu di cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jawab penawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemerasan. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: nang uba telepon lebo mai kereta kita tau nganatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uba perangai kita pesan tu hari YFM.

0: Kecamatan Kecamatan Kecamatan MHz
1: YFM Gulai Sejarah.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai.
3: Sejalai 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2010. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson juga sebulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih dengan Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita yang mengawak patut beri terima kasih ke semua berkat ya. Kuda sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kudah terima kami dalam penghidup kami, kenyadini biak Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemandah Nuan ngau kami dalam hari kudah. Nyalis bedau kami ngerejob ngau bukai pagi itu kami sampi sebejaku ngau Nuan dulu. Minta Nuan ngiriang kami Tuhan. Dan semua pengawal terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawal kami apai. Awak kita umujur. Pelai ke mana kami serta menggok tahu dekena kami ngemesai ke nama Nuan. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 10 berengkah dibaca buku ayat 13. Tulah menuan kurasin, tulah menuan Betsaida. Lebanti kerja ajih tidak kerja dalam seduai dan kerja di taya ngau Sidon. Sidak tentu lamak dan salati lalu ngerasuk kain guni lalu ngerabu pala diri ngau amau. Tang lebuh hari pecara elok taya ngau Sidon dekat nyamai lagi hari kita. Tunuan Kapanium. Katin wan dekat diangkat ke hari serga. Ndak nuan dekat debuai ngagi neraka. Barang siapa mendiang ke kita, mendiang ke aku. Barang siapa nulak kita, nulak aku. Barang siapa nulak aku, nulak ia kengirum ke aku. Sidak 70, ikut pulai ngawati tiga go, ku sidak Tuhan, inah hantu dia ngasih ke kami dalam lama nuan. Ko Jesus berjakuk ngagi sidak, aku medak sitan labuh hari langit, maka kilat. Dingo kita. Aku udah meri kita kuasa. Ngindik ular ngau kalo. Serta ngalah ke kuasa musuh. Unadai utai oleh medis ke kita. Tanang kita gago hati ketegalan tu nunduk ngagi kita. Tawak kati kita gago laban nama kita ditulis di surga. Lalu dia lu gagau hati dalam ruah lu berjaku. Aku beri terima kasih dengan Nuan Apai. Tuhan tiba kuasa di surga dan di dunia. Lepas Nuan sudah ngelalai kutainya hari orang ke berpenemu dalam serta berpelajar. Lalu madah, lalu mandang ke ulahnya dengan balo anamit. Sigi aman. Apai lepas nyok nang penekok Nuan. Semua utai sudah diserah apa aku ngagai aku. Ada orang nemu siapa anak semino apa aja. Tahu ke nemu siapa apa tang semino anak aja. Enggak sebarang orang ke dipilih anak ala yang mandang ke apa. Jesus lungguh yang guys sidok murid dia lu berjaku ngagai sidok ke diri. Berkat memato ke medok utai terpedok kita. Lemaku madah ngai kita, mayuh nabi ngau raja ngau kran dekat medok utai tidak pedok kita, tanadai medok utainyo. Kran dekat ningo utai tidak ningo kita, tanadai ningo utainyo. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah tala. Sampai kita, kalah tala tiap madu kuasa. Nuan kengago kami mesio serta ngau semua utai dalam dunia tu. Nuan ngai medok kami ni biak Nuan mati ketegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi dengan Nuan apai di madu kuasa minta nang lepas kami di dosa di tahun ngerusak tubuh ngau semangat kami. Kami bersampi dengan Nuan apai ke semua misi dalam dunia tu. Kerbe agi misio kebenaran susah laban perang. Enggak semua pun usah bukai mego. Kami sampai minta nengir yang semua tuai-tuai ke megai menua dalam dunia tau. Ngamik sida tau mutar ke penyarut. Enggak pun usah ke bisi nuntua menua sida. Sampai mego ke menua kami Malaysia, ngon ngeri kami Sarawak. Bersampai ke semua tuai-tuai ke megai menua. Ke megai negeri di menua kami Malaysia. Ngeri ngambil ke sida tau bisi penemu. Ketau mai pemansang, mai pemayak ngagai menua kami. Kami megok sampai ke semua menua tibisi penusah. Ketegal para perkara bukai kebisi nyadi dalam dunia tau. Kami minta nuan Tuhan munas kemacam penyakit kebisi nyadi jamaya tu megok. Terlebih lagi jamaya ke jerbu jamaya tu. Kami sampai minta nuan Tuhan mutar ke penusah tu ngau jampat ngambil ke mesia mayuh tau hidup ngau lantang. Kami menggap sampai ke semua bala lutur ngau bala misi ke pekerja di hospital berik sedap ngerai ngau melihat dalam hati lepas sedap ngerja pengawak. Sampai itu pintau kami nama anak anu Jesus Kristus Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, natai me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan, bekal dalam surga, bekenyok dalam kok dalam bumi. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, bekal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, natai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, olong itu kita, Tuhan nampak ke kita, olong kasih kita, Tuhan nerang kati kita, olong beri selamat ke kita, kemayan tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku main kita nanyi pantun lumur 42, bergulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih. Yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu. Munyi lemai hari. Tu ke bulan lima. Gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat. Padam daun napi. Nyak ke adat Dayak. Tarubak dunia nyadi. Yau ke udah lama. Dua tiga hari. Langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi. Kita gagawa umai. Anang pulai hari. Ugal ke

0: tunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang hati daro ga hati gago nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok ke kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Kuching 101.3 FM.

Mengerak pagi.

0: program bagi gak telah. Harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
1: Au, au.
0: Ngelalai ke nama tu, Cik?
1: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
0: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
2: Picak gila, kena riga kah?
0: Okay.
1: Angka sampuak batang.
0: Okay.
1: Okay, ya.
0: Lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
0: Ya betul nah.
3: Semina ba YFM. Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Sambut meh, salam ngau pesan aku. Lagu ke dibai Deli Amira Peningah, lagu dikenak kitai mungkau awak pengerak pagi-pagi tu ya. Bak pagi hari lima sehari tu, hari tik kedua kitai bak dalam bulan 10 tahun 2026. Pagi tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bela peningga, selamat kita bertemu baru ke pagi tu ya. Ba pagi hari lima, jadi ngarap ke semua kita sama bela Dani ngau isi tergas pagi tu peningga au tanjak pensar itu hari kepenudi kita ba minggu tu, ngarap ke semua bela regas ransang hati dalam kerja semua pengawak kita ke sarito peninga ya. Pihak magang agai kita nyangkanya udah berantau jalai kini jang kedai tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung nembiak sekolah kini tau ke agi mengkang berantau jalai bayak kena kita nurun kerja tau ke bisi appointment ba klinik kini pagi tu udah tumu nurun pagi ya. Ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke berbaik ke kereta tu tadi neh. Ini jadi tu program kita ungkup ya ke pagi tu peninga ba jam kedua tu lagi pukul 7 pagi dia doaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 0138862842 7:30 pagi dia endo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching bak jam kita ke penudi terlegit peningah mai kita ngenang topik bak 2 pagi Y kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi kini pagi tu peninga tau ke kita baru tunggu mandi kini. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ngarak ke terus perinang mendiang ke lagu-lagu ke ditebahku pagi tu peninga. Jadi lagu ti kedua dipilih aku pagi tu tu lagu ke di by Stella Philip mulut ketawa hati merinsa. Dan lepasnya lagi kita bisik lagu ke di by Lucas Kasidi sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: sini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi buat jalan alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincil, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sidi Sulu di Rampas Urang ujung ke jam kita dia tu pukul 6.40 minit pagi. Meri selamat pagi serta selamat mendiang ke kami ba YFM ba awak pengerak pagi. Pagi hari 5 ya hari tu 2010-2026 peningah ya. Okey jadi tu peningah pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak kedekat diatur penglama 4 hari berengkah hari 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu ilak di Kuching ya. Jadi kira 5,000 ikut orang di sadang datai ngau medak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu ba Padang Merdeka ya. Jadi muat ke malam peninga bisi konsert rakyat ngau mandang ke bungai api megak bisi dia tu ba ndua ke sebaka ya. Berserimai ngau pengeraminya sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi manusia mayuah di perangsang sama ngau ngericah kaki pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Okey. Ya tadi Siti pengerami kedekat dia tu di bagi menua Kuching peningah. Jadi kita berperinang dulu peningah ngau lagu ke Dibai Margaret Jalang Anang Nuan Nyindir YFM Segulai Sejalai.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku me?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM ke pagi itu peningan. Jadi pesan berat kita ke Trubah, pesan pemati itu datai Ari Wong Ana Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu madah ke umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai nyelam po ai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bait kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kemelayan ni kebukai ia kenglala umai anak tugang, umai anak tugang semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlan Garai kampung Keramut Seri Aman lalu dekat jadi atau dekat lalu dekat dianjung kena 3 bulan 10 2026 ba pendam Kristian Keramut ya lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 bulan 10 2026 aku nak pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Wong anak Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia banyelam po ai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bait kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke dito ia kenglala umai anak tugang jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah McFarlan Garai kampung Keramut Seri Aman jadi umai anak tugang tu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 bulan 10 2026 ianya kena Sarito hari 5 lalu dekat dianjung ke pendam kena 3 bulan 10 2026 ba pendam Kristian Keramut ya. Okey lalu pesan ti nangkan ketua peninga. Pesan tu datai hari Joanna anak Jiram madah ke menyadi sidak ya. William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy, tau ke boy. Tau ke atau anak Indai ok ku macam baru pesan tu jadi pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram jadi pesan tu madah ke William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy tau ke Indai San Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entisan Beratung Ruban Rumah Mawat Dayat Serikai Nengah Dindang Rumah Sara Gudang Marudi Stapeng Melikat Marudi Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Tanggap Nia Pidia Indai Unau Gudang Tengah Bekenu serta maga kepembelayan yang kebukai ya ia kena uliah dirintai ke dituk magang jadi maya nganjung William anak jiram tak keboi tu bedau di padah kaki kemaya berito laban lagi ganti postmortem ari spital. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juana anak jiram. Juana anak jiram banu mokusong 14889 8301 tau ke Juliana anak abang 01 08 07 2947 ya. Ikan jadi ku nanduk baru pesan untuk peninggal pesan pemati tu datang dari Juana anak jiram madah ke William anak jiram. William anak jiram tau ke boy udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entasan beratung ruban rumah Mawat Dayat Serikai Nanga Dindang rumah Sara Gudang Marudi Stapeng Malikat Marudi Teraja Baram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Tanggap Nieh Pidi Inai Unau Gudang Tengah Bekenu Ngau semua kepembelian yang kebuka. Jadi Maya Nganjung William anak jiram tak keboi tu bedau temu lagi laban lagi nganti postmortem mari spital. Jadi nanti kita akan temu ngau silik lagi pasal penusah rabatu peninggal kita tahu bertanya terus ngagai Juana anak jiram bernumor 01 48 889 8301 tau ke Juliana anak abang 01 08 07 2947 ya. Lalu pesan semayang ngintu 100 hari tu peninggal. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan banyak kenyak jauh tau kesemak semua kita dipinta datang magang ngangulu pengawal pesan semayang 100 hari ungkup ni yang bangau batuh kedekat di intu kena 3 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam bak TTC lorong 3C ya. Okey, jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan di kediaman Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau kepembelayan yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Leo, bernumor 019-891-6039 tau ke Janah, 011-251-5162 ya kunanduk baru. Jadi pesan semayang ngintu 100 hari ni yang bangau batu ah ngintu semayang 100 hari ni yang bangau batu ah kena 3 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C. Okey, jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan di kediaman Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Baliah, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga. Ngau semua kepembelayan di kebuka yang kena uliah dirintai ke Dito Magang. Ya, penerang ke silik, kita tahu bertanya terus ngagai Leo, bernumor 019-891-6039 tau ke Janah 011-515-1625. Okey, lalu ke Siti tu peninggal jakut gerah tau jakut gerah tu datai hari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggau kena 3 hari bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuk ke 12.30 hari berengkelili marup baruah marup hosing pemagam rebuang rumah kulil bukung Kandis Danau Nanga Awup Pauh Langgil Kumpeng Langgil Nanga Kumpeng Sayat Kelampuk Kelampuk Marup Atas Pemanjai Jalan Nuju Ngagai Merio Tambak Kampung Langgil Rumah Nawin Kelampuk Seramat Empelam Kampung Pengaseh Ngau kanendo ti semak ngau menuanya ya. Jadi penanggo putus kuasa karan tu peninggal ketegak pengawal nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawal tu megak nyangka dekat ditangguh bermaya kebukai nyemak sarinya arena mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuk ilak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagi nombor 1300 88311.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninggalan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi tau ke Moon. Tau ke Moon ngari ke sedar sebilik madah ke semua kabang belayan Arisuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri ngau semua kabang belayan dia kebukai. Dia kenglala apai sidak ya, Titi anak ayang, Titi anak ayang tau ke Bujai, tau ke Apai Tam ya, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam, udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026 bawa Hospital Limbang. Jadi pesan tu madah ke Titi anak ayang, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam tu udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai ba rumah anak ya, ianya ba nomor 11 lot 1463 Taman Seri Patiambun Limbang ya. Jadi Titi anak ayang tu dekat di Sengai kena 2 hari bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena 3 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 ba pendam Christine Baku Limbang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngaga Lucy anak Titi ba nombor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663 ya. Nanduk baru peninggal pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi tau ke Moon ngari ke sedar sebilik madah ke apai sidaya, ianya Titi anak ayang, Titi anak ayang tau ke Bujai, tau ke Bujai, tau ke Apai Tam, tau ke Apai Tam udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumeh anak Yempu Banumur 11 lot 1436 Taman Seri Patiambun Limbang, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 2 hari bulan 10 2026 malam hari 5, serta dekat di kubur kena 3 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Baku Limbang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Basuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri ngau semua kepembelayan yang kebuka ya kenda ulih dirintai ke di Tumagang ya. Jadi penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi ba nombor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai ari terumah sebi anak Power dekat madah ke ngetas ulit niang Ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ngau cara

0: ayang. Jadi semua kepembelian dipinta datai ngagai rumah nomor 2E Lorong 10 Batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepembelian ke dia Barantau Limau Rayah Ulu Ngau Ili Kerangarian Terumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai Terumah Rambo Rasan Terumah Baling Matau Tiga Barumah Tanjung Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul Lesih Teluk Leligam Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga Jagoi Terumah Sayang Pasar Kenawit Lipus Naman Mawang Pedai Batu Enam Sibu Ngau semua kepembelian yang kebukai kena oleh dirintai ke di Temagang ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315 ya nanduk baru pesan untuk peninga pesan kita sulit tu datai hari tu rumah sebi anak power madah ke kita sulit ni yang ucuk ya ni yang pretty and power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 kita sulit ngena cara semayang ya jadi semua kepembelian dipinta datai ngagai rumah nomor 2E Lorong 10 Batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepembelian di kedia Barantau Limau Rayah Ulu Ngau Ili Kerangarian Terumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai Terumah Ramba Rasan Terumah Baling Matau Tiga Berumah Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul Lesih Teluk Leligam Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga Jagoi Terumah Sayang Pasar Kenawit Lipus Naman Mawang Pidai Batu Enam Sibu Ngau semua kepembelian ni kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 atau ke Lincoln Bunya anak Anthony Janting 0125653315 ya lu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan semayang 100 hari ni yang Florence anak Thomas Nyandau jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedak sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari ke ni yang Indai sedak ya yang ni yang Florence anak Thomas Nyandau kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7 setengah lemai bak nombor 72 lorong 20 C6 Samarinda Baru ya jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia kenglala ni yang Florence anak Thomas Nyandau ok ni yang Florence anak Thomas Nyandau ya kunanduk baru pesan semayang ngintu 100 hari ni yang Florence anak Thomas Nyandau jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedak sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari niang Indai sedak ya yang niang Florence anak Thomas Nyandau ngena jalan semayang ya jadi pengawak tu dekat dia tu kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 jam 7 setengah lemai bak nombor 72 lorong 20 C6 Samarinda Baru ya jadi pesan santuk dituju ke ngagai semua kepembelian ia ke ngelala. Jadi pesan kita ke sekali itu peningat sebab kita mendiang ke berita 7.30 pagi itu lagi. Jadi pesan tu datai dari Patricia anak Agum madah ke pengawak ngetah sulit niang Inai sedak ya. Yang niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik terumah Junis anak Juli ya kudah nadai kena 17.9.2026 tu tadi ya jadi pengawak ngetah sulit serta muai entebalu tu dekat diatur ngena cara semayang ianya kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7 lemai barumah Junis sungai Kelumpuk Bintango ya jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kapal belayan yang kedia baru rumah Danggat, Sungai Kawi, rumah Jangan, Ancih, Sungai Madu, Batu Lapan, Bintango, rumah Bansa di Jih Selangau, rumah Agup di Jih, rumah Manja, Sungai Naman, Aki Jemat, Semukau, Batu Lapan, Sungai Madu, Bintango, Keton, Bintango, Sungai Lasik, Bintango, Rumah Jawi, Sungai Gemuan, Bintango, Rumah Steven, Sungai Gemuan, Gembaga, Sungai Kejai, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai, semua tu di Bintango Magang, Gembaga Rumah Awan, Sungai Stuak, Rumah Cerida, Batu Lapan, KJ di Bintango, serta kapal belayan yang kebukai, ia ke nak uliah dirintai ke di tu Magang ya, ia kengelalan yang Siti Anak Juli, penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Patricia Anak Agum, Banumo Kusung 11-25-20-375 atau ke Agum Anak Awi 013-771-7655 ya nanduk baru jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Patricia Anak Agum madah ke ngetas ulit niang inai sidaya yanya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik ter rumah Junis Anak Juli ya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik ter rumah Junis Anak Juli ya ku dan andai kena 17/9/2006 tu tadi ya jadi pesan ngeta sulit serta muan terbalu tu dekat di atu ngena cara semayang kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai baru majunis Sungai Kelumpuk Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kebun belayan yang kedia baru rumah Danggat, Sungai Kawi, rumah Jangan, Ancih, Sungai Madu Batu Lapan Bintango, Rumah Bansa di Jih Selangau, Rumah Agup di Jih Selangau, Rumah Manja, Sungai Naman, Aki Jemat Semukau, Batu Lapan, Sungai Madu Bintango, Keotong Bintango, Sungai Lasik Bintango, Rumah Jawi, Sungai Gemuan, Pembaga Rumah Steven, Sungai Gemuan, Sungai Kejai Bintango, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai, semua tu di Bintango Magang serta Rumah Awan, Sungai Stuak, Rumah Cerida Batu Lapan, KJ di Bintango serta mega kapal belayan yang kebuka ia kena ulih dirintai ke di tu Magang ia kengelalan yang Siti Anak Juli penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia Anak Agum bernumor 011-25-20-375 tau ke Agum Anak Awi bernumor 013-771-7655 ya nanduk baru 013-771-7655 kenyamai pesan berat ia kesempat dibacaku berawak kita ke sekali itu peningah jadi dia lepas tu lagi 7:30 pagi mai kita mending ke berita pagi ia ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Sejalai YFM.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: Selamat pagi peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 5 2 bulan 10 2026 lalu keterubah tu batang berita. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungka pemansang. Saiful Lizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. Tiap organisasi, institusi ngau siko-siko orang megai tangkup pengawak ngemujur ke julu ati pemansang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ubah pemansang menua udah uliah dipejalai perintah haja tang berguna ke bantu ari semua orang endua nuju ngagai sitik tungak kuyang ke sama. Sarawak bisik mayo macam pengeriang yang kaum asil pengeraja asal kuasa titau dikenak baru biodiversity penuduk di strategik serta penguliah belanja. Tajak pihak pengeriangnya patut disukung ngau julu ati penguliah, disiplin serta bersedia berjalai ke atur. Yang maksud ke jakut tu, lebuh berjadi ke Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Premier madah ke langgur numbuh ke upis Sarawak di Abu Dhabi agi bak peringkat perambu. Perambunya asyik ari kerjasama Sarawak ngau Abu Dhabi bak bidang tenaga solar ngau industri gas. Ia madah upisnya dekat dipejalai ke begulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tajak pihak perambu numbuh ke upisnya semina dekat di Perundiang pengudah projek tenaga solar ngau industri gas di sadang dipejalai ke dalam tempoh lebih setahun. Lalu dia tu projek kerjasamanya agi dipansir endur nentu ke pemanah ngau penguliah ya. Yang maksud ke jako tu ngagai pemberita di Kuching. Sapit Komisioner Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak kemari nerima serah pengawak nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak Ari Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengawaknya diatur ba Mes Pegawai Kanan Induk Upis Polis Kontijen Sarawak serta dikemata Sapit Kepala Polis Menua Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saiful Lizan TBC penerbak lebih 30 tahun nyadi polis di Raja Malaysia. Sebedau tu mangkuk pengawak nyadi Sapit Komisioner Polis Sarawak kenyau hari tahun 2025. Berbak ngonya Datuk Muhammad Zainal Abdullah diatu mangku pengawak nyadi pengarah upis pengurusan Bukit Aman. Berkena ke data ngau pengelandiak geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih agi maya gaya ari ti suah endak menuku. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Mada penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau pen bandaran. Tuk dikena ngurang ke risiko bakar tanah runtuh ampu bah ngau tusur tebing tasia oleh ditemu ngau tumu agi ngena kar geologi ngau meresah tikas titau mai penanggul. Atau ngagai bencana megak patut ngalih ari atur pengudah penusah ngagai ngurang ke risiko ngau caroti proaktif. Ya maksud ke jakut tu maya berjadi ke awam kebangsaan geosains kali ke 39 di Miri. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur penglama 4 hari berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi kemegak menteri ti bertanggungjawab ngagai pengrami tu Datuk Seri Julahi Narawi Mada mensia mayuh diperansang sama ngau ngericah pengrami tu. Kira 5,000 ikut orang di sadang datai mendak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu bak padang merdeka. Muak ke malam, 10,000 ikut orang di sadang datai mendak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api ti diatur bandur ke sama. Berserimbai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu. Yang maksud ke Jakut tu ba'aum media pengudah aum komiti besai nyambut pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy dekat nguji ngau ngada ke sistem tangkan ampuh bah FWS Bakloji Hydro Batang Air Sarito berlabuh hari pukul 8.30 minit pagi nyentuk pukul 4.30 minit lemai dikena bersedia napik latihan nyikap diri maya penusah ngenyit Bakloji. Bas pemanjai tempohnya siren tangkan ampuh bah dekat suah memunyi pengelamak kira seminit nyentuk ke 2 minit. Tegalnya, mensia mayuh ngau sidak ke diau semak kandang endur tu, dilalau ngambi ndak berasai kesal lebuh ninga siren memunyi. Sarawak Energy madah pengawak nguji tu di pejalai, kena nentu ke sistem tangkan ampuh bah ngau perengka ia meruan mana, serta sedia dikena lebuh napik penusah tindak disadang nyadi bak loji. Asia orang berikan bak sekedak kadang tasik di Sarawaknya majak bertambah. Brain di area pengawak ngengkah ketukun bak dalam tasik ngambil bisi alai baru tak hidup dalam tasik. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke Asia berikan di Belawai, Pulau Beruit, Lunduk, Kabung, Sebuyau ngau muka majak bertambah. Semak 17,000 itik tukun diengkah bas pemanjai 740 km kanang Tasik Sarawak berengkah hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Inisiatif tu mungkur agih belanja semak 100 juta ringgit. Tu dikena negap kepalan alai utai hidup dalam Tasik serta muka peluang sektor pengawak berikan. Tajak pihak ia nyemetak madah ke pengawak berikan patut dikerja ngau cara tik meruan ngambil Asia dalam Tasik majak dijaga. Yang maksud ke Jakut tu di Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum ngau nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut dikemerat nyadi pugu kena ngadakan raban nembiak TBC disiplin serta sedia nangkup peminta pengerja pengawak jemahila. Adun Telang Usan, Datuk Danis Ngau Madah, Raban Nebiak tinggal masuk badan beruniform, sukan, kelab ngau gerempuang oleh numbuh ke disiplin, nyadi ketuai, kerja beraban serta bisik tanggungjawab. Yang megak merangsang Bala Nebiak ngambil numpu ngagai STEM, setipak ngau perans pemansang teknologi, digitalisasi, automasi ngau peminta tiru tau ke AI. Ya madah, nguasa STEM muka maya peluang bak bidang baru yang kaum kuasa ditau dikenak baru, teknologi gadung, kejuruteraan, data ngau teknologi digital. Ya maksud ke Jakarta bak pengerami anugerah kecemerlangan co-curriculum dan hal ewa murid Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri. Kira 400 ikut orang di sadang ngau masuk Lambir Eco Amazing Race 2026 di dekat diatur bak Taman Negara Bukit Lambir di Miri kena 28 hari bulan 11 tu ila. Diatur Upis Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak bergulai ngau Kertin Malaysia programnya ngempung pelanda nersak ngau pemerhati-hati pasal rampak menua. Dua kategori dipekit ke, ianya kategori terbuka 9.6 km ungkup sidak ke umur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 km ungkup sidak ke umur 45 tahun ke atas. Pengawak register ngena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tu. Sama bisik diatur buat program tu ialah ianya pengawak mandang ke rampak menua ngau pasar komuniti ke dipasu orang dagang mit hari menua tu empu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungka pemansang. Saifulizan Isyak diatuknya di pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengrami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5. Jadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
7: Dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal redata dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak me ya?
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya me, bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain, saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Udahnya tadi, setiap lagi nanti beli mark semua, aku pun ingat mark ya ke besar itu uliah lebih dari satu liternya. Nama aku bakal memilihnya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri, aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie deh, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Salah dia mudah. Cuma mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
1: ke pansor. Tidak aku ungkah kemua pintunya tapi kepan luak oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah awak kaya nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.